0: Ya,
1: oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlak ting-ting. Yes. Lemes-lemes, durung mangan. Iya, ada lagi. Silakan 3528-8861-4547. Ami baik harmadu, terima kasih. Oh ya, yang sudah SMS WhatsApp juga terima kasih banyak ya, dibaca sekalian aja deh. Sebelum kelupaan. Ganesha Jadul, terima kasih banyak Ganesha Jadul ya. Salamnya buat semuanya saja Balanes Tara Paraman FM 3L Jesak Rajum juga terima kasih. Bu Sri Miayam Cakra, halo. Anggota Orkes Keropokan, terima kasih. Keropokan Tegal. Terus ada Tak Ambis, terima kasih. Ada Kang Boim. Ada Fitter. Iya, Fitter di Bengle ya, hadir di Patas. Salam buat Tete Agustin, Jeng Robi, Ami Bakar, Madu Milela. Ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Almudri Kasen, Mbak Am Kembang Pang, Mama Lani, Nyiratu, Kang Parjo, Sak Jasak Rajum, Ibni Abdillah, Furkon, Mama Nadia. Dan buat Balanes Tara Paraman FM KBHWS, buat Madurul Matugas, makasih sama-sama. Nuha Yuwatri di Kertasari Kidul hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat tokoh Hani Jaya dan semua Balanes Tara Paraman FM 3L. Special buat Bandurul dan kru Paraman FM yang selalu hangat menyapa ya. Lagunya insya Allah spesial buat putuku Mama Senuha ya. Dipakai dong kerudungnya, nanti hari Sabtu kita mau kondangan pakai bareng-bareng, jadi kayak trio kwek-kwek ya kita ya. Aku Ria sama Ayo Sandarista. Insya Allah kapan-kapan mau meluncur ke sana. Kang Kasnuri, terima kasih. Terus ada Mama Nizam juga, terima kasih banyak. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga hatur nuhun. Ada Bunda Siti Bengle ya, terima kasih. Tuh bagus, Adi Permana juga terima kasih banyak ya. Terus ada Bunda siapa? Umi Habibah ya. Oke, Umi Habibah bersama Pade. Pade Gondrong. Siapa lagi? Terus ada Mama Dea juga ya, sama Kang Agus Boilernya. Terus ada Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono. Oke. Buat Yuwatri sama Mama Senduha nih lagunya nih. Cukup Raup, tetap di 101.5 Setara Paramon FM 3L. Sehat bersama obat herbal Ramon Arab yang top marko, top habu top. Dan ada solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, Vitama dan V-Mata.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: diwe, aku orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik, tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habut

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07 RW 02, bagian Ten Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06 RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03 RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Iya, Balanistara Paramon FM Tegal, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di Patas hari ini ya, hari Rabu 2 September 2026. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ada juga Habutop, obat herbal Ramon Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit ya. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Baik, sampai di sini saja ya kebersamaan kita hari ini. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista, seperti biasa menemani Balanistara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campursari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Yuhu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang. Dan apa kabar Balane Setara Paramon? Ketemu lagi sama Isanda Rista ya. Seperti biasanya kita ketemu di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 2 September 2026, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman roncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana istirahat siang Anda dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 61454777. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya. Untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Jika Anda sudah merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk, tetap mantep-mantep, tetap konsisten untuk terus mengkonsumsi Habutop setiap hari. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa,

0: baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih bersama dengan Yus Andari, Stati Parasari siang ya. Tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong. Dan dia masih akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkuda dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Dan tentunya juga untuk menghibur Anda yang saat ini mungkin agak kurang sedang agak kurang enak badan ya, atau sedang sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Kurang nginung ya. Aneh ngomongnya belibet ya. Yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon. Hing.
1: Hola.
0: Hola juga. Hing.
1: Estara Paramon.
0: Campur Parasari.
1: Nemen.
0: Nemen. Kang Doli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli. Dowo nemen ya Kang Doli ya. Jip warna kuning. Lah mik. Arane dowo nemen maksud.
1: Arane dowo iki.
0: Yos. Hurufnya itu pirang kata tok ya, pirang huruf tok ya. Nyebutnya Dewa Nemen.
1: Lagunya apa? Lagunya apa nih ya?
0: Mbak Nia. Bisa ditekan Mbak Nia sih? Perep. Waduh. Mbak Nia. Len, cek. Buktikan. Mbak Nia. Mbak Nia.
1: Beh,
0: ini ala paling lagi ini lagi telepon lewat telepon.
1: Orang
0: ya. Mbak Nia, ngeprank aku kok si Kang Doli ah.
1: Siapa?
0: Cewene ben aku kayong ya kayak deg-deg ser ya. Isyak nang dampyak ya. Yakin Mbak Nia nang dampyak aduh sedalat maling pan menek ya aku. Inggris mana Nia ya? Kemarin Yuatri, sebelumnya Mbak Nia. Waduh, alhamdulillah wis ditekani dua orang yang dalam siapa? Belum
1: ketemu wong ireng ya?
0: Iya.
1: Kapan-kapan ngesuk.
0: Lah kapan-kapan bokon sih dina kiye nyong wis digenem. Mesti ki si sampean bisa. Ah, yakin. Ya paling ngomong mesti ki dang ora kawanan ya Yos ya. Dang kawanan ya mesti kene maning. Iya. Alah, sampean suka meng PHP-in saya. Enggak lah.
1: Ora. Enggak. Saya takon lo.
0: Ayo. Iya, Mbak Nia. Wong ireng pan jangking. Ya. Ku kan posisinya lagi telepon, bilangnya lagi di sana. Ih.
1: Ora pan kayak kejutan jare.
0: Alah, cut. Iwatri.
2: Halo. Kang Doli. Selamat siang Kang Doli.
0: Iwatri bersama dengan Mamas Nuhanya.
1: Mas Nuhane. Terhormat Iwatri.
0: Iwingi Iwatri negane kae nang betah kon mijeti penyiar. Iwatri kan betah nene penyiar sing kebetahan.
1: Nyawang penyiar nebus
0: kebetahan. Aja balik Iwatri munasih nemen ditahan terus ya Iwatri ya. Mbak Ila Jatirawa.
1: Iya,
0: Mbak Ila Jatirawa. Iya, hore nomor siji Kang Doli. Cari Mbak Ila.
1: Nomor siji.
0: Kang Muhtar tumben ke VN Kang Muhtar. Dia ngomong apa Kang Muhtar?
2: Cukup Mbak Yos. Biasa gendong-gendongan ke Kang Doli karo Jibril.
0: Iya. Biasa gendong-gendongan karo Jibril. Jibril ke siapa Jibril?
1: Zenia.
0: Oh lah. Sing gendong sapa? Ayo, Bang Junet. Bang Junet apa ke? Pengen nyangking nok Yos.
1: Iya, cangking.
0: Mau enggak ya, Mak? Ya asa Yos disangking emang ngait tas.
1: Dipopong.
0: Digotong, dia didemben ngono ditangkin tung tak enak ya. Afurkan.
3: Soalnya Kang Muhtar gue langka banget di radio gue megang nongol megang suaranya.
0: Iya.
3: Jarang-jarang nongol.
0: Lah gue jarang-jarang Kang Muhtar bisa VN ya. Luar biasa.
1: Mudah-mudahan
4: balik durung maring Sleman, Kamutar.
0: Deg-degan kaya wong demenen nang ing Sarwit Gedang, konangan Hansip jarane Kang Mutar. Emang iya aku udah ketemu Mbak Ania deg-degan ya Mania, ketemu Yuatri deg-degan ya. Soalnya mesti pandemik.
4: Cak racun.
0: Iya.
4: Terus yang lami bakar madu.
0: Ji.
4: Bilena pimen sepura
0: mi. Oke.
4: Dari mangga ponor uon.
0: Sapa uon? Dari mangga pe. Eh
4: lakap tu
0: pro. Lagu apa nih tadi ya Kang Doli?
4: Jaranan.
0: Oh jaranan. Dilen anak pora. Jaranan. Jaranan. Yuk jaran jaranan. Eh, ini sih.
4: Dorobei.
0: Aku nyanyinya Mickey versinya AU on ya. Jadi ne jaranan. Yuk jaran jaranan. Versinya Furkun kan aku. Oke, Nurhana ya.
4: Iya, Nurhana.
0: Ya wes. Ya sakrajum, sakrajum.
4: Sakrajum pemen.
0: Ya sakrajum pe urung apa pun request lagu ngrongan.
4: Pak Sahrul, Mama Nadia.
0: Iya. Yeah.
4: Mama Nadia, Mama Asna. Ingat ini persiang je.
0: Ji.
4: Ibni Abdillah di
0: sana. Wa Atoma.
4: Wa
0: Ai. Iya. Laka-laka ke arahnya Mai ya. Urupnya sih citok tapi ya nyebutnya temen-temen. Tete Agustin. Mama Rengganis. Ripun Mak Dem.
5: Ang Doli, Doli, Doli, Doli, Pret.
0: Mama Rengganis.
4: Anak Tete Agustin weh.
0: Tete Agustin. Coba buktikan. Waduh, konfren nih, konfren lah ya. Di konfren sama Mbak Nia ada apa? Eh, apa lagi pada dolan? Wah, ceritanya lagi pada dolan di Kang Doli. Ya, artis-artis separamon ya sing ayu-ayu melong-melong lagi dolan Kang Doli. Aleh. Kang Slamet Priadi, Kang Slamet Priadi.
4: Slamet Priadi.
0: Ya.
4: Mas Nure ya, Bawir
0: kabar Mama Nani. Coba Len, kau dalam studio pan di Mac dedeni kerumukan. Ya orang lah nyong kan, aku deg-degan ni dah ketemu Mbak Nia kalau Yuwatri ketemu Kang Mutar tahu lah deg-degan orang ancan. Orang mempan mekane yuk, mekane Kang Mutar orang mempan Kang Mutar ya. Lagu sing mempan ke mek sing gawin drug drug ke mekane Yuwatri kalau Mbak Nia ya.
4: Tapi
0: Kang
4: Mutar sih langsung gini, apa langsung
0: Prime? Dari
4: kemekane kamu langsung.
0: Ora ngaruh. Lah kak getaran, sing ana getarane ki nang sing mek Mbak Nia karo Yuatri bawa ke.
4: Ora gemetar langsung petuk.
0: Oh. Kang Mutar ngemek aku pasti akan lari mendekat bumun jauh.
4: Kamu tadi itu grup tak apa oh ini
0: kok. Aduh, langsung mari nu grup.
4: Terus kamu udah enak lah Mbak ya sana nu grup.
0: Iya, iya. Ya udah wes, salamnya dilanjut.
4: Ya salamnya kok
0: kabe bayi ya. Iya. Oke, oke.
4: Kenapa Mama ini nanya dokon apa ya?
0: Kang Om Kasnuri sudah, Om Kasnuri. Aku ora bisa ngembenok ayu yus oh mene belaka. Ngemben aku duwe nomer rek. Kang Raju, Kang Raju.
4: Kang Raju di Mama Ade ya, Gus
0: Wele. Iya. Wah, bebe. Wah, bebe. Oh, krek, oh krek, oh krek, oh krek.
4: Uwar-uwar pinter-pinter.
0: Ji,
4: Si Aktil-Aktil Genergaid.
0: Iya.
4: Akbar.
0: Si
4: Gotrok-Gotrok.
0: Kang Amrul. Mister Gotrok nyendul. Yen sing ngemek nyong del tiduk ora mbak. Aduh, kaya aku belum membuktikannya ya, urung ketemu. Gotrok, engko dang misalnya demek nyong sing ndelok apa ora mbak? Yes. Ya aku durung ketemu berarti aku belum bisa ya jawab po.
4: Terus
0: cocok racun maning beber blas. Nggih, sama-sama. Iya, deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Lagunya ditunggu saja. Caranan. Yuk, caranan. Lagunya tuh kayak kue, Jos. Ya, nyorang ngatur gue kayak apa. Caranan nganggo klambi abang kayak gitu. Iya, truk. Oke, sabar mikir Kang Junet. Aku ora bisa ngembanok, Jos. Oh, alah kan nomornya belak. Masa pan ngemban Jos? Ya tergantung nomor lah ya. Ngemban Jos ada nengar payus gak ditemban mono. tapi ngemban Jos karena tarifnya tau. Gak ada nih gratis. Ada tarifnya. Yo yang mau gabung lagi di belakangnya, Kang Doli. Halo, selamat siang Balanes Stara Paramon.
6: Halo.
0: Halo Aa.
6: Stara Paramon, Samporsarine Saporete.
0: Saporete nemen Aa.
6: Saporete.
0: Iya Aa. Saporete nemen. Iya, kamu mematakan
6: pendengar.
0: Kamu memprotolkan berapa orang?
6: Ya, bukan saya yang merotolkan, oh. Bukan saya, kan saya baru masuk.
0: Tapi kan kamu melebunan, jadi ini seakan-akan kamu yang sudah memprotolkan, ya.
6: Oh gitu ya.
0: Iya, bujangnya itu melebunan, Mbak Yoske, cara Om Kas.
6: Ini sudah terbilang aneh sih ketika iya.
0: Sampai Om Kas ngomong-ngomong, ondang memang niat melebu, ya mesti melebu, ya.
6: Oh, iya, tak bilang aneh.
0: Kayak simsalabim nemen ya, On, ya.
6: Ini rada logro.
0: Serah dan tau. Mama Nadia, Mama Nadia.
6: Mama Nadia.
0: Iya, Mister Gotra.
6: Mister Gotra.
0: Bang Junet.
6: Bang Junet, simpan gedong Mbak Yos.
0: Simpan ngemban, caranya. Aku udah bisa ngemban Mbak Yos, sawang nyong, biar orang di nomor. Bukan. Orang ada kenyong, orang kayak pelendungan.
6: Iya, makan pecah parah, mau seneng, no.
0: Makanya dipasangi tarif, mampu apa orang ya? Lagu apa, A?
6: Berarti anak caranan anak apa?
0: Anak apa? Caranan.
6: Caranan, pilih berapa sih caranan?
0: Yuk, caranan.
6: Jaran tejing lo.
0: Oh iya, enggak tahu nih.
6: Singgung pak poro pe.
0: Iya, kali itu benar.
6: Singpuri poro menteri, crek-crek nong, crek-crek gung.
0: Crek-crek, kecrek-kecrek.
6: Jaran turun gunung. Iya kan tadi. Apa tuh, jangan main soalnya.
0: Manjat disit lebih mudun gunung. Primer sih, A.
6: Iya,
0: A.
6: Jaran sing apa?
0: Iya, Tri.
6: Tapi sing
5: renyah nemen kayak Mbak Ios renyah ya. Hebat. Salam manis buat
0: Yuatri.
6: Oh ya Yuatri.
0: Mbak Ios sampean potongannya dong si perawan menjeng apa ora ya. Kira-kira pimeon. Cara kayak kamu ada pertanyaan dari Kang Mukhtar. Mbak Ios sampean potongannya dong si perawan kira-kira menjeng apa ora ya?
6: Ya.
0: Jengal-jengil. Jengal-jengil kayak sih enggak tenangka Kang Mukhtar. Wis
6: ki.
0: Iya, jengal-jengil. Kita nyus ngomong ya ngomong panene. Prawane nyong jengal-jengil kayak sih enggak tenangka. Wis kayak ogal-ogal ora. Lah kaman deki.
6: Anak waya-waya Eka, waya jengal-jengil lah jengal-jengil harus wis ya.
0: Iya, ada masanya.
6: Ada masa-masanya.
0: Iya bener dong. Kemademe.
5: Jangan is pengalaman, Mbak Yo.
0: Oh iya. Iya.
5: Jangan ini ndak lokro
6: dene. Ya gua maning dilengan, ini kan maksudnya biasanya kan anggar kayak kasing karatan ya, dilengane gua malah lokro.
0: Mangkane sungkan bojo ya, ya. Ya wes.
6: Terus.
0: Salam lanjut ya. Lagu ini turun, ya? Lagu ini belum kimi sih.
6: Lagu ini turun.
0: Iya.
6: Lagunya apa ya?
0: Mbak.
6: Yang bikin sih jalan tej.
0: Oh, dia itu kan jalanan kan request si itu si Kang Doli.
6: Jalanan ada dua versi oh, ayane.
0: Masa?
6: Coba jalanan diklik mana anak-anak pira. terus buat
0: anak jalan dian, anak jalan-jalanan dian Anik, jalanan Nurhana.
6: Terus
0: terus apa ke jalanan Kus bersaudara. Tapi kan memang ayahnya Jawa, berarti masuk di ini di Parasari.
6: Ya kuis mikir jalan bersaudara wes coba.
0: Yang burung nyoba. Urung nyoba kayak apa lagu ini dulen ya.
6: Saudara, nanti kita rasa tipi menperoli ya.
0: Iya.
6: Kau rasa di jalan.
0: Iya, menang. Nyontak reona lagu ini disini kayak apa.
6: Iya, iya Kang Mukhtar. Kang Mukhtar rasa ngodong, Kang Juni, Kang Doli, Mbak Nia. Jiwati-wati, Wang Parut, Kang Juni, ya Net.
0: Ya, Mbak Ila Jatirawa.
6: Mbak Ila Jatirawa, selamat siang. Kang Akil, Dasa Kerajum. Terus buat
0: Pak Atoma, Kang Ed, demenan. Kang Edi Dados.
6: Kang Edi Dados.
0: Ji.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Mas Nuri.
0: Nak.
6: Pemen lagunya masuk.
0: Burung nak tengok nak. Nak Uon. Jangan lupa bobok siang ya Nak Uon. Mbak Ilah apa? Tower, Mbak Ilah Tower.
6: Oh, Mbak Ilah Tower.
0: Kamu dibalas soal. Enji mama ya. Iya. Siapa mang? Dia kan manggil kamu kan nak ya, seperti anak ya. Kamu manggilnya gimana? Simbok nong.
6: Manggilnya ya biasa.
0: Ya tapi kan dia manggil kamu nak, berarti kamu harus manggil dia ya di sebaliknya Pimo. Enggi mah, ayo apa? Enggi bu, apa? Bok.
6: Buat semua para.
0: Kalau mereka sing komen, Mbak Ila kak Pimo sih.
2: Iya kan ngasih. Saya suwin gue kan mudun bayi AA, mudah gila yang kuping.
0: Kang Mukhtar, Kang Mukhtar geger. Ya.
6: Kang Mukhtar kelihatan banget,
0: iya.
6: Mahal banget.
0: Suaranya Kang Mukhtar kayak emas kan, nong.
6: Mahal banget, kayak calang nongol.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
6: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Emang tadi genok ayu, ya wes serapa apa mainnya tak mungkin ngarep.
6: Apa?
0: Kang Junet, anak tadi genok ayu. Mainnya wes mainnya tak mungkin.
6: Cengguku kalau mau coba, mau cutting.
0: Emang gak lucu-lucu ya Kang Junet ya?
6: Junet gue sering ngomong tuh.
0: Iya, kayak siapa A?
6: Gue kayak
0: wong kae Islam. Ya wes A, ayo A.
6: Ya wes yang pan mutu nerak.
0: Ini kalau ini ternyata kalau nggak sesuai sama apa namanya yang kita harapkan apa? Mau request apa?
6: Ya,
0: alternatif lain, tolong ya. Oke.
6: Okay. Ya wes nyong sorak kuat murid ya orang karuat.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak kedingting.
6: Yos.
0: Terima kasih ada Afurkon yang ada di kawasan Gedas Kerup. Ya dua penelpon saja dulu cukup. Nanti yang mau gabung lagi di sesi berikutnya ya. Dan untuk kalian balenya suara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Tentunya selain berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, lagi peliput temen sih ngomongnya di negeri. Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, bagus juga untuk suburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, kemudian yang isi 150 kapsul harganya Rp100.000 saja. Fokusnya kemana-mana aye ya. Ya enggak rame-rame ya kayak iya wis. Rancen enggak rame-rame tok ya. Ya just kidding soal kayak gue ya Kang Junet. Ya, dan untuk Anda Balem Sara Paramon yang ingin mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Sara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ma atau Ma I, nanti lagunya ditunggu ya. Yuatri, watri, watri, watri juga selamat siang bersama dengan Mama Snuha dan Mbak Am juga selamat siang Mbak Am. Mbak Ayam cantik deh. Anak ladeni Yuatri ya. Jarana Nurhana, Kang Kang Doli. Oh, a, o, e.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Star Paramana FM Degal. Masih ada Yus Andaris tadi Parasari siang ya. Ada Lungi Ting Asmoro dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju bersama dengan kelima bidadarinya ya. Sebelumnya juga sudah ada Caping Gunung, Didi Kempot memenuhi permintaan dari Wato sama Ma. Aleman teman ya. Tolong Furkon juga sudah dihadirkan ya. Iya, ya, tadi yang apa jaranan versi Kus Plus kayaknya terlalu ngepop gitu. Jawa sih. Cuman aransemen musiknya kurang masyuk ya. Ya. Yang mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balanes Tara Patramo.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Siang.
0: Inji.
1: Sapor teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om.
1: Sehat ya, Pak Yo.
0: Alhamdulillah sehat, Om.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Lagunya jaket iki, Mbak.
0: Jaket iki mawon, Om. Oke.
1: Habis dan bengi gak sejaketan, Mbak.
0: Iya, hawanya lagi panas tapi atis ya.
1: Iya, dan ngawan panas sepatu.
0: Jaket.
1: Salah perjalanan gue nyenengan, Mbak.
0: Iya, Om.
1: Ya, terus yang sebelah bukan Doli.
0: Kang Doli, A'a Furkon.
1: Mlebunan.
0: Iya, dang us niat mlebu ya mlebunan uon ya.
1: Ora, Pak. Ora bari ya, ora sampean.
0: Wis pokoke jiwarna kuning ya, uon.
1: Apa lum?
0: Kan mencarane primen ya, on ya.
1: Yo kalah ter, ya.
0: Iya, padahal senior ya. Iya, Om kasing senior be kalah karo uon ya. Ancen ki kapalen uon. Salam monggo, Om. Lanjut.
1: Ya, salam kagum niko, Mbak. Kang Raju ya. Mau bidadari ne, Bang Mas Santo.
0: Iya, Yuwatri, Yuwatri namanya ganti.
1: Ganti.
0: Adur.
1: Nomornya lah.
0: Masa? Ini oh, iya berarti ganti. Iya, tapi kesini kok masuk berarti yang nomornya mana ini ya tadi Yuwatri.
1: Iya, bener. Nong kirimi mana nih ya?
0: Dia Yuwatri ya. Oh ini.
1: Iya Yuwatri ini Amina Mas Nung.
0: Yang belakangnya 5663 bukan? Itu nong, yang aktif itu.
1: Enggak,
0: iya berarti mungkin itu nomor lama ya Om ya. Oke.
1: Ayongnya anyar baru.
0: Iya. Engkonyo kapan-kapan bandol maring Yuwarti. Ah.
1: Pancaternyo. Apa mana?
0: Ora pan bareng sama Mbak Ria sama Mbak Nurul. Ah. Iya.
1: Kapan?
0: Iya nanti sampean bisa langsung nyusul ya ora apa-apa.
1: Aku dune dinami.
0: Kabar-kabar ya.
1: Aroro dinami minggu ya.
0: Oh. Aku selain hari Minggu kayaknya deh.
1: Kerja kawan sekolah.
0: Iya. Banyak aktivitas. Ya Om ya.
1: Ya ulang minggu kumpul Mbak.
0: Iya, waktu keluarga minggu.
1: Ya, lanjut ya Mbak.
0: Mangga.
1: Pinter Kang Biol Kang Akbar.
0: Mur. Ji.
1: Kang Jait sama Kang Biol Enyo di Akil. Terus hidung mancung.
0: Iya.
1: Bapak Uya Mama Uya.
0: Oke. Okay.
1: Terus Sugeng Rawo. Om Titi.
0: Mama Nadia.
1: Mister Gotrok.
0: Mister
1: Gotrok, Neratu, Pi, terus Aa Jojo, Mama Neni, Dani Ganteng.
0: Iya. Kang Peter.
1: Kang Peter udah.
0: Bang Junet, Bang Junet.
1: Bang Junet, Bang Al. Iya kaya.
0: Siapa lagi?
1: Oleh undangan.
0: Siapa? Om Kas.
1: Iya.
0: Ada tamu.
1: Iya,
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Bu Sri Mam Cakra. Mama Dila, Mama Firda.
0: Kang Edi Dados.
1: Edi Dados terlalu jeger. Mama Ikemah, Mbak Ikemah. Terus ya, Mbak. Nya Nur Kantin,
0: Didi
1: Abis, Mbak Sipa Warkona, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am, Cek Kepel, Anis Kepel, Ilang Tower, Ilang Kupat. Ya.
0: Kang Akil.
1: Ya, Bapak
0: HM. Teteh Agustin.

0: fana, demot, mami tika laone, cakap macam ibu suada.
1: Okay. Kang Slamet Priyadi.
0: Kita Mama Hilma.
1: Yeah.
0: Slamet Priyadi.
1: Yeah.
0: Kami Barmadum Lela. Aryo Kang Do, Kang Doli Ujang pertama. Mama Hasna Cengat ini. Terus kayak Upo Epi, macam Rengganis,
1: Kajian
0: Mama Ho, Ibnya Bida Cisantoso.
1: Oke.
0: Pak Ato.
1: Pak Ato, Pak. Iya.
0: Jumarti ya.
1: Nji.
0: Kita Bisa Rinil, Teng, Keberuduk.
1: Iya.
0: Yang bau liannya aja, Mama Pita Peduk juga.
1: Oke.
0: Terus kayak,
1: Kang Muhtar Odong.
0: Wis.
1: Oh wis ya.
0: Ya miki seruntung
1: ngono. Oh iya.
0: Oke. Mama Kiwi kecanda ke Kang Muhtar ketinggalan.
1: Main konone nang Mama Kiwinan ya.
0: Ibu Rohaya. Nong.
1: Terus
0: kuwe. Umar Yati.
1: Ji. Oke.
0: Apa kemari mandone Mama Cimandela kamu tadi yo. Tante Mira kotekot bukor misalnya misalnya sore mau berajak tapi baik mbak
1: semuanya aja ya om.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mau kentenan.
1: Iya benar om.
0: Iya. Spesialnya udah dengan
1: terima kasih
0: super pak dokter Mama Wiwin ya. Terima kasih mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih. Ada Om Kas Nuri yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Habibinnya ya. Ya mau gabung lagi di sapa kembali di 6145477. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon.
2: Iya.
1: Siang juga.
2: Sore sapa parate.
1: Nemen.
2: Ibu kabar Mbak ya.
1: Kabar menyesuaikan kabar yang sampean wis. Ya. Iyalah menyesuaikan saja.
2: Oh, kok jalan.
1: Situasi hati Anda saat ini sedang bagaimana?
2: Biasa
1: saja.
2: Acil.
1: Ah, masa didengar dari suaranya aja enggak kayak biasanya?
2: Iya, acil.
1: Enggak. Enggak.
2: Nyamar
1: pesannya. Didengar dari nada bicaranya sepertinya ya. Ada hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya.
2: Enak ini saya buku kota ya.
1: Orang sih dek gue mikir Banyu Kali.
2: Kesuwan.
1: Kan aku nunggu kamu. Aku kan sudah disiapkan cuma nunggu kamu online.
2: Masa ada temutan wes.
1: Iya. Saya buku kota sih danek.
2: Ya wes. Nama pas nuri mama bibi.
1: Iya. Iya mehek. Iya. Om Kas Nuri.
2: Nuri Mama Wiwin. Kang Tuli.
1: Ya, Kang Raju.
2: Raju.
1: Yuwatri.
2: Terima kasih Yuwatri.
1: Sehat.
2: Tadi waktu ini Tegal ya.
1: Tegal kemarin kan kesini sa. Kamu sih ditungguin nggak datang.
2: Ada orang ngobrol.
1: Esong.
2: Mama Nadia.
1: Oke.
2: Iya, la tawari la kok pada apur.
1: Iya, awal Purini Pak Pramudiono.
2: Purini Pak Pramudiono. Selalu. Ya Gusti.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ayane wis waras ya, Sak. Suarane ya, Sak.
2: Alhamdulillah.
1: Wingi berarti nyata kedondongan di pangan wiji le.
2: Iya,
1: tokno akil. Tokno akil.
2: Iya.
1: Carane pi mensak, carane akil mau nini tak pancing, Mbak Yos. Nganggo ki, nganggo tali.
2: Iya. Tak mancing iwak. Akil.
1: Tapi kayak ucul. Kira tapi ucul sak telak-telake apa ora, Sak?
2: Oh, ucul.
1: Iya, isine kayak carane ya. Bening tapi kayak yang esi keprime ngono lemes-lemes ya.
2: Lemes.
1: Bening tapi esi lemes-lemes ya. Lemes-lemes gara-gara apa mbok nyong ora ngerti. Iya. Apa lagi? Kang Muhtar Odong sama Mamah Enot. Kang Edi Dados. Ada Mama Nadia.
2: Lagi apa?

0: Nadia apa? Nadia Kempluk. Nadia apa?
1: Iya, Mama Nadia.
0: Iya, Mama Nadia ini apa?
1: Lagi apa?
0: Oh, nyongkel mana? Mama Nadia Kempluk. Ya, Mama Nadia Kempluk. Orang pengen diparani Pak Guru. Ya, sampe napa-napa kayak gue Mama Nadia. Orang kangen korenyong. Ya, well.
1: Ya, orang.
0: Orang usah. Iya. Tang sampean kangen ya kali marani ngono esok ya. Iya wes. Iya Bali, Mbak Ila Jatirawa. Iya. Wah, atau Mak I suarane kayak aku sih sak terputus-putus. Sak. Sampun. Sampun sampean kayaknya lagi kepriming ngonong loh ya. Nah ini tak gendong apa tak emben ngonong. Ya Purini, kudune dijijeli sambel Purini. Ya. Oh, celitane cacak maci mliyang.
1: Ora ora mriyang.
0: Maci dalam kondisi sualanya agak-agak angel dikeluarkan.
1: Ora mriyang.
0: Alhamdulillah Purini, alhamdulillah mengucapkan syukur alhamdulillah Purini hari ini.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iya, syukur alhamdulillah Mbak Yos jasa keracun dinaiki orang ngodor. Tapi syukurin lu ya sang. Ya ya, duyune pe apik nemen Kak ya. Kena detung Burini. Iya, primes apa? Primen sih sa.
1: Iya.
0: Suarane kayak anak wong lagi ngergeji ngono.
1: Iya kayak anak desa apa nomor.
0: Ya penggemarmu. Penggemarmu itu paling sak.
1: Orang ada ngalah kena larane.
0: Ya kan belum dikasih nama karena yang namanya juga penggemar kamu. Ya kamu dikasih pertanyaan no. Maaf. Nomor siapakah ini? Kalau Anda bisa menebak namamu siapa? Namamu siapa? Kalau Anda bisa menebak namamu siapa, nanti saya kasih. Saya kasih ucapan. Iya ya. Orang ngerti carane sak. Orang ngerti carane memperkenalkan diri ya sak ya.
1: Iyalah.
0: Dong ini carane primes sak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya ya sak ya. Assalamualaikum. Maaf jasa keracum. Ini saya Yos Andarista. Bolehkah saya perkenalan dengan Anda? Begitu. Ya wis njaluk nomer wong wis mlebu berarti wis kuwo. Wis duwe nomer rek. Mbak Nia Bogares. Sak gendong. Yang Ibni Abdillah. Sak. Gimana kabarnya? Sehat apa ora sih sak?
1: Alhamdulillah.
0: Suaranya lagi kayak kiye gembrengseng.
1: Iya.
0: Mangkane pandak kecak tukaran kayong nyonge ora tega ya. Iya. Bukan engko kebawa emosi ngodor akhirnya gulune pedot ya.
1: Ya anak kudu pedot. Ngomong nomor udah.
0: Ya wis diganti. Asik. Asik. Nyong dak ketemu jasak pandikiting. Asik. Darane nyong rundek. Ora.
1: Ya ketemu.
0: Asik. Pandikiting. Kulun sing pedot apane sih sa? Sing berarti dan kulune ora li pedot sing pedot apane?
1: Ya benar, ya,
0: tragedi tali kotang.
1: Iya, tali
0: kotang betul. Assalamualaikum, Jasak. Bolehkah aku minta jangan rudu, cari Purini.
1: Kenapa?
0: Minta jangan rudu, nah. Jawab bos, maaf ya Purini, hari ini.
1: Jangan rudu.
0: Karena Purini pinter masak tapi nggak masak jangan rudu kira bisa.
1: Iya.
0: Makanya jangan rudu ya. Tolong aja nyaluk jangan rudu.
1: Bisa yang tahu.
0: Iya.
1: Tapi jangan masuk.
0: Iya. Mbak Am anak Juwatri.
1: Mbak Aminah.
0: Iya, Mbak Aminah. Kamu kenal sak sama Mbak Aminahnya Yuwatri? Oh, kamu kenal. Iya.
1: Mbak Amsari.
0: Oh iya? Cantik bahagia seperti ibunya ya.
1: Ibunya cantik.
0: Iya. Menurut kamu itu Mbak Aminah sama ibunya cantikan mana?
1: Ya dua-duanya cantik. Iya.
0: Kalau menurut kamu itu Mbak Aminah sama Yuwatri sama Ibu Suwede cantikan mana?
1: Cantik ibu bojone nyong.
0: Apen-apennya ya sak.
1: Eh iya loh.
0: Apa sih? Arane ben Bu Suwede ya.
1: Ayo
0: sakamar tok.
1: Eh iya loh.
0: Sakamar tok sak. Di internet dong paling ayo sak. Mama lagi anak pesen sak. Selamat. Oke, Bu Mbak Aminah. Mama lagi anak pesen sak. Selamat siang sak. Ki pesennya mama ngakak ngakak. Mbak Yos. Mama terus. Mama lagi pesen sak. Selamat siang sak. Ki pesennya mama ngakak ngakak ya. Intine. Intine, kamu kalau lagi online, sekalipun rudu ataupun tidak rudu, tetap membuat orang itu mengakak dan mengikik. Suaranya kayak wis mulai ora kuat ya. Sampean, ya Allah, kayak wis sedalat maning wis sekar ya. Bang Al, Bang Al ngode Bang Al.
1: Ya Bang Al.
0: Oke.
1: Iya. Kolegone ya.
0: Ji.
1: Pantes putra kenar ora tata.
0: Kayak kowe pasrah bongkokan kayak kowe. Idilah. Aduh lah, mutung ki eta. Mau banyu laline ora banyu lali. Banyu kangen. Banyu kali ora diputer dadak. Mau nina apa karepe pandi puter apa ora karepmu.
1: Ya.
0: Ya wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingtong. Dublak tingtong. Iya, lima ge. Pasien. Oh, maksudnya ada pasien. Orang tulisannya pesen ya, aku bingung loh, Yuwatri. Iya. Yuwatri lagi ada pasien berarti Yuwatri lagi mijet begitu ya. Pasiennya ngakak-ngakak sak. Iti casek. Halo, selamat siang Balena Suara Paramon.
2: Halo
0: Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enji Bang.
2: Iya.
0: Apa karepe wis Bang? Enji lah mau kenapa-napa. Kersane panjenengan enji. Campur sari
2: nih.
0: Iya pinter. Nah kayak kue ya. Pujangnya paramonnya kudu. Pujangnya paramonnya kudu sing nurut. Pujang paramon sing umain nang lebak gue kudu nurut karo penyare ya. Sampun nakal.
2: Dicing kalipoy kok.
0: Nok Ita ki langsung muncul Nok Ita ya.
2: Iya, dua bayi.
0: Iya, ayang Alpin kangen isi. Ana sih lagi kangen.
2: Tidak, minggu dolan yo.
0: Minggu enggak bisa dong.
2: Apa kudu netak dolan ya?
0: Minggu, ya enggak bisa, nanti aku kapan-kapan tapi belum tentu, belum tahu waktunya sama Mbak Arya sama Nurul mau ke Yuwatri.
2: Apa-apanya pas-pas.
0: Iya. Iya bisa apa enggak sih hari Minggu ya? Padahal ya dang nyong nantang ya sampean masa iya ha. Ya kan? Saya juga tahu. Saya tadi juga pura-puranya bilang enggak bisa sok sibuk kok ya. Minggu aku enggak bisa kan aku siaran. Iya. Padahal nanti kalau aku tak bile-bilein ya.
2: Minggu biasa men kadang sing cuti biasanya Minggu.
0: Enggak, aku sudah
2: bile-bile mesti mangkel.
0: Ya kalau cutinya kan kalau lagi ada acara paguyuban. Ya itu kan sekali dua kali doang. Ya Yuwatri.
2: Mangkan sing enak apa ya?
0: Eh, lakone muncul maning ki gawe sumringah jar Yuwatri, ya.
2: Apa ya sing enak mancane ya?
0: Nok, kita ajak aku saja Ayang Alpin.
2: KPW apa ya?
0: Ajak aku aja Ayang Alpin jar Nok kita.
2: Aja
0: ngomong tok Ayang Alpin jar.
2: Apa?
0: Aduh, apa ya judulnya ya? Na na na na na na. apa sih judulnya?
2: Apa ya judulnya?
0: Apa?
2: Vokalisnya kayak
0: Alangkang. Tete Agustin. Halo Tete.
2: Apa ya? Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
2: Coba vokalisnya anane apa, Pak?
0: Enggak, aku enggak masukin yang baru. Kalau sudah ada ya sudah.
2: Oh. Jadi sing anak toh.
0: Iya. Iya.
2: Sing anane ngene apa, Pak?
0: Itu stop. Mawar Bodas Vera. Mawar Bodas.
2: Vokalis Wadono ya.
0: Iya dong.
2: Oh iya wis. Salamin OKP
0: semuanya saja. Iya. Kamu udah makan apa belum sih, Bang?
2: Belum.
0: Nada najannya lemes.
2: Iya belum lagi capek.
0: Kamu mau makan?
2: Enggak.
0: Mau tak cuapin mau?
2: Sungkan.
0: Di sini ada cekop. Oh, di sini juga ada pur. Pur. Kang di dados ke pan dijak ning sate blengong nang kambangan Mbak Yos dan ning Bang Al. Iya, Bang.
2: Oh, beliau tuh.
0: Iya. Gugu ah.
2: Aja gugu.
0: Ah, gugu, Pak.
2: Aja
0: gugu. Gugu lah.
2: Sama kayak aku yang ketemu sama nang yang ningatan saya wajib kayak aku.
0: Seperti kamu. Seperti kamu dong. Enggak. Kamu juga gitu kalau ketemu ya. Udah salaman tok terus diam-diam ya tenggelam dah. Entah kemana kamu.
2: Ya boleh enggak lebih wani kok.
0: Diam-diam ternyata menghilang kamu ya. Oke. Is Bang. Oke, Bang. Iya, iya, iya.
2: Kok kan bisa aku mutun langsung sama Mawar Bodas ya apa?
0: Ini dulu dong. Ini kan omkas dulu. Dalam.
2: Ya.
0: Dalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting ting.
2: Ya, ya, ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di kawasan Begoa. Mbak Yus, Tete Agustin mau online susah banget protol wae lah. Iya, nanti di Lanos tak ya, Teteh ya. Boleh dicoba lagi ya. Ya dan untuk ada balarin suara para Ramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Para Ramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Degal. Masih ada usaha dari sampai di jam 2 siang saja. Ada Jaket Iki. Jaket Iki ini, Jaket Iki juga lagu kesukaannya ini ya, Tete Agustin ya. Yuk Tete. Tapi ini lagu di request sama Om Kas Nuri bersama dengan Mamah Wiwin.

0: aduh biung, aduh biung, analindu, tolong.
1: Ih, Bu Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Sebi Kuto dari Melingkar Didi Kempot bareng Mus Mulyadi ya, hadir spesial untuk momen permintaan dari jasa perajum yang ada di Kesan Harajo Sari Kidul. Dan terima kasih untuk ada balon suara Paramount yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Coba kita baca satu persatu. Ada assalamualaikum dari Bapane Muhammad Rohim ya, temenan kiarane ya, kirim salamnya buat trio blesek, ada trio pesek, tiga darah manis, ada empat sekawan, juga buat Burini Pak Pramudiono, ada Kang Doli Bu Santo, terus Bude Eravana, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mbak Am, ada Mama Zira Yuatri, Kang Kasnuri, Wa Atomai, Mbak Mudrika Zen, Mbak Ilah Tower, ada Mama Kiwi buat Mama Wajra, ada Agustin, ada Kang Akil, ada Kang Jenal Jahit, ada Piol, Tohala Robi, spesial buat yang lagi tugas aja. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Lagunya Banyu Kali, terima kasih juga ya. Sakarajum. Di belakangnya ada assalamualaikum segeng siang Mbak Yos Andarista Amrul saking Purbasana Taru Perahu. Nuhun sewu badai request tembangnya Mendung Tanpa Udan. Salam colek Kangge Budi Mut, ada Mama Lani, ada Mama Nia, ada Mbak Nia, terus ada Jasa Krajum, ada Kang Kasnuri, Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Sahrul, Kang Kopidin, sedoyo mawon kru klan balane suara Paramon semua ya. Sugeng rehat siang spesial Kangge nipun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat bahagia sedanten kalian keluarga, amin. Di belakangnya Amrul ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Ada Wak Ato sama Ma Iu. Salamnya buat Mama Lani, ada Nyiratu, buat Om Kasnuri, ada Jasa Krajum, Mama Dea, ada Mama Elsa, buat Om Parjo, Mama Ikma, ada Mbak Siro, ada Bu Demut, Bu Ida, terus Ayu Poso, ada Afurkon, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin, dan buat semua balane suara Paramon semua ya. Buat Mak Yos spesial, enggak Mak Yos kayak Mak Ile keleh leyeh nang gubuk sawah Mak Yos. Silir nang sawah karong ringa kena setara Paramon ya, luar biasa Mak iya. Ya wes, lagi pada ngerewakan Mbak Yos siaran, maaf ya, aku baru fokus nih ya. Nyaluk laguna Caping Gunung, Dumblak Ting Ting Jos. Ya wes, semuanya sing lagi pada makaya ya, termasuk ya Wak Ato sama Ma. Iya, di situ ada teman-temannya juga ya, ada para pekerja-pekerja yang lainnya juga Wak Ato. Sehat-sehat semuanya ya, jangan lupa makan siang ya, jaga kesehatan ben semenin nomor jiji sehat ben bisa tetap bisa melakukan aktivitas, semangat. Ada Furkan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Selamat Priyadi di Babakan, Yomani ya, Diomani, Kang Selamat Priyadi juga selamat siang. Mister Gotrog juga selamat siang. Ada Mama Nadia juga selamat siang. Kemudian Mama Ringani juga selamat siang. Mbak Ilah Taur ya, sugeng siang Mbak Yos Andarista muncul kembali ini. Salamnya buat Mbak Nia, ada Kang Parjo, Mama Lani, Jasa Krajum, ada Kang Akil, ada Afurkon, dan buat semua balane suara Paramon. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Ilah Taur. Ada selamat siang Mbak Yos. Bu Srimi Ayam Cakra ya, terima kasih sudah hadir. Terus Kang Muhtar Odong-Odong bersama dengan Mamah Enot ya, juga selamat siang. Kang Raju juga selamat siang. Lagunya Lungi Ting Asmoro sudah dihadirkan. Matur nuwun Nokios. Sugeng kerobokan Nokios. Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, salam kelima bidadari ini. Salam ke Mama Prabu, Mama Ella, ada Mbak Siva, ada Mama Jelita, Mama Ina, ada Bu Cito, ada Buning, ada Mbak Ernawati Brebes, Tata Agustin, Mas Albar, Mas Ibni Abdillah, Papa HM Rajeng, Mama Rengganis, Mbak Wiwik Sikit, ada Kang Aryo, ada Kang Parjo, ada Kang Kaksnuri kali Mama Wiwin, Mbak Ninghai, Ami Bakar Madu. Terus buat Upo Happy Prut
ya. Maju Semar Seberang, salam manis si kembar nok Windy, nok Aisha, nok Isna, nok Anissa, Abbas Materun, nok Yosnji, Sabang Sulipun. Di belakangnya Kang Raju ada Bang Juni. Assalamualaikum, selamat siang nok Ayu, piye kabar, sehat, alhamdulillah. Mas Irfan karena ini kante dekas lagunya Cucak Rowo. Ada waktunya udah gak nyampe ya. Besok lagi ya. Terus di belakangnya Bang Junaid ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yus Andalista yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Dari Kang Fitar hadir di acara Campur Sari dan Keroncong, salamnya Kang Gobalene Suara Paramon semua ya buat Mbak Yus, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Ada Om Kasnuri juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wiwin ya. Yuatri juga selamat sore. Ini berarti ada dua nomor, berarti ini nomornya siapa Mbak Am? Mbak Aminah Nuha Yuatri, yang satunya Yuatri juga ada ya. Kemudian ada Kang Ibni Abidillah di kawasan Wonosobo juga selamat siang. Mbak Nia Bogaris kesini lu gendong casak, gendong masak ya. Ada Burini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Iya Yuatri ini ada dua nomor nih ya. Kemudian di belakangnya Yuatri Nok Ita juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sing jaluk dicak ke Bang Al ya, mari ngendi nyate dong. Iya nyate bebek kue neng Kambangan enak betul lah, neng kayak perkei umai Kang Adidados. Kang Adidados juga selamat siang, grup Relap Jugier dan Duda kaplak-kaplaknya hadir Mak Yos sekalipun. Kusumaning Ati matur nuwun. Di belakangnya ada Assalamualaikum Mak Yos, hadir dari Najib Jok Debong Kulon absen, salam kanggo pendengar setia Paramon, spesial kanggo Mak Yos, sehat selalu amin. Tete Agustin juga selamat siang Tete. Sing awit mau ngakali tapi belum bisa Teteh ya, nanti ditunggu di Lanos Tanggi Teteh, protol bayar Teh, sabar Teh, wong sabar pasti tak sayang aku. Iya deh. Oke sudah ya, ini nomor apa sih ya, sudah sampai di sini saja kabar Bang Al. Bang Al juga selamat siang ya Bang ya, terima kasih sudah hadir Bang. Ya udah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 2 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an. Ada juga beberapa tembang-tembang pop di era 2000-an sekian yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Tembang terakhir ada Mawar Budas. Adiar memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebak dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari para sadi siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balone Setara Paramon, ketemu lagi sama Isanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta seperti biasanya. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 2 September 2026, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus hadir untuk menemani Anda ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Lembeda dulu yuk, masih untuk mengawali kebersamaan kita dari Melinga Kalma. Dan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 4 sore saja. Hai.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan 2.

0: 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100

0: baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yusan dari Stadila Nostalgia. Sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Yang baru saja dihadirkan ada dari miliknya Club Project. Ada tentang kita ya, ini lagi disuka banget sama Mas Amrul yang ada di kesan purba sana. Kemudian sebelumnya ada dari miliknya Pampers, Cinta dan Permata ya. Spesial hadir memenuhi permintaan dari Mamih Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Tara Paramon.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hitnya sepanjang masa.
0: Iya, hari dong.
1: Sepanjang hari.
0: Iya.
1: Iya deh, hari-hari demi hari deh.
0: Hari demi hari. Saya selalu menantikanmu.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Gimana kabarnya, Yolanda?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Yolanda.
1: Iya, Yolanda.
0: Eh, lagunya gimana sih itu ya? Kangen Ben kan?
1: Nama kita samaan ya depannya.
0: Itu lagunya enak loh. Kenapa?
1: Yolanda.
0: Iya, aku Yosan Darista. Kamu Yolanda, ya?
1: Iya, panggil aja Yola. Kamu kan panggil singkatnya Yosan.
0: Iya, jadi kita disatukan panggilannya Yola aja gitu.
1: Iya, kalau kita
0: pas jalan
1: bareng
0: kan
1: ada yang
0: iya, hai Yola gitu. Yo sama Landa gitu.
1: Iya,
0: sama. Jangan sampai kebablasan pakai K ya. Yo sama Landa gitu.
1: Janganlah.
0: Kalau Landa. Iya, masa cantik-cantik gitu dipanggilnya Landa.
1: Kalau Landa sih itu temennya Kang
0: Jasak
1: Rajum.
0: Oh iya ya, samaan. Itu Landa itu samaan kayak Jasak Rajum ya. Landak sama Jasak Rajum kalau jalan berdua kelihatan serasi.
1: Kelihatannya samanya dari mananya?
0: Ya, dari segala sesuatunya.
1: Oh
0: iya. Iya, dari yang ini Landak itu kan berarti kan bulunya itu nusuk-nusuk ya. Iya, banyak duri-durinya ya. Iya.
1: Demen banget sih.
0: Demen banget sama. Ya deh, lagu lagunya apa nih, Yolanda?
1: Ada dendam apa sih sama Jasak Rajum kamu begini?
0: Saya ya dendam ke Sumat ya, yang sampai sekarang itu belum kesampaian. Bagaimana caranya biar saya bisa membalaskan dendam saya terhadap dia ya?
1: Gampang.
0: Gampang. Bagaimana caranya ya kira-kira?
1: Bikin tumpeng.
0: Itu mah syukuran kalau sudah terjadi ya. Kalau dendam ke Sumat saya sudah terbalaskan baru bikin tumpeng.
1: Oh iya.
0: Iya dong, ya kan?
1: Bukannya tumpeng dulu.
0: Enggak dong. Ya, terbalaskan dulu baru bikin tumpeng. Kalau udah bikin tumpeng nanti baru kamu saya panggil. Ya saya undang ya.
1: Enggak.
0: Ya nanti di situ. Kang Amrul.
1: Aku kepengin
0: salam kenal Yolanda, suaranya manis sekali.
1: Iya, setara gitu loh.
0: Kang Boim, Landak Randa Mbak Yos, Kang Boim, Mbak Atun.
1: Kang Boim mah.
0: Iya. Mbak Am Kembang Pang.
1: Aku pengen tembangnya
0: apa? Apa?
1: Di ambang sore aja deh.
0: Apa?
1: Hah?
0: Di ambang. Coba saya cari ada apa enggak. Di ambang sore. Victor Huta Barat apa Huta Timur?
1: Aku pengen Huta.
0: Yang Hut Indonesia yang ke-81. Oke okay, ya.
1: Oke, ada ya.
0: Ada apa di Huta ambang sore? Iya.
1: Abang Boim.
0: Iya.
1: Abang Cakragi.
0: Iya.
1: Abang
0: siang.
1: Abang
0: siang Yolanda, ini Mama Lani.
1: Abang.
0: Yang abang kamu dong. Ma, sama Melani cantik-cantik dipanggilnya abang.
1: Abang Parjo.
0: Iya.
1: Abang Lembayu.
0: Iya. Mami Tika Leoni.
1: Bayang terserah kita senam bareng.
0: Boleh. Kamu pakainya baju warna apa?
1: Aku baju terendah.
0: Iya, pakai yang seatas lutut, di atas lutut apa yang di bawah lutut?
1: Kayaknya
0: apa yang di atas paha?
1: Makin naik dong.
0: Itu baju renang dong ya.
1: Makin naik.
0: Oh iya makin naik. kan seksi. Ya kan, kalau baju-baju senam kan, kalau senamnya disanger kan kebanyakan yang di atas paha, ya kan?
1: Aku tak, kalau di atas paha aku takut dikejar-kejaran.
0: Takut? Enggak, paling yang ngejar-ngejar itu apa namanya, serangga.
1: Mending kalau saya ngerakasi.
0: Iya kan. Selamat, selamat sore Yolanda. Ya, Bu Rini, Bu Rini. Sama Pak Prabudiono. Mama Anjeli, Mama Anjeli.
1: Anjeli rahulnya kemana?
0: Anjeli rahulnya lagi ini, lagi ngumpet. Ngumpetin itu rok senamnya Anjeli. Soalnya dia kayaknya enggak rela kalau Anjeli itu mau senam. Ya itu, takut digigit nyamuk pahanya.
1: Buat Awi Bakar Madu, Mirella.
0: Mister Gotrok. Iya, melu-melu ah. Halo Mbak Yolanda.
1: Halo, kalau di sini mah Gotroknya didorong-dorong.
0: Oh ya, itu Mas Ego es Gosrok.
1: Gosrok
0: ala Gosrok Nagasari Ri. Iya, iya kan? Es Gotrok gitu ya. Mama Lani nih ngomong apa?
2: Cerca sakar umpoim.
0: Apa sih ngapa?
2: Cerca sakar.
0: Oh, yang ngejar bukan serangga. Mending ini ada Kang Poim sama Jasak Racium yang ngejar-ngejar kamu. Seandainya kamu ikut senam sama aku, ya. Nanti kamu dikejar-kejar sama mereka.
1: Oh.
0: Iya, rela apa enggak?
1: Ya, aku sih anak-anak aja.
0: Iya ya, rela aja ya.
1: Iya deh.
0: Ya pasrah deh, pasrah. Kalau pasrah kan gak tanpa dipaksakan enak.
1: Iya. Aku nyerah deh. Pokoknya terserah Mbak Yol saja deh.
0: Iwa Tri, selamat, selamat sore Yolanda, selamat siang Yolanda.
1: Oh pakai gah.
0: Iya. Satu, dua, tiga, empat.
1: Udah. Semuanya aja ya.
0: Semuanya aja ya.
1: Dadah
0: Yosa. Dadah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumblak ting ting. Aduh, Yolanda ya, Alois ya. Ah, kamu suaranya seksi banget si Alois. Alois di mana ya? Salem bukan? Salem itu kan Upo. Kalau Alois di mana? Kuningan. Jawa Barat lah ya. Primen Mama Lani.
2: Alois pasrah caca karompok emalewut dimulai juga.
0: Aloisnya pasrah ya. Ya padahal dia sudah siap loh. Pak Yos, aku ikut senam ya. Nanti kalau ada yang ngejar-ngejar aku, biarin deh. Sebelum mereka mengejar, aku akan ada di depan mereka. Teteh Agustin. Teteh Agustin juga selamat sore. Yang mau gabung lagi di Mbak di judul-judulnya kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Siang menjelang sore.
0: Siang, Om.
3: Sepanjang hari.
0: Iya. Ya, Om.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kasnuri, iya. Iya, Mr.
3: Magic. Iya.
0: Eh, tapi mereka yang belum tahu pada terkecoh loh, itu taunya aku suara tahu, cewek loh. Si Gotrok kan belum tahu. Ya saya juga udah tahu. Biasanya tahu, panggilan ceweknya ya, Yolanda. Ya, hmm?
3: Tahu nginep enggak? Nana apa?
0: Oh, cuman. Iya.
3: Iya. Kalau is gitu loh.
0: Iya, ya Trok. Gotrok terkecoh, Gotrok.
3: Terkecoh. Ada Londa, ya Londa apa Belanda.
0: Yolanda nama ceweknya ya, Alokis ya. Sama lagunya, ini Kang Amrul juga kekecoh. Lagunya apa?
3: Iya, Mas Amrul. Lagunya Kata Agustin, kamu udah belum?
0: Kata Agustin, iya apa? Belum. Lagi usaha, dia mau minta sendiri ya Teteh Agustin ya.
3: Alane.
0: Iya. Alokis alias Iwan Flea gitu. Iwan Flea bacanya gimana?
3: Salam-salam lah. Lagunya oh, tau ngeringo kenangan ya siapa Pak Ewis Mbak.
0: Oke, oke. Lagunya yang belum dimutar punya siapa nih?
3: Mami Tikaloni wis dah.
0: Mami sudah saya hadirkan. Amrul juga sudah. Ya. Mbak Am ini mintanya apa nih Mbak Am nih?
3: Mbak Am apa Mbak?
0: Oh, burung-burung putih ya, mengikuti Mbak Am ya, aja ya. Oke. Oke deh.
3: Ya. Burung cantik ya putih.
0: Burung-burung putih.
3: Bonge ya cantik.
0: Iya dong, iya kan dong. Cewek.
3: Oke, terus dong. Pinter ya.
0: Anji.
3: War. Tohel.
0: Kang Tohen Arrowi.
3: Itu yang pantun ya Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Yang bakal pengunen, anak koko.
0: Ya.
3: Terus kami kepar matu melela.
0: Oke. Okay.
3: Kami api papan tekondro. Dan langsung ibu suhan.
0: Anji.
3: Terus bawang Mbak. Ada juga Papa Uya, Mama Uya, Papa M.
0: Iya. Mister Gotrok, lo Mister Gotrok, di Mbak Yos, ya aku wis seneng nemen-nemen ya, ana suara wong wadon ayu nemen. Jebule ka bandot, cerek.
3: Oh my god, teng rambut de gondrong.
0: Jebule bandot, Mbak Yos.
3: Terus yo nyera
2: ya. Sangne 8 huruf para monitor gak dino ora semangat.
0: Oh kayak gue, semangatnya dari 8 huruf. Mereka dia kan kerja mah. Oh, jadi bisa sewaktu-waktu
3: iya.
0: Cer iya cerene 8 huruf sih. Iya jangan mamah lani sing saiki sing anyar.
3: Monitor benyo semangat.
0: Lah kuwe ya semangatnya masa iya terpengaruh sama 8 hurufnya.
3: Balik langsung makan malam. Iya ben tetap semangat.
0: Iya iya iya Mbak Nia Bogares juga lagi ngakali orang mlebu. Iya.
3: Ada wong irenge.
0: Iwatri
3: watri. Jadi amin aman.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Ora oleh.
0: Siapa? Iwatri. Ya, oh, iya belum. Aku belum ngasih. Aku soalnya tadi sholat ya. Nanti Om, nanti tak kirim Om. Belum sempat ya, Om. Iya.
4: Sampai sih sing lagi semangat ke penyiar. Om kamu dan mani kecil.
0: Akhir-akhir. Ngardinan teman si Kang Poim. Kang Poim ngardinan teman Shun.
3: Terus malingan go sukeng rambu monggo aja pidin ya.
0: Iya. Mama Anjeli.
3: Mama Anjeli Pandian punya.
0: Ya Bu Rini Pak Pramudiono.
3: Ya Bu Rini Pramudiono.
0: Iya.
3: Yang menjelang sore Doli Kang Arjo. Wah nanti ngerti ini.
0: Iya.
3: Sore. Terus bu. Mama Lydia, terus saya, Bu Marti, Sano, Mama Dea, Gus Gwede,
0: okay.
3: Pak Ato Mae.
0: Nji.
3: Salam-salam terus,
0: Mbak. Iya, ya, kesel, Om. Kesel, Om. Mbak Ilah Jatirawa, Mbak Ilah Tower, Om.
3: Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Kupat. Iya, terus.
0: Demiki, Om Kas.
3: Apa?
0: Orang, iya lagi ngoletin nomor Iwatri.
3: Oh, iya, iya.
0: Oke.
3: Okay. Mudri Kazen,
0: Mandiam,
3: Upo Happy, Ibni ya, Sosok, Nadinda, Manat, Maisha.
0: Nama dia tak kirim ya.
3: Ya Ul,
0: okay. Terima kasih. Ya Mas.
3: Lagi dekau Mbak.
0: Tapi lagi
3: sing aduh sama Aris rampok Mbak.
0: Kang Atno Omat.
3: Omat.
0: Kang Omat.
3: Om ya, Om Omat.
0: Om Kas.
3: Sadulure.
0: Yeah.
3: Mbak Puri sadulure, Mbak.
0: Siapa?
3: Mbak Puri.
0: Oh, Mbak Puri seduluran karo Kang Omat. Iya.
3: Yeah. Yeah. Yunita ya, Mama Janja, Mama Uti. Terus Mama Elsa. Mama Tia Darmo. Bunda Eko Santi Purbowo.
0: Oke. Okay.
3: Mama Kiwi Kang Sabun lagi balik ya ayam mau.
0: Oke.
3: Iya, Wadra, Master Kamisa, Kamu Tarok Dodo, Mama Nur Bapak Nekar Risma. Oke,
0: spesial Om.
3: Spesialnya gue jenengan. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga
0: Pentok
3: kan enggak? Mau boran apa pentok?
0: Tetep, oli salam spesial.
3: Lima video di sini enak.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Blak Ting Ting.
3: Josh.
0: Terima kasih. Ada Om Kasnuri yang ada di Kesel Lebeteng ya. Mama Wiwin belum pulang dari Mekaya. Ya sudah. Satu penerbang lagi di belakangnya Om Kasnuri di 888. Halo selamat siang jelang sore Bala Nestara Paramon.
5: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Selamat sore juga.
5: Sampai
0: jumpa. Iya mama nat. Iya ya. Mama nut.
5: Minta lagu.
0: Lagunya apa ya?
5: Flamboyan.
0: Flamboyan.
5: Salam-salamnya.
0: Bye guru.
6: Dadah. Pak Suri ya. Sama Mama Wiwi.
0: Iya.
6: Pak Dekondrong.
0: Flamboyannya. Bunga flamboyannya Bruri, bunga flamboyan ya?
6: Itu bimbo, yang bimbo.
0: Adanya ini Bruri sama Laili Dimyati.
6: Bimbonya enggak ada, Mbak.
0: Enggak ada deh. Bunga flamboyan ini saya ini bukan ya. Soalnya enggak semua jasak racun kayak Pak Guru kayaknya dulu kayak Pak Guru.
6: Sorry, Pak Jasak
0: racun. Ini soalnya enggak semua itu tertulis vokalnya.
6: Oh, ya wis.
0: Enggak, saya sambil dengerin wis, sambil dengerin. Ya, salam-salam dulu.
6: Nama HM, Tangito. Terus Ubi Bakar Madu.
0: Ami. Mama Lani, Mama Lani.
6: Halo Tio Pepe, yeah. Mama Lani, Mama Nono, Mama Rizky.
0: Amrul, Kang Amrul.
6: Kang Amrul, sore. Mbak Jadidit dan
0: Mas Fitter. Fitter.
6: Kang Fitter. Kang Deli.
0: Nji.
6: Nyeratu. Dada Agusti.
0: Terus. Ini bukan, mah, pelan mah. Ini
7: satu-satu.
0: Ini Bimbo bukan? Ini kan Bimbo kan? Iya kayaknya suaranya Bimbo deh. Ya.
6: Ya. Terus apa Sahur sama Mohanisnya. Yang Awang sudah ada.
0: Sehat menit. Pak Guru sing takon Pak Guru Neo. Iya.
2: Menit Jumat si depan ngumpul orang laut larangan.
6: Kapan?
0: Enggak kowe primen janjine primen bisa takon kapan ge, Mak?
2: Bener, Jumat si depan ngumpul orang laut larangan.
0: Jumat wayahe bojone lagi pada sholat.
6: Jenengan jadi sibuk mah.
0: Ya kita arane demikian orang sibuk ya Mama Lani ya.
6: Oke, siap
0: kita. Oke.
6: Terus baik katonjang ya. Pas ya. Di Martaloyo.
0: Oke.
6: Di Dados.
0: Halo Mama Nadia, sampun masak. Halo. Mah jam segini ditanya udah masak apa belum? Amrul.
6: Iya.
0: Masaknya dari pagi, Kang Amrul. Ini jam segini tuh waya-waya santai selonjoran.
6: Terus.
0: Mbak Ila Jatirawa sudah? Mbak Nia.
6: Mbak Nia.
0: Tete Agustin.
6: Tete Agustin sore.
0: Ya, Mbak Am Kembang Pang, Kang Piol. Sama sore manet.
6: Sore.
0: Hampir. Bu Buela cari Pak Guru nih ya kue.
2: Nang tempat ya, biasa ya, sing enak kue.
0: Tempat okay, biasa. Bu Buela wong yang orang ngerti.
6: Siap.
0: Sing ngerti manet ya, berarti kalau Mama Lani ya.
6: Iya. Tunggu ya.
0: Anji, ku tunggu jandamu. Wis janda ya, Mama Lani ya. Manet sing durung.
6: Siti Kaliwada sama Mbak Hati.
0: Oke.
6: Di Tembok Lowong.
0: Ji.
6: Sama mana ya?
0: Sama lagi semuanya saja.
6: Iya, KBB.
0: KBB ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos, terima kasih ada Mama Nadia ya, alias Meneda sing kudune dipenet. Sepen apa ya? Ya, eben net tenang ya. Ya sudah, lagunya nanti ditunggu mah. Dan untuk Anda Balan Ustara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linear dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk vitaminnya diminum ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Kemudian untuk vitaminnya itu bisa diteteskan ke mata atau mungkin diteteskan ke air hangat kemudian diminum pada pagi hari. dan juga malam hari sebelum tidur. Harga Vitamin V Mata ini Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oke, Om Kasnuri ya, komen ya. Nyong ora dejak mamalane ke Om Kas daftar ya. Cesek pan daftar apa ora ki pan pada maring laut ngono dine Jumat. Si pesek-pesek lagi pan pan. Pesek-pesek pan pada maring laut ya. Mana mau kapan nyusul ya. Sing mengir-mengir ya mbang kana. Ya sing pesek-pesek mang kene. Ya sudah, ada Victor Huta Barat di Ambang Sore. Lagu ini disuka sama Alokis dan terlebih 101.5 Star Paramount FM. Masih ada Sandalista, ada Lanosta, masih ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 4 sore nanti.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
5: Mana? Coba Ibu lihat. Kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
4: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
5: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
4: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
5: Tapi nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
4: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
8: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04 RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3, Kecamatan Adiwerna.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih ada Sandarista di 101.5 Star Paramana FM Tegal ya. Flamboyan sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Mama Nadia yang ada di kosan Grokul, Christine Panjaitan. Burung-burung putih juga sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Om Kasnuri ya. Disuka juga sama Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Yang mau gabung lagi silahkan di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon. Selamat sore Dede Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanostane sepanjang hari.
0: Iya, hitnya sepanjang hari.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Kamu enggak madrasah, Nang?
1: Oh, berangkat.
0: Oh, ini baru siap-siap ya. Oke, masuknya jam berapa? Masuknya jam berapa, cintaku? Setengah empat masuk. Oke, ya sudah.
1: Pulang
0: aja setengah delapan. Lama sekali ya. Iya, pinter ya.
1: Makan dulu.
0: Oh iya, sebelum berangkat makan dulu. Jangan lupa itu sangunya dibawa. Udah dikasih sangu? Oh iya, pinter. Oke, bawa bekal apa enggak? Buat jajan aja ya. Uang sakunya berapa? Banyak banget itu, berapa tadi?
1: 7.000.
0: Waduh, luar biasa ya Ibu Lani ya. Ya wes. Oke, mau lagu apa nih?
1: Sekolah Ibu? Juga 7.000.
0: Sekolahnya? Sekolah 7.000. Iya, berangkat berapa? Pulang jam berapa sih?
1: Jam 11.
0: Pulangnya jam 11. Nanti kalau naik kelas nanti mundak lagi, naik lagi sakunya, uang sakunya. Ya kan? 10.000. Oh, Bu. Ya. Ya bocah kan kayak gitu, anak-anak kan kayak gitu ya. Naik kelas berarti naik uang sakunya, ya kan ya.
1: Iya, aku tahu orang mundak.
0: Ora, anakku kayak gitu, Mas. Kelas 1 segini, nanti kelas 2 mundak lagi. Saya nama mundak, nama mundak. Aduh. Cah bocah. Jadi enggak ya?
1: Apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Senyum senangnya sih ngerok-ngerok.
0: Rok-rok. Ya, ya ngerok bae ngono. Enggak ngerok terus dikibarkan.
1: Dengan Pak Pondok Gede Bae.
0: Oh iya. Oke. Okay. Iwan Fals ya.
1: Salam nengo, Mbak ya. Sehat selalu.
0: Amin, Mama. Doa yang sama.
1: Kuliah yang lagi beresin buku sama ngisi foto lain.
0: Oke.
1: Okay.
0: Semangka.
1: Terus niki bukan semangka, Mbak ya. Kalau semangka mah buah.
0: Kan seger ya. Kalau seger-seger kan semangat ya, Gani ya. Terus
1: minum es susu coklat.
0: Tuh kan, jadi semangat kan. Kalau minum yang seger-seger, kalau makan yang seger-seger kan jadi semangka. Semangat.
1: Iya, Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri.
1: Sore, Om Kas.
0: Om Kasnuri.
1: Mama Nadia.
0: Ibu Rini, selamat sore ganteng. Gani, tuh disapa sama
1: selamat
0: Ibu Rini.
1: Sore, Bu Rini cantik.
0: Cantik. Kang Boim. Aku pengen komen.
1: Oke,
0: Kang Boim. Ini buat Ibu Lani. Ini buat Ibu Lani apa Kang Boim? Apa buat Dede Gani?
1: Pimen, Om Boim.
0: Aku pengen komen cinta kamu boleh?
1: Komen
0: cinta kamu.
1: Ya enggak boleh.
0: Enggak boleh.
1: Ya dirujak terong.
0: Dirujak terong. Oh iya, dirujak terong, dirujak bebek. Aduh.
1: Iya, banyak contor.
0: Lah iya, kon ya resiko mau nanggung resiko. Kalau mau nanggung resiko enggak masalah, Mama, ya. Oke.
1: Okay. Oke. Ketara Mbak Atune lah, ketara wani ngomong ya, aku enggak ya.
0: Iya, ya wong lan.
1: Mbak Atune.
0: Iya, main main alim. Main alim, main alim ya, Ma.
1: Ciri-ciri tipikalnya umpoimnya ya.
0: Kang Slamet Priyadi, Yomani. Kang Slamet Priyadi.
1: Kang Slamet Priyadi, Yomani.
0: Iya. Kang Akil. Kang Akil bar senoman nang saudarane, Ma. Saudarane Kang Akil kan wadon, lanange oli bojone wong landa, Ma. Iya, oh, sing lagi viral sih, Ma. Iya, yang lagi viral-viral itu di FB kan. Oh, ini ternyata iya, saudaranya Kang Akil.
1: Oh ya, kue ontengnya Kang Akil men kesorot, men melu viral.
0: Ini saudara saya lho gitu.
1: Iya.
0: Tapi asli sih Allah. Wong berarti pesarean ya oleh wong Belanda asli tapi ini jadi mualaf. Mualaf ya Kang Akil ya.
1: Oh, iya, apa? Ini melu mualaf.
0: Iya, iya orang Belanda. Orang Belanda iya. Undangan walimahane be waliman-waliman model-model kene mah nganggo kertas. Oh Salim, oh iya Salim sayang, mana tangannya sayangku? Oh iya iya, oke.
1: Okay. Iya.
0: Aduh pinter, aduh cium. Mwah, aduh enak. Hati-hati di jalan ya Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Nang. Ya, oke okay. Anak soleh ya Mama Lani ya.
1: Terus ngoko ya, Ami pakar matu nenana ya. Mamar ngenis.
0: Ya, Mbak Dewi. Mbak Dewi Maisaroh mah.
1: Mbak Dewi Maisaroh. Mbak Dewi Maisaroh ya aneh ya.
0: Kayak jasak racun. Aku juga pan komen ah.
1: Komen apa? Sih,
0: ku tutup bayar cintaku. Aduh mah bagaimana mah.
1: Beneran temen yakin. Aku
0: orang. Aku orang. Oh. Ku tutup layar cintamu juga ya. Ku tutup layar tancep.
1: Jajak nutup layar cintanya nyong malah
0: tujuh syukur
1: ya.
0: Syukur. Jadi jungkem sak ya. Mas dangek sama semangat ya Mama Lani.
1: Iya Mas dangek nyong cuma panarin laut laran rumpulnya teka ya Mas dangek.
0: Iya teka Mas dangek lumayan. Arane bisa colet-coletan sambel ya.
1: Iya.
0: Karena mendun. Iya, iya silahkan nombokan panyawang trio pesek. Iya, pesek pacare nyongek,
1: iya. Nyongek. Pesek tapi ditanggung orang
0: mengetuk. Saya kayu pesek tapi ayu. Iya, caranya dewa kan dari bedal kesengalan suka bebek nilem ya, ma.
1: Iya,
0: Kang Boim sih kan mau cinta ngomongnya ngono ya. Aku pan komen cinta kamu boleh. Terus cari Mama Lani kan orang oleh ngoh dirujak ya. Si komennya pimen. Aku sengit kamu deh kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Ya komennya dongeng ngono. Mama Lani semoga hari ini lebih bagus dari
0: hari kemarin.
1: Iya. Ada komen kayak uwe Poim lah.
0: Ya ora apa-apa ngarane hak Kang Poim. Ya Kang Poim.
1: Ya Poim karo nyengir terus nganti untune gering.
0: Andi undur pada berorol lah kan.
2: Perapan apa aja mayos? Ayong kanyel temen.
0: Rengo mah?
1: Simen, apa sih?
2: Perapan apa aja mayos? Ayong kanyel temen.
1: Wah, wong eden gue mana?
0: Wis rasan, bisa neng kanyel ngerti kanyel. Lah wong kayak perawan apa ada kanyel lah, wis tau nutol. Oh, wis tau nutol ding ya wingi sak nek pakai ban nutol.
1: Cewek suara.
0: Oh, nutol pipine sih, nutol pipine ya.
1: Cewek suara.
0: Iya, di nutol lempul tul wis kayak aku dipecing.
1: Kowe sawise tak kantem sak lanenya.
0: Wis aja kayak kowe kok ora dipecingan ya. Oh, nyoba ben kayak kowe.
1: Ya,
0: boleh nutul saya asal pas aku kan pasang tarif sih mah.
1: Oh.
0: Satu tulan seketewu.
1: Orang bayar.
0: Aduh.
1: Terus ngaku ya pasukannya tipu kemo ya.
0: Iya.
1: Mama Mita, Mama Bayu.
0: Wa atau mai.
1: Oh iya wa atau mai. Dia lagi nungguin titawer ya nungguin ya.
0: Iya. Siapa mah?
1: Tunggu Mbak Tete Mbak Nini. Kuih pasukan salam terkapsul.
0: Iya.
1: Mama April. Mama Rengganis Mbak Rina.
0: Oke.
1: Terus ngok Mbak Am Kembang Pang Mama Sire Mama Ati Pak Kang Doli.
0: Alokis Yolanda.
1: Oh Alokis iya. Yolanda. Nggak malam minggu duet maning ya Alokis.
0: Iya sama mama. Mama lan duet sama Alokis.
1: Duet kaya Juli Setia.
0: Iya edelah. Orang aman-aman sih mah.
1: Eh?
0: Orang aman-aman ya sekali iseng langsung nyetel loh. Adelin duetnya mau dia kayak apa? Yuwatri
1: karo Mas Nuhani ya. Terus mau empat sekawan.
0: Iya
1: Mama Alisa, Mama Lidia, Yumarti, Trisin, Sumteng, Kemrutu.
0: Iya.

0: Omat, Kang Omat.
1: Kang Omat. Iya. Duwe ora tau ketemu Kang Omat.
0: Iya.
1: Kang Omat.
0: Iya, lama tak jumpa. Minta.
1: Terus mau di tetes ralat jeger.
0: Iya.
1: Terus mau teriam besok ke sasak ya.
0: Mm-mm.
1: Terus mau kue
0: Mama Lani kue pasukan pesek sing paling pesek nemen kayaknya siapa ya Kang Omat sakon Kang
1: Omat
0: temenan ngoleh di orang yang ngoleh percaya gue tak ukur kok jajaran orang telur
1: orang ini tau disenti sih
0: iya tak ukur ustaz sepatu ini gak penggaris semaling pesek Mama Lani berarti pemenangnya Mama Lani dong ya sedang lomba
1: ya.
0: Iya juara paling pesek
1: itu pesek
0: aku pasti menang
1: terus ngaku wo time sampai ya Omas win ya
0: ya
1: terus ngolang lang buene juga ya Kang Tenal Said Kang Tahap terus ngok KEO
0: apalagi
1: apa ya?
0: Joko Ka- Tingkir
1: oh iya Kang Saka Tingkir
0: sore
1: Mbak

0: ceritanya lagi ya kan apa? Masa penjajakan ya, Mah ya.
1: Mas Parjo. Oh iya, wes.
0: Kalem Iwatri ya, sudah bebas, enggak apa-apa ya Mama Lani ya.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Iwatri ini
1: mendapatkan pengganti. Tapi
0: harus dibetangi bawah ya. Ya lah, masa ditangi kena cemen temen wong lanang lo delapa kan dibayang. Ya lu ditangi kena.
1: Wis ora bisa nunda.
0: Iya wis ora bisa, wis pokoke wong lanang kudu mandiri ya. Wong lanang ke pasang badan untuk ceweknya, bukan ya, ceweknya sih pasang badan.
1: Keluargane Mama Lani ya.
0: Oke. Okay.
1: Supre nggo trio pesen. Heeh. Supre maning nggo 8 huruf ya.
0: Iya.
1: Makasih nggo Mbayo.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blaking ting ting.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung bersama dengan Didik Garninya yang tadi baru saja berangkat ke madrasah ya. Di belakangnya Mama Lani. Tadi berapa? Baru pusat penelpon ya. Halo, selamat sore Balana Star Pak Ramon.
2: Ina sepanjang hari.
0: Iya.
2: Ya lagunya di sini aku
0: lagunya apa?
2: Aku tutup balas cintaku.
0: Dari mana nih mau telepon rindu?
2: Tinggalan.
0: Sampai lo kayak aku senang aneh mengerjakan diriku seperti PR sekolah.
2: Sama senang kerja ini.
0: Tadi waktu para sari kamu minta itu banyu kali, saya sudah siapkan. Kamu pas online ganti lagi, ini juga begitu.
2: Ya iyalah, kuman sampai
0: ya, kan saya jadi terunyuk-terunyuk lagi.
2: Ya bukan ya. Wah.
0: Anda sengaja membuat ya, saya iya, menjadi terjengal-jengil. Ku tutup layar cintaku ya, Satya.
2: Ya, Risti Pausi.
0: Iya.
2: Iya, karena memang Malanis, segala yang Malanis.
0: Iya. Semangat, Sak. Aja orang semangat, Sak. Ya. Jasa orang nyusul, mari nyuatri.
2: Orang.
0: Sampai nggak balik nyuatri, aduh, dipijeti anak nemen si Kile, Sak.
2: Depan pora.
0: Jempolnya dipenyet-penyet, Sak. Dicucut-cucut, nganti lara-lara enak, Sak.
2: Pembeli.
0: Sampai nurung rasan pijepetan Iwatri ya, Sak.
2: Pro pengen.
0: Pengen lah, Sak.
2: Ora Iwatri.
0: Sampai ngomong
2: pro Iwatri ya.
0: Ya capek pijetannya nggo yos bae ngono Iwatri. Kasuri
2: Mama Wiwin. Apa
0: dipay aja Mbak Yos rindu yang terlarang biar jasa kembuyu apa dipay aja Mbak Yos rindu yang terlarang biar jasa kembuyu Purini si Purini ya lo rindu terlarang.
2: Purini
0: kan suka sama lo
2: itu.
0: Iya tapi kan jalo kemarin sampean.
2: Orang.
0: Jangan-jangan dia sedang merindukanmu tapi sayang dilarang.
2: Cintaku.
0: Iya wisna. Orang sih telepon, orang sih telepon rindu. Jasa kondehe Mbak Yos. Masa aku dah kaya kue? Lah, orang mau gak ada yang sing api kaya kue kaya ngajani caci li gak sak ya? Joko tingkir iya, prima sih Mama Lani ngomong apa kaya kan? Suaranya remet tuh mah. Lambulah mah, suaranya remet tuh mah.
2: Gila,
0: ya.
2: Mana dia?
3: 1, 2, 3 perang mulut dimulai.
0: Perang mulut berarti apa kok ya? Mampilus ke perang pilu perang mulut ke mampilus. Iya pedang siapa sak? Iya pedang siapa sak? Pedang siapa? Kapan lari enak sak? Jangan bersak. Kikang boy mau menang. Sak kawin lari penak sak. Sak misalnya suaranya terpedut-pedut kayak aku masih saat.
3: Jangan cak sak singa saya hari malam Jumat tok.
2: Sangat sih Mama Lani ya.
0: Nis tekum sak.
2: Oh dulu nggak.
0: Nis biasa.
2: Kurangnya nama lar wa.
0: Iya nggak. Busuk hati ayu paling ayu sekamar ya sak.
2: Iya loh.
0: Pas sekali ya sak.
2: Pasal.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Sak, engkau dina Jumat sih, Dek?
2: Itu hidup cuma apa, dong?
0: Pan dijak pesek, pan maring laut.
2: Malah aku ikut bener.
0: Ora, Pak.
2: Ora,
0: janji ya, Mama Lani janji cuma kayak ora. Janji, ngok, dan sampean melu. Ora pan dijebur, neng, paling ngok, pan.
2: Orang-orang.
0: Ora pan dijebur, neng, ngok, pasir jadi pan dipendem sih, Dene.

0: Pandi pen. Pandi pendem tenang orang dijeburna. Lagian iki wis dijeburna. Lagian saenggane dijeburna sampean seneng nang kono ketarok-tarok ayu ana nyiblorong. Iya nang laut ke anak nyiroro kidul nyiblorong ya. Anak nyai mai munah, anak nyiratu. Aduh, Mbak Am kembang pang. Otote aku Mbak Yos. Mbak Yos, Mbak Yos, ki otot aku otote melu ketarik sak Mbak Yos. Emang seneng Mbak Yos emang seneng nemen ledek jasak iya. Soale jasak kayak untungnya kanyel kanyel, jadi ne enak diledek. Besak idi laka laka
1: sa.
0: Sampai noro saja im kayak aku sih sak asok sok ganteng ah.
1: Ora
0: sok ganteng sampean.
1: Sampean ado maksane suaranya ora ilang.
0: Ya ora wong sampean ki memang patut untuk dipaksa.
1: Aduh, ya,
0: omorong pama pimet lung pama ora masalah.
1: Aduh.
0: Kan 10 pama ora masalah. Ayo.
1: Mau dikasihin ya.
0: Iya Kang Akil wis sak.
1: Akil.
0: Iya. Kang ya, Kang Pi Isa, Kang Pi Isa, Kang.
1: Terus mau kae.
2: Kalau lani kue. Ki munafik mayo.
0: Eh, apa sih?
2: Jujur aja
0: mbak. Jasa, lah Kang Pi ngomong apa sih Kang Pi lah? Diri kok nana teman-teman tuh aja bulan. Anak omongan munafik anak apa lah?
1: Eling Kang Pi, Eling, pemarung pemar Eling ngebut,
0: ngebut. Aling ya. Aja sampai aja sampai ngomong munafik ngarep jasa. Mengko disembur. Mengko disembur. Mengko disembur taning banyu botole jasak ya.
1: Iya. Pemarung pemak
0: tuh ya. Pemar. Tapi Oli ngomong mumun. Ngomong mumun Oli ya.
1: Oli mumun.
0: Mumun Bang. Bang jasak, Bang jasak. Bang. Ayem mumun.
1: Anakmu dong Bang.
0: Bang. Bang racun.
1: Halo.
0: Ayem mumun. Ada sak, ana film sing ayem mumun kayak gitu sih sak zaman waktu nyong cilik sih sak. Kelingan apa rasak? Oh, sampe orang menang. Sampe pas orang menang, film ya, ayam mumun. Pak Jabidin, Pak Jabidin, Ibu Bisri. Iya.
1: Ayo, bahasa roh.
0: Kang Boim, Kang Boim. Kang Piol. Kemeriak nemen ya, kemeriak iya. Ayo rempeyak ya Mbak Am, kemeriak Piol. Nji. Terus ada Mas Dangek, Mas Dangek. Ada Mbak Dewi, Dewi Maisaro.
1: Dewi Maisaro, selalu ya.
0: Mister Gotrok juga ada, ya. Tete Agustin, Tete Agustin juga melasi sak. Ngakali orang bisa-bisa sak. Iya ngakali. Sing suarane bening orang bisa melebu. Sing suarane sakuasane bisa melebu. Sinyal online Paramon ya khusus untuk orang-orang sing suarane sekuasane.
1: Alhamdulillah
0: bener-bener nek ketulung wingi ya sak ya mangan wijile donong seme Akil ya di Akil hebat nemen sung ya. Iya resepe jitu ya sak ya resepe ya sak ya. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo tak pegat mengko.
1: Jangan mesti ketutup lagi cinta aku ya.
0: Iya ketutup ya. Ya wis lah
1: jangan tutup.
0: Ya wis lah tutup mana tutup lah ya. Ngono rosol lah. Ya. Rosol ditutup ya.
1: Iya.
0: Tapi kan masih bisa diterosol.
1: Astagfirullah.
0: Lalu ya. Ya apa apa. Kan durung nuplot men. Esak. Aduh. Esak. Spesial esak. Ye.
1: Ngapurane ye.
0: Eh, ke sami-sami.
1: Singapurane
0: nggih. Guyu disit guyu. Mak sih gimana sih gimana guyune? Rada akeh, agak guyune secuwileng kena detung mikir lutek. Sik Cici manis sih, cuman guyune sing rada akeh diakehi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di blok ting-ting. Guyune kena detung ya. Bang Al juga guyune kena detung. Kena detung ya. Telung ngiji tok dan guyu. Sing tekan nyongsa tapi ngilih raine sampean saknya. Oh Kang Boim pengen teka Mama Lani. Ide. Sing dunang jasak tok ya. Akhirnya Kang Boim karena berhubung jasak raja muara karep teka sing karep teka ke Kang Boim, Kang Boim panyilih wajah jasak rajum. Mengko tekan tekane dina Jumat ya sak rajum, sak rajum Kang Boim ya. Timen. Oh Mbak Tuti, selamat sore juga Mbak Tuti. Mbak Tuti lagi kae si dia diremet. Mbak Tuti kemarin jasa kayung sentimen sak, yakin sak. Maning-maning komennya diremet. Oh wes kok kalah jasa ya sak ya. Jasa melu lambang remet banyak apa sih sak? Ora rupane ah. Tadi berapa? Dua penelpon, satu penelpon lagi ya. Halo selamat sore, Balan Suara Paramon.
3: Halo.
0: Paramon. Lanos tak? Iya,
3: makasih atas ngobrolannya tadi.
0: Iya,
3: pirang-pirang akhirnya manjing.
0: Akhirnya nyong manjing. A-a manjing, nyong tak metu.
3: Yang mana metu?
0: Iya, kan
3: kena tisu.
0: Ya kenten. Apa hubungannya sama tisu sih, A? Idi, yang metu yang bawa payung karena posisinya panas bawaannya payung sama helm. Ah,
3: tahu saja.
0: Iya, kalau jalan itu aku mau aku pan metu ah, ajak kalian payungan soalnya cuacanya lagi panas gitu ya. Jalan kaki apa pakai motor?
3: Aku beneng raim be.
0: Oh, iya ya panas. Oh iya panas ya ayah. Idi kamu cerdas ya ayah, cerdas tapi kebablasan ya, tapi memang masuk.
3: Pikiran Mama Lani beda.
0: Sebening sing tampak aja Mama Lani kalau ame bakar madu ya.
3: Lagunya kayak.
0: Lagunya apa?
3: Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegak?
0: Mui, my heart ya.
3: Sebisa mungkin tak akan pernah.
0: Sayangku akan hilang.
3: Bisa
0: bisa aja guys, mana bayar ayah.
3: Ya semua kape bayar coba ya.
0: Iya wis. Iya temenan. Temenan wis sangus tisu. Tisune wis digawe, tisune wis digawe, tisune wis digawe.
3: Apa mbak?
0: Wis.
3: Iya, kape bayar lah.
0: Oke deh.
3: Iya makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak tingtong.
3: Kimbania, yos.
0: Wis prima sih. Panian salam apa boros ya? Oh, panian nyendul miss call ya. Oke, maeat nanti ditunggu saja. Oke. Sudah di kepenelpon. Jadi sudah, saya enggak bisa membuka ring online kembali ya. Dan untuk Anda Balani Stada Paramon FM, perlu diketahui bahwa keluhan utama penyakit asam urat adalah nyeri sendi yang hebat yang datang secara tiba-tiba ya, yang seringkali disertai pembengkakan, rasa panas serta kemerahan pada area persendian. Nah, untuk Anda yang sedang mengalami keluhan sakit asam urat, Habutop ini solusinya. Habutop ini adalah suplemen herbal yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, termasuk Habutop ini dapat membantu meredakan keluhan asam urat yang sedang Anda alami ya. Terbuat dari ramuan herbal pilihan, Habutop juga dapat dikonsumsi untuk membantu memelihara stamina tubuh agar tetap fit sepanjang hari, menambah energi sehingga aktivitas Anda lebih maksimal. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Jreng. Kang Joko Tingkir, selamat sore Kang Joko Tingkir, masak apa di negeri Kang Joko ya? Yuwarni ya, Kang Parjo juga diseruput. Seruput apa nih? Teh Morone. Tetap di sini di 101.5 Star Paramount FM dengan sampai di jam 4 sore nanti. Spesial buat Mama Lani. Ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa...

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ya, 101.5 Star Parawan FM Degal. Idea satu demang pop nostalgia dari miliknya Ria Resti Fauzi. Ya, jasa keracum lagi. Lagi apa sih, Sak? Suasana lagi keprimenti, Sak. Anakku gigit bibirku, ada apa ya? Lagi sebel dia jasak ya, Sak ya. Ku tutup layar cintaku, hadir memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kosan Harjo Sariki Duola. Kemudian terima kasih untuk anda balon Estara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Cung Yos. Request lagu Cinta dan Permata Bamber sudah dihadirkan tadi di awal ya. Oke. Salamnya buat semuanya saja, buat balon Estara Paramon. Ya, buat Jeng Yos, makasih. Dari Mama Ihtika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Mama Anjeli juga selamat sore. Pandian listrik mati, awit jam 10-an. Kita tembe muruk, Mbak Yos. Iya. Bera-bera nih, orang mati selama sih. Tanda nih berarti dulung diici. Mbak Nia Bogaris juga selamat sore, terima kasih. Ngakali Mbak Yos angkali temen song. Parani bae Mbak Nia. Ngapain dia kali, langsung pilih parani. Kayak wingi sih Mbak Nia ya. Di belakangnya Mbak Nia ada Kang Peter, selamat sore juga. Mbak Yos Andarista, Nji, Kang Peter di Bengle hadir di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya Kang Gip, Kang Parjo, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Mekas Nuri, Bang Al, ada Kang Doli, ada Jasa Raju, Mama Lani sama Dede Gani, ada Mbak Nia buat Dede Agustin. Terus buat Furkon, Mbak Murdika Zen, Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Didados, Mbak Abah Sahrul, Kang Ibni Abdillah, dan buat semuanya saja, buat Mbak Yos sehat selalu, selamat bertugas. Iwatri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos Andarista, Amrul di Purbasana Tarub hadir. Request lagunya Club Project yang Rentang Asmara, kalau nggak ada Tentang Kita ya. Tadi yang sudah dihadirkan ada Tentang Kita ya. Salam celiknya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Mama Renganis buat Kang Sahrul, ada Mama Lani, Kang Doli, Kang Parjo, semua kru dan balane Sarah Paramon semua. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mayo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih, amin. Di ada Mr. Gotrok ya yang di kawasan Pemalang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Kang Slamet Priyadi di Yomani juga selamat sore. Ada Mbak Dewi Mai Saroh, selamat sore juga. Jasa Krajum juga selamat sore. Padaya Padaya di Munjung Agung juga selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mas Dangek, selamat sore. Karang Jati Munjung Agung hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Om Kasnuri, ada Yuwatri, ada Furkon, ada Bang Al, ada Jasa Rajum, Ami Bakar Madu, Mama Lani, ada Tete Agustin, ada Mbak Ilai Tower. Oke, buat semuanya saja ya. Kemudian di belakangnya Mas Dangek ada Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Om Kasnuri, Bu Rini Pak Pramudiono. Ini maksudnya Bu Rini mau request lagu itu ya. Rindu terlarang waktunya tapi gak nyampe. Besok lagi ya Bu Rini ya. Ini tinggal satu request lagi dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Furkon. Ada Kang Akil, Kang Akil Singkasinoman di rumah saudara yang nikahan dapat orang Belanda asli, duduk Yolanda ya. Tapi orang Belanda duduk Yolanda, Yolanda masing online ya, alokis. Iya Mas. Kemudian di belakangnya Kang Akil ada Yuwatri ya. Yuwatri tadi sudah saya sebut. Kesak kondolan mana Kesak?
1: Ngopi sak. Nang Yuwatri.
0: Kang Mas Parjo ya yang lagi silaturahmi ke rumahnya Yuwatri ya. Esak susul sak ya. Susul ya, jodoh di susul ya. Anak kopi, anak teh panas, anak es teh, anak soda susu. mana cus. Anak kami bawa kesak ya, susul sak, acara disusul. Kemudian di belakangnya Yuwati dan juga Kang Mas Parjo, Mbak Am. Salamnya buat salamnya kayak Wingi. Salamnya kayak Wingi Mbak Yos, nggak channel Jahit Cempolan. Saiki wis bisa online. Oh iya, jadi aku belum masuk Kang channel Jahit. Gari Mas Fitter, ben kaya Bang Al nembang lagu barat, lagune Burung-burung Putih Christine Panjaitan sudah dihadirkan ya. Ya otot aku kabeh Mbak Yos ya, dang casak mlebu. Iya Mbak Yos pancen Mbak Yos emang seneng nemen gledek casak, seneng. Karena jasak pantas untuk gledek ya. Di belakangnya mana tadi ya? Belakangnya Mbak Am sudah ya. Mbak Ila Jatirawa nyambung hadir. Ning Mbak Yos lagi siaran sedep nemen. Oh iya, sedep kayak kluban ya. Kluban lawe gesek. Wah, mantep kor oblok-oblok. Oblok-oblok tempe. Salamnya buat Balanesa Harap Paramon. Terima kasih buat semuanya sebab Balanesa Harap Paramon. Mbak Yos ke Casak lah cuma jadi cakriput melas. Gelut berapa apa ya sak? Kang PI ya di kawasan Akula juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Di belakangnya ada Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Mbak Nia Pangka, ada Om Kasnuri dan buat Mama Wiwin, Jasak Rajum, Kang Parjo, Mama Lani, ada Mama Rengganis buat Mama Kiwi, Ami Bakar Madu dan Umi Lela, Buda Mut, Nyi Ratu, Teta Agustin, ada Om Furkon lah. Om Furkon puas kon dinang omnya orang bojo-bojo ya. Semuanya saja Mbak Yos buat Balani Sara Paramon. Oke, di belakangnya Pak Jabidin, Kang Boim. Ya sing panteka engko nang acarane si pesek ya, nang laut. Asline sing dudang casak, berhubung casak ora karep ya. Apen-apen ora gelem ya. Dadi niki Om Boim panyeli wajahe casak pan go marani maring pesek nang laut. Laut Munjung Agung. Di belakangnya Kang Boim ada Mbak Tuti sing seneng ngeledek casak juga ke casak lagi kayak si de direm sungkan temen tuh casak. Di belakangnya Mbak Tuti ada Kang Parjo sudah ya tadi ya, Mama Lani bersama dengan Dede Gani, selamat sore juga Kang Jongko Tingkir. Ngobe damat Kang, ojo dipikir marahi mumet akang. Orang masak Mbak Yos, orang masaknya ya mislah ya. Tuh mas pe langsung. Adina orang kesel. Ada Kang Piol juga selamat sore. Mbak Yos cantik, ya Piol dolop absen ah. Piol dolop absen ah. Salam buat Bu Demut, ada Abang Bagar Madu, buat Umi Lela, ada Peter, ada Amrul, ada Akil, ada Kang Pi, ada Jasak Rajum, ada Bu Suhadiat, ada Agustin, terus buat Utini, ada Om Kasnuri, ada AUU, ada Moklani, ada Kang Parjo, Eka Lonjong, ada Manet, Eka buat semuanya saja, Balanes Suara Paramon, semoga pada sehat, super sayangnya buat Semeloke Lan Patona, semoga selalu happy, ceria, sehat dan bahagia terus ya cantik ya, ya amin. Si darani Semeloke Koro Patona, maning, aduh. Patona, oh Bunda Septi, Bunda Septi terima kasih untuk kesetiaannya ya, yang selalu setia di 101.5 Setara Paramon. Mbak Yos, aku monitor dari jam 7 pagi, ini berarti baru sempet ya, baru sempet pegang HP ya Bunda Septi ya. Bunda Septi matur suwun sudah hadir. Tete Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Hari ini enggak beruntung ya, nggak kali orangnya anak nyandak, orang kecandak. Besok lagi ya teteh ya. Oke, dan sudah dah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos tadi kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 2 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online, SMS online, dan juga yang sudah bergabung melalui voice call. Tembang terakhir Tembang terakhir ada dari miliknya Aca Septriasa, duet bareng Irwan Shah, ada My Heart ya, ini lagu disuka sama Wurgan ya. Dan di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut nanti sampai tuntas acara ya. Dan 101.5 Setara Paramon FM Degial, saya Yos Andarista pamit undur dari Lanosta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa kari milih pan karo ibu apa pan karo Diva.
0: Ish bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis kari milih saiki gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 101.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Boreci. Baik, di kesempatan sore hari di Padang Do, dia ketemu sama Bawar si Somblak Tur Ece Kiwir. Edisi Rabu 2 September 2026. Awar akan teman di balani Setara Pramon. Insya Allah tuntas jam 6, setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar balani Setara Pramon? Benar-benar dalam terbaik, sehat walafiat dengan sesuatu apapun tentang saudara Bacin. Bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama body online bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan hanetolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Bagi ada Fata Morgana ya, menjumpai di kesempatan sore hari ini Ece Kiwir. Baik, rupanya sudah gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut. Dan Dut siapa rete?
0: Namen-namen.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, berkas, waras, tergenas, iso, tunggu beras.
1: Yang mulia
0: akas.
1: Akas. Akas kas ya?
0: Iya.
1: Ya syukur, karena wong waras sehat. Akas sampai seluruh tubuhmu ya.
0: Iya.
1: Lagi nih, dosa masa lalu.
0: Dosa masa lalu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang punya dosa ya, Mas.
0: Ya iyalah.
1: Iya, semenjak umur 10 tahun sampai saat tua ini banyak dosa. Salam ya.
0: Di.
1: Tenang, gue mau bawa kerono kanggi lah siapa no.
0: Tidak tahu di atasnya. Mungkin tidur, mungkin kan tadi habis latihan sih.
1: Oh, apa sih rencana apa?
0: September ini ada dua cepat tepat agama Islam, terus langsung puisi bahasa Jawa. Duh, aduh.
1: Ya, semoga pinter enak.
0: Yuk.
1: Masa depan
0: yang luar. Ini jemput cuma satu anak tok, aduh.
1: Ya, masa sih.
0: Ampun. Orang mau satu anak loh, sing lombai orang anak biasanya anak batiri loh, lupa telu no.
1: Oh.
0: Duit kan.
1: Ngomong arane wong bocah ya.
0: Iya.
1: Ya harus sayang sama bapaknya.
0: Baiklah Tower, selamat sore.
1: Baiklah Tower, selamat sore. Amin tetar matu.
0: Jari ngomongnya safety one indumu orang ringgali jari akas.
1: Apa nih?
0: Indumu apa mbo? Indumunya apa?
1: Dengkul loh.
0: Kue yang sekalian sudah dengkul seti yang ledes si kote. Oh, wah, yu watri.
1: I love you.
0: Watri
1: ya. Kalau gue mas, apa hadiah kau si Watri?
0: Yo, wah, iya. Ya, oleh hadiah, alhamdulillah.
1: Teman wa, monitor. Cenggup biar aku mon ya.
0: Iya sibuk. Yang penting sehat.
1: Oh iya. Mula mas orang wa cenggup sih.
0: Daun kayak lagi sibuk ya, orang gagas. Wi arang gagas ngepil.
1: Terus nama Nami ya. Terus Miratu Bang Parjo.
0: Ya.
1: Yan Tore. Terus nama Endra. Partiem. Ode monitor.
0: Ya. Lima maning lah.
1: Yo. Hari lima maning ya wis bae tak buta.
0: Ya.
1: Apa HM. Dalam minggu kabit bae.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Paramon
0: selalu. Oh. Yo Mama Silmi.
1: Tambah maning Mama Silmi. Sore. Turun sore.
0: Tambah ngerendet maning. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Beselah urapan nyapa sing nyendol dhisik ya. Waalaikumsalam di Blade Cing.
1: Yo.
0: Mau wis disapa ya maning. Waktune soleh secuil tok. Diulang-ulang maning. Wah iya. Iki ora wis sendol wis. Wis disapa bawor wis. Soale waktu ini secuil tok ya, lagu paling papat mau 6 tok wis. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut. Halo.
1: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini suaranya
1: Kang Bawon.
0: Nggih, suaranya Kang
1: Yuwatri.
0: Yo, wis ngerti Yuwatri, Watri, Watri. Nah, kayak kue.
1: Setara
0: Ramon Dadute.
1: Paramon.
0: Dadute.
1: Iya.
0: Dadute sapore te.
1: Sapore te.
0: Nah, ke nunjukkan pesonane Yuwatri ge. Alhamdulillah, Kak.
1: Aduh.
0: Tengok Android ki.
1: Iya, nganggo Android.
0: Wah,
1: kan?
0: So menang nih.
1: Salam ya kan.
0: Yo, lagu ini di sini toh.
1: Oh, lagu ini biasa.
0: Apa gue?
1: Cinta biru.
0: Cinta biru, wali. Love blue.
1: Salam.
0: Yo.
1: Anggo Papa Halijaya.
0: Wih.
1: Terus Jamal.
0: Jamal.
1: Bang Kertasari.
0: Yo.
1: Warto yang ada di Pondok Jati.
0: Pondok Jati. Ami Bakar Maju.
1: Terima kasih Ami, Ami Bakar Maju.
0: Yo.
1: Laila.
0: Yo.
1: Aku pegang kartu.
0: Yo set seti sing lesul jengkol sing ledes ikote.
1: Iya.
0: Mbak Atin, Mbak Atin karo Abah Kanapi.
1: Iya.
0: Mbak Atin.
1: Terus ini apa yang namanya? Mama Lani.
0: Wa'i'a, Kuningan Wa'i'a.
1: Mama Wiwi. Terus Jeng Ropi. A'a Loi.
0: Ki
1: awangan lho Kang, nyorang ngerti lho ya.
0: Iya, bener.
1: Terus A'a U'o. Mama Renggani. Mama sore Mama Renggani. Terus itu sing Pemalang siapa ya Kang?
0: Mama Arji.
1: Iya, Mama Arji.
0: Yo, Mas Sugeng Rawo, selamat sore Yuwatri Mas Sugeng Rawo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, ki mau sendolane.
1: Terus Jeng Ratu.
0: Om Kasnuri.
1: Iya, Om Kasnuri, selamat sore Om.
0: Kang Edi Dados.
1: Iya, Om, mana Om?
0: Ye.
1: Om Edi.
0: Ye. Eh papa ya, HM yo.
1: Kan sampe
0: jeneng-jeneng. Oh, tutu go Android ning ngono ta kancane. Oh, pantasan iso nelpon. Katon jempole, iya.
1: Ketahuan Kang. Yo, ketahuan
0: je. Iya, katon jempole.
1: Mama sama apa ya?
0: Siapa?
1: Iya, Mama Dea.
0: Mama Dea. Mama Silmi.
1: Iya.
0: Yo.
1: Bang, ya pulang okay. Kata-katanya, Kang.
0: 16, 17. 8, 6, 17. Bos apa?
1: Iya. Alamak nih,
0: gue kasih. Weh, 8, 8, 6, 17. Kasih nama.
1: Kang Dei juga.
0: Yuk.
1: Sama maling nih, pokoknya.
0: Tapi baik.
1: Yo.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Kau dilanjut ngopi nih, kau dilanjut.
1: Ngopi seruput.
0: Ya kawan aneh kau lo, sing lumayan.
1: Iya, jadi ngomong Kang, temu kangen.
0: Yo, temu kangen. Pentol ya, nyelonong, nyelonong.
1: Temu kangen jadi nyambung mani apa ya?
0: Kayak kau. Iti. Kon balik. Kanggo ora kon balik nih, kon balik, kon balik.
1: Iya.
0: Kon
1: balik
0: jane
1: Kang.
0: Kon balik nang atus go online lah.
1: Iya.
0: Ya, yo wis, oke. Okay.
1: Kang, makasih ya Kang.
0: Yo.
1: Salam 2 kapsul.
0: Yo, kalau power salam 4 kapsul. Ye.
1: Salam gonok anggi.
0: Iya di atas. Iya insyaallah mengkone.
1: Yo.
0: Ini lagi fokus latihan pan lomba lurus. September 2 lomba ini.
1: Iya. Hebat hebat teman. Aku juga kagum loh Kang.
0: Ya.
1: Begitu melihat, aduh.
0: Gede ya.
1: Rawan.
0: Benar. Akeh penjalukane Bu.
1: Iya. Sip lah. Yuk, makasih ya Kang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nembe balik kas diesel Bu. Jare dados e.
1: Iya. Jumpa
0: tinggi. Cas. Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Watri. Mas Nuha. Amin.

sedangkan kelas 6 kan sebenarnya sudah obya, sudah vakum, sudah vakum tentang lomba-lomba atau gimana. Oh ya wes, tak simpen Wong Ireng ya, 8617 ya wes. Ya. Selamat sore untuk Wong Ireng ya, mangga sok-sok atur nuhun pisan. Iya, jadi Basuki mau beyo ya, mudah-mudahan saya sebagai orang tua bisa doa yang terbaik untuk dari panjenengan ya, sehat walafiat ya, apa jadi umur panjang, umur berkah ya, bisa mengimbangi ya kali siji bontot kuis. Ya kemarin saya juga sudah bicara sama guru, Bu, bagaimana kalau ini kelas 6 kan masih lomba-lomba, gak ada yang menandingi Anggi, katanya kayak gitu. Aku mau bagaimana lagi? Kelas 5 ada, kelas 4 ada kan yang pinter. Ya mau bagaimana lagi, ya wis lah. Mending bocah sehat makanya enggak ada. Ini jeruk kamar wis rotak ungkreh-ungkreh. Ini wis request ya. Wis request apa, ini gue jeruk mangane apa wis. Saya kuwes mawon pih mengko tumbas iki. Iya kalau lomba kan paling tidak itu kan umpamanya nanti seragam ya harus beli seragam. Kalau memang seragamnya seragam dari sekolah ya mesti sangune dobel kan kayak gitu. Nah di situ itulah ya, ya yang penting doa yang terbaik dari panjenengan. Ya menang gak menang sing penting maju. Doa yang terbaik dari panjenengan, mudah-mudahan bocah juga sehat walafiat. Ya kurang suatu apapun tentunya. Ini sebagai cambuk diri ya. Ya penghinaan dari orang yang sehingga ya mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa tidak ada dua orang tua tapi satu orang tua, tapi alhamdulillah bisa maju kan di situ. Ayah selamat sore ya untuk Budi Neko yang berada di Pala 25 Blok B. Budana yang ada di belakang pasar PPTN. Ya ada Mbak Siti warung Sate Haji Ali Putra. Ya, Budar ini bersama Pak Pramudiono di jalan-jalan. Bunda JJ ya, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Anggi ya. Terima kasih untuk Bunda JJ yang ada di Danawari. Watri, ya bersama anak putu nih. Ya, kuwi tamu kon balik bae sore. Kon balik si petako warung balik ya. Guyon ya. Cinti modem yo, cinti modem nang Pemalang. Iya, selamat sore juga ya untuk kanggo Wong Ireng ya, Black People ya. Ya nanti tak simpen ya, boleh disimpen nomornya. Ya bersama Nia Bugaris. Dan semua saja paling sedar Pramon yang tidak bisa disebut satu persatu ya. Wah ada matun ya, bonge nyong ya. Dari Sintanola serong adus, ngalingi dusi jayan. Ya wis safety yang jalan Bali langsung dengkul sing ledes si kote. Ya karo Yukaryati. Oh ya semua saja paling setelah Pramon ya. Udan-udan panas kono ya sana hujan gerimis sama mending ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ni mas dara pramanda di desa Pareti. Ya sudah ada gua bawa ya cinta biru ya atau love blue ya hujan gerimis dan tadi ada juga dosa masa lalu. 352888 halo assalamualaikum selamat sore di Padang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang dan kita support.
0: Teman-teman Mas Arifin.
1: Sore Kang Bawo.
0: Sore juga.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Oh, tuku beras duit ya si Pak waras ya.
0: Iya. Yep.
1: Lagu nek kita Kang Bawo. Apa ya? Pikir kita malah wis ya.
0: Kita malah ya gue cinta biru tadi.
1: Cinta biru ya.
0: Bisa terus ngawati ya. Apa?
1: Bisa
0: apa mah? Apa maksudnya?
1: Oke, okay, apa ya?
0: Yang penting aja duet.
1: Orang berjanjilah.
0: Berjanjilah, oke. Okay.
1: Salam ya.
0: Yuk, siap.
1: Mudah-mudahan sehat ya bareng
0: kita. Amin. Alhamdulillah.
1: Mam Margani, salam Mas sore Mam Margani.
0: Oke.
1: Terus Au On, Barina, Bang Au, Mam Harus, Mam Rizky morning ya.
0: Yuk.
1: Terus juga buat Ami bakar madu, pada Umir Alam mudah sehat ya Mia. Terus Umir sama Dini ya, mudah sehat ya Mia. Oh, terus juga buat Jasa Kerasung, Kakak Nuri, Mbak Malani bareng Dedeka nih, Kak Parcu. Terus juga buat Sing Rupi, WA, Mbak Nia, Mbak Sadah, Kang Doli. Terus ke KPPW sekarang sama Uber dari
0: Oke, siap yuk. Para
1: Paramon semua
0: saja.
1: Gue nanya ke Maur ya. Spesial super spesial salam sayang aja wis buat Dek. Kamu benar sehat sekali pada keluarga. Buat Kang Maur ya, jangan Maur ya. Oh, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cincing. Iya. Serivin yang ada di Desa Cilibor Baguyangin. Desa yang begitu damai dingin ya. Dikelilingi perbukitan ya. Selamat sore ya untuk di Baguyangan Bumi Ayu, Linggapura, Tonjong dan sekitarnya. 614547 halo assalamualaikum selamat sore di Padangdut.
2: Di Padangdut dan kita support teman-teman.
0: Teman, ya wis kono wae. Diruntung kaya kereta wis.
2: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah sehat bergas waras terginas ora kurang beras.
2: Alhamdulillah.
0: Iki ya nyampi masak nasi iki, Kak.
2: Apa?
0: Mikin masak nasi nyambi.
2: Oh.
0: Iya.
2: Kowe.
0: Nyong iki miki lho pas lagu Cinta Biru ku bawa.
2: Ya krungu Cinta Biru.
0: Iya, wis aku nyambi masak nasi. Ya kowe.
2: Oh. Untungnya nyampe ya.
0: Iya, alhamdulillah. Lah iki kok mudun ngluru lawe kan kaya kowe. Es.
2: Lain-lainnya ya. Ya lagune apa ya? APW dari apa ya? Halimah ya.
0: Yep.
2: Janur kuning ya Mas.
0: Janur kuning.
2: Ya.
0: Yo coba dicari yo.
2: Bukan Nana ya.
0: Yo sambil salam dulu.
2: Salam ya ngoke pipe. Belu Mas Erwin, Mama Renjani, Wartiem Miki ya.
0: Oh tadi Bu Watri.
2: Oh Yu Watri. Buat semuanya ya.
0: Oke okay, siap.
2: Para pelayan Paramon.
0: Yo.
2: Misalnya ngomong Mas Erwin sehat selalu.
0: Iya siap.
2: Buat Nok Angki, Mas Bawo sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Kelantar segini ya.
0: Amin.
2: Ben mana kecandak ya Mas.
0: Yo bener ya.
2: Sehat
0: bener.
2: Selalu.
0: Bener memang mana mana kecandak ya.
2: Istirahat sering-sering ya.
0: Yo.
2: Ya. Kayak anak lagu nek.
0: Anak.
2: Ayah makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam dubla cincing. Pagi ada ikan yang ada tonjong ya. Selamat sore untuk semua dari wilayah sana ya. Sementara 4:51 waktu di Cirebon Barat. Selamat sore Kang Bawo Radir, Mama Rea, salam go Mama Lani, Mama Nadia, Mas Bagito, oh Mas Begito, Mas dan Mama Hilman. Ada umroh di Kesaden spesialnya go anak wadone IQ. Terima kasih go penyiar ya anak wadone IQ. Yeah. Bayo Mbak Am, yo salam hebat Mama Lani, Mbak Ikma, Mama Nadia, Mama Dia, Mbak Nia, Jasak, Tohal, Jainal, Jahit. Iratu Teh Agustin, ayo ada Mbak Wikan Dianu KPPW, ya lagu di Kubawa sudah tadi ya. Ya sore, di Padang dulu salamnya semua saja Balan Star Pramon. Janji Rita dong di play ya Mbak Ilah Tohwar. Om Kasnuri hadir ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, hadir ya. Salamnya buat Najib Cop, Cok ya, Tepung Kulon. Dan Balani Setara Pramon KB buat Mas Bawor, matur suwun, semoga Mas Bawor sehat selalu. Terima kasih Mas Bung Rabu ya, yang ada di Tepung Kidul. Ya, assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, gimana kabarnya? Tentunya sehat ya sama Dede Anggi, alhamdulillah. Iya, Nasib. Salamnya buat balapar sing apik-apik, spesial buat janda aku yang tetap ku banggakan. Wiji. Sebenarnya yang merasa saja mentoknya korup telap jeger, hihi dan duda kapla-kapla. Matur suwun ya Kang Edi Dados di Kambangan, yo. Ya, selamat sore untuk semua asal. Perjanjilah hadir ya. Ada juga nanti Canur Kuning, ada Secuta Luka, ada Nasibku.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutus Apor itu ya. Mohon nasib ya, ada sudah luke. Jadi ada juga perjanjilah dan jadur kroning. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Jut. Dan Dutus Apor itu.
0: Ah, jubung wulung.
1: Gelas retak.
0: Wah, gelas retak.
1: Bukan dipanting.
0: Ya, banting bela, ngecewa nih wong banting bela.
1: Bisa tak sih bela apa banting bela?
0: Yeah.
1: Salam Iwatri.
0: Yo, benar.
1: Sehat ya Iwatri.
0: Yo, sehat.
1: Amina, siapa yuk? Ini Amina. Mandi di kali rambutnya basah.
0: Ya, benar.
1: Ya, yeah. Kalau kayak putul ya, mama kali.
0: Yo.
1: Lalu mama gila, punya bebi saya sekalian dengkul.
0: Ya, sing lede si tote.
1: Ya, ngadu si bocah.
0: Ya, bener.
1: Eka lonjong, Elwin. Jatuh. Udana, pasal bebe jah, papa Palemu. Palemu putulnya jadi mah di rumah sakit.
0: Oh, lemu, lagi di Serawat.
1: Iya, jadi putulnya.
0: Iya, iya, putulnya.
1: Iya, jadi papa M. Tangan Loli, Wiwin Bedang, Kang Doli ya. Mama Lani, Kang Pajo, Bu Ica Matoloyo, Sinok Sitong. Dasar Raju Suwadomi, Habibah Pati Gondong. Lani, Pajo, Pato. Beko KBBE, waktu ini
0: Loli aja. Oke, benar ya.
1: Yo, Pak Lelowol Kang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing.
1: Aijak.
0: Ayo ada Ami Barmadu bersama Milela di Area Hakim Kalkulata. 6145477 barangkali ya terakhiran ya. Yo di sapa yo, halo assalamualaikum, selamat sore di Ipa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon di Padang Dutang Dute Sapore.
0: Nemen-nemen iki Cikiwir.
2: Nemen-nemen kali sing mangan yang perlu dipegang
0: dute. Iya.
2: Ya kan nyapu nyapu, habis bakar sampai jebulin nyebut HP masuk.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Sehat ya mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terkena si iso tuku beras.
2: Iso tuku beras, syukur ya. Iya. Mau lagunya apa ya? Rita ya mas.
0: Apa gue? Janji.
2: Apa ya?
0: Janji.
2: Janji.
0: Iya. Lah apa?
2: Bunga-bunga rindu.
0: Apa?
2: Bunga-bunga rindu. Ya.
0: Soalnya
2: semuanya aja ya, Mas.
0: Ya, saya tak cari dulu bunga-bunga rindu.
2: Udah mepet, sampai set, dimanapun berada tempat terjuali. Kasiannya buat Mas Bawor ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga diberi kesehatan barang nok anggi ya.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu Pak Bawor ya, Mas.
0: Amin.
2: Supernya buat apa Hanapi, semoga diberi kesehatan juga.
0: Amin.
2: Supernya lagi pejalan hutang monitor, setara okay. Paramon FM, semoga sehat terus juga. Terima kasih, Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Baik, terima kasih Mbak Tina, bahkan api yang ada di Mensasam Timur ya. Selamat sore untuk semua saja Panelista Pramon. Di sini sudah ada kelas retak ya, bunga-bunga rindu, ada sebatas angan dan ada janji Rita. Bagi untuk Panelista Pramon ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Ya, ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik, Bawor mencari panjang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Dalam keadaan yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101, Wendy Mastara Pramon. Dan tetap seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini

0: Bu, Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Kupen di Mas Darabra Mendangdut Saporeci. Pagi di season kedua di Dedang Dangdut Memori ya, ketemu sama Bawor lagi. Saya Sobrak Tur Ece Kiwir. Di edisi Rabu 2 September 2026.

0: Bagaimana kabar balonnya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya saudara dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Di online bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852 931 99 588. Baik, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori. Tadi sudah ada Rubiah, ada juga Sama Jahatnya, ada Tak Semening Hati, dan Apa Kabar. Mengalir jumpa kita ya, Ayi Cikewir. Baik, bro, langsung sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Assalamualaikum
0: Mas Bot.
1: Para Paramon FM.
0: Jangan dulu. Teman-teman ECGWIR.
1: Teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Aku lagunya
0: kayak
1: umur
0: jagung
1: ya.
0: Jangan umur jagung. Oke. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Salam ya,
1: Mas Bor ya.
0: Iya, makasih.
1: Selalu.
0: Amin. Begini
1: lancar ya, Mas ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Tabungannya saya nambah
0: ya. Alhamdulillah ya, kudu jauh-jauh mula ya.
1: Iya sih, penting. Keinginannya anggi karo Mas Bor tercapai.
0: Amin, ya Allah. Amin, yuk.
1: Usaha.
0: Iya, namanya usaha.
1: Jadi, ayah sekali.
0: Yo, benar, Cici. Ece kewir.
1: Aman mending anak Cici lenyong sih. Anak kapat.
0: Ya. Yang
1: penting awaknya sehat.
0: Sehat, iya, benar.
1: Terus, kami pakar madu ya.
0: Ya. Hadir, Mama Lani, umur Ece kewir.
1: Umur, sehat ya, umur. Sasak racun. Mamar
0: Gani
1: Jambarina.
0: Ya.
1: Afurkon.
0: Oke.
1: Okay. Kang Peter. Ayo Lopo.
0: Ya.
1: Sama Kiwi karo Kang Sewute ya sing nang
0: omah
1: ya. Yo. Terus
0: nge
1: Mama Ari, Bapak Ari,
0: Bapak
1: Uya,
0: Ayang
1: Linda ya
0: kan
1: Arul ya.
0: Yo
1: Nyiracu. Ya Marina. Malam.
0: Yo.
1: Terus nge Ayah HM, Bapak yo. Karisma. Trio pesek ya malam ya.
0: Ya.
1: Mamanet, Malan Manung, Iketin Degeul malam.
0: Oh, yum.
1: Mama Rizky.
0: Yo.
1: Mama Nunung, Mama Lani ya.
0: Yo. Alhamdulillah sehat, Mama Lani. Wer.
1: Dengan wer.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Oh iya, sehat ya wer. Semangat wer.
0: Iya. Yeah.
1: Kang sangat tinggi. Abang kumit, walemu detirafan saya.
0: Yo.
1: Mama Winde. Tiga teramani, Mama Wiwin, Mania, Mama Itma, Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lydia, Martika, Pato, Obo, Kumakus, Mama Alisa juga ya.
0: Okay.
1: Terus Puranya, Kang Ibni Aktila, Kang Kopitin, Desi Dewi Kunti, Purini Pak Pramutiono ya. Terus nge Cita Teh Agustin, Alohi, Jeng Robi, Mahuti, Mahuli, Mama Yunita, pasukan Ibu Kemoy, dengan Tani Tisawel ya, Mama Cita, Mama Bayu, Mama Mita, Mama Apri, Buim, pasukan dalam tempat
0: Kul,
1: Ibu Sungguh, Karo, Mbak Titi, Mbak Ningen juga, Abah Alul, Umpoh, Ima Atun, Mbak Eka Tonjong, Mbak Angga.

0: Mama A, Mama Ardia,
1: iya,
0: Patrinil, Iem, Pasari Tungteng, Kembutuk,
1: iya, Sugeng Rawo, selamat malam Sugeng Rawo,
0: Sugeng Rawo malam,
1: iya,
0: Mister Kotrok,
1: Mister
0: juga
1: Kotrok,
0: ya,
1: iya,
0: terus Ngo Bunda Sal juga, Bunda Santi, Bang Al, terus Ngo Mbak Ilah Kupat, Mbak Ilah Tower,
1: iya,
0: Kamus Barohyati malam, Mama Ayi Pengle Panes Manes, Mama Asifa, Mama Sira, Mbak Am Kembang Pang, Bu Ida Kang Dul.

0: Siap.
1: Makasih Mas Pur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Watri.
1: Iya Watri.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincing. Ya Allah. Watri ini ngomong apa?
2: Selamat malam Mama Lani.
0: Yeah. Ya keburu udun ya. 6145477 yo. Disapa lo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dang dide. Dapur.
0: Teman-teman Kang Dasman.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas orang-orang kaya.
3: Iya,
0: cukup
3: beras. Iya, cukup beras. Lagunya apa ya Kang
0: Bowo
3: sing gawe seneng.
0: Ya apa wis?
3: Banter juga.
0: Banter ya.
3: Kita malah
0: ya apa?
3: Goyang dunia.
0: Goyang dunia.
3: Iya, dunia kok tergoyang memalani apa sih ya. Coba golek ana orang yang lakaya sih yang playlistannya kan.
0: Iya.
3: Angel sih bukan tapi kalau jurang parong lonjor Mas.
0: Iya, ada ayo cap cus.
3: Anak. Iya. Playlistan apa?
0: Playlist, kalem playlist.
3: Oh beres, aku tak berarti.
0: Iya.
3: Jadi kalau dia ni lagu energi, cuman mas.
0: Iya, aku kan mesti download sih.
3: Iya. Salam ya, Mama Lani, uar. Terus Kang Doli, Najib Maningo, Kang Mukating, dua odong, apa Yanto, Mama Ani.
0: Yo, watri.
3: Yo, watri.
0: Ya, Mas Noha.
3: Itu datangnya iwak mas.
0: Yo iwak.
3: Iya, teri sih. Iwak teri kayak yang iwak teri ya yang putih.
4: Kang Dasmat, Kang Dasmat.
0: Iya.
3: Ya Kang PE. Iya, Kang PE iki dagang apa Pak Tok? Makanya Kang PE sing lara gani ora dikerti sih Mas.
0: Yo iyalah kuwi ta. Disimpan.
3: Iya,
0: Kang PE.
3: Iya, kok putih jang kok ya.
0: Iya, enggak ada tawetan.
3: Tawetan ya. Terus selanjutnya maning. Iya. Tingkoneng gitu lah Mas ya. Mama Ari, Bapak Ari, Kang Sidredoran, Kang Sentus.
0: Yes,
3: terus
0: yes.
3: Mbak Nisa.
0: Yo, salam
3: ya, karo kenan ya Mas ya.
0: Yo, salam kenal buat Kang Uwer, Kang Dasmat Uwer.
3: Oh ya, wer. Ya, yang dengan dolanan kae. Wer ya, panggalan.
0: Panggalan.
3: Lanjut maning kok. Inge ning nong ti Mas ya. Ora tau katon ning.
0: Jambu.
3: Oh, mari ngineng ning. Terus kok Mama Kiwi karo Sawuja,
0: yeah.
3: Ya terus lanjut maning, Ami Bakar Madu, Umi Laila, Umi Mlepu Barcengko, Kang Erwin, Mlepu Kang Erwin, Mbak Eka, Mbak Nao, Mas Rudi,
0: okay.
3: Lah
0: kabeh
3: bae sing
0: lagi rokok
3: Mas, kabeh bae,
0: iya,
3: lah ketemu ya Mas ya,
0: yeah. Tak
3: Mas, permisi, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cincing.
3: Ya.
0: Terima kasih Kang Dasmat bersama Mbak Ani yang ada di kelompok punya. Ya, nanti kalau enggak itu mungkin Jumat nih ya saya harus ke daerah kelompok Apotek. Bye, selamat malam untuk semua saja Balani Star Paramon ya. Power hadir bersama produk PT Jinatur Solusi Sharing untuk kita semua. Selamat malam ya bunda-bunda ya yang ada di Harja Winangun, ada Mbak Titi Nur juga di sana. Sehat selalu tentunya. Gedung Jua. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Iya. Gedung tua bayar power. Iya.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramendegal dari Capriti. Iya, kau pergi tanpa pesan ya. Idealan langka Elia Kadam ya. Ada goyang dunia Semur Jagung yang tadi juga ada gedung jua. Ayo di sapa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Halo. Halo, yuk. Halo, halo Bandung. Iya, di kembali iya, barangkali sinyal atau mungkin ya. Tabrakan di operator. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon Tegal.
1: Waalaikumsalam. Kamu apa sehat? Kamu
0: alhamdulillah bergas waras terginas. Teman-teman.
1: Ya kan ya, jadi sama aja insan sejati kan. Mungkin.
0: Lulu, insan sejati.
1: Insan sejati.
0: Iya.
1: Ya, nah, saya begitu, Kang Jasmine. Pak Ani ne, Mama Ani, terus Giwatri. Ya, terus ya Amina, terus Wele ya, Nuha, Mama Lani, terus Kang Jasmine ne.
0: Ami Umi sehat, umur Cikiwir.
1: Umur Cikiwir. Bapak Jo, Mama Lani, Bang Pi. Terus Rok Amel Mojo
0: ya.
1: Mojo diem.
0: Udah diem.
1: Terus Nyelato Mama siapa yang kanan ya. Amel Pemalang. Terus Mama Kanja, Mama Anjas.
0: Moga
1: ya
0: sehat Mi. Septi Sengusul Dengkol.
1: Udah Septi Sintan Lola. Yuk atur
2: yeah. Ngomong Mbak Wormiki Singolem Bapak M tapi apa sing cili lekumat maning lekas suara maning kak ngapura.
0: Oh iya
1: ya Bapak M sehat.
0: Yuk
1: kumat
0: maning
1: Walemu Bunda Loja.
0: Yuk
1: Lapasa Balili Bapun Teti Jewi Kunti. Terus Kakas Loli Wiwin Betang Kang Doli. Terus Bu Ica Batalaya Sinok Sitong Mama Kiwi Kang

0: Amin sampun nyore Kang Akil.
1: Oh, akil.
0: Ya.
1: Gimana sing kawin karo wong Landa? Rene Akil ana wong kawin karo Landa
0: men to. Oh, kaya gitu.
1: Pesarean, betul ya. Terus iso mancung ya baru din. Jasak laju Suhado mi habis bapak digondrong.
0: Oke.
1: Mas Awang bahasa aja. Terus Kang Komis Mama Bagja, Mbak Nisa, Mama Ali, Bapak Ali, Bapak Lekoya, Mama Lekoya. Terus Mama Karisma, Bapak Karisma.
0: Ya.
1: Paman Neng kalau suka banget, aku spoiler, aku Pak Mama Dea.
0: Ya.
1: Terus Peter Uwal Pial. Terus aku sayang lah Mama Elisa.
0: Ya.
1: Terus aku sih, Dewi Cendana, ya lo kinceng lopi, tak cita tuh, dah mimi rancang.
0: Aci.
1: Terus pas jadi tinggal Bu Bisri, Bu Rini, Pak Mudiono.
0: Iya.
1: Ustaz Timur Bowo, Mama Frida, Bu Sri Ayam Cakra.
0: Aci.
1: Atun Cakel. Terus siapa man?
0: Mana?
1: Apa aja kalau Bu Guru?
0: Yup.
1: Mama ini kalau Subambang, Kak Suri Wis, kalau Mimin. Yo wani wani wis ya.
0: Yes.
1: Cenah cahit. Ya kalau cenah cendong.
0: Ya.
1: Padahal orang kan bawa.
0: Yo.
1: Oh man, ya kalau wani
0: rame. Ya benar.
1: Insan sejati ya.
0: Yo siap.
1: Maksin awal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumla cing-cing.
1: Hai. Ya.
0: Baik, ada Ami Bakar Madu bersama Ami Lela ya. Yang ada di seputaran air Hakim Tegal Kota. 145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramuren Tegal.
2: Dangdut teh sepor ya
0: teh. Teman-teman.
2: Iya. Iya, Romirma Kipa ya.
0: Oh, Kipa. Iya. Oke.
2: Oke, oke. Ami Bakar Madu Mi Lela. Kang Dasmat Mbak Ani, Mama Lani. Bareng Dede Ganinya ya.
0: Yo.
2: Terus Kang Doli, Pior-pior,
0: Murwer. Oke.
2: Terus Jok Petinggir ya. Jasak Rasu, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Mama Nisa, Mbak Nisa, Mama Ari, Bapak Ari, Mama Tia, Mbak Nia Mogares. Terus Mama Renggani, selamat malam. Terus buat Kang Pi, Parto Parti, Dedi Dadun, Kang Ibni, Kang Wisnu. Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Ya, Madam.
2: Sekawan. Ya, Madam.
0: Sekurang.
2: Ya, ya. Terus empat sekawan. Terus Mama Kiwi. Terus Mama Adi, selamat malam Adi. Oke, terus apa mana ya? Oh, Teh Gustin, Teh Cinta. Terus Sing Robi Alohis Wa Ia. Ya, yes, KPP ya Mas.
0: Oke, okay, siap.
2: Spesialnya Mas Bawor kalau nukang giset selalu ya. Ya buat para pelayan parman yang lagi streaming juga ya, selamat malam okay, semuanya
0: bener.
2: Ya baik deket ataupun jauh semuanya
0: ya, semoga
2: sehat tapi supreng sama Mas Erwin. Semoga sehat selalu ya, makasih siap. Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincin.
2: Cok.
0: Baik ada kita di Tonjong ya, selamat malam untuk semuanya Tonjong di Gapura. Ada Pak Guyangan ya, baik ya sementara 7:04 waktu Indonesia Barat ya. Yo ayai Adan ya dari ini ya, tak pengen dulu. Assalamualaikum teman-teman Mas Bawor Radio Setara Pramun dari seperti ya Mas Sugeng Rawo ya. Ada Kang PI hadir ya Yuwatri hadir. Mat malam Kang Bawor Cik Ewir Peter di Bengli hadir di acara Dendang Dadut Memori Salam Minggu. Kang Parjo ada Piul ada Agil ada Om Kas Nuri Bang Al Kang Loli. Ami Bakar Madu ada Umi Lela Mbak Om Kembang Bang ada Mama Lani. Ada Mbak Nia, Tete Agustin, Nyiracu, Menteri Sen, Mama Nadia. Ada Ibni Abdillah, Kang Syahrul, Om HM. Jasak Raju, Mion, Gopalani, Setara Paraman KPW. Buat Kang Bawor, terima kasih bertugas. Kang Peter di Bengli, ada Wur-Wur ya hadir ya. Ada Agil juga hadir di Pesarian. Ada Madam Rengganis. Pagi ya Badai Biru, ya Ici Kiwir, Ilayung. Kalau ngelus-ngelus dengkol ya, ngeliat dia sikote. Badai Biru.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: seratus satu poin lima saudara Pramon dari Desa Pariti. Aku nanti Kang Mohtar odong-odong ada gibah ya Ika. Iya ada juga tadi insan sejati yang bakar madu. Iya ada juga badai biru. Terlalu dari ruang dengan panjenengan sementara 7:30 waktu Indonesia Bagian Barat. 3528888 halo assalamualaikum selamat malam saudara Pramon.
1: Dendute sabar.
0: Nama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Papa Neuya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Syukur
1: kabare, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.

0: orang bawah.
1: Ju, apa tu?
0: Bosan mengalah.
1: Bosan mengalah LB.
0: Ya LB. Mau ekan apa ya? Tahun jumpa tebleku ya.
1: Yo.
0: Kami bakar madu, barang umilat lane.
1: Yo.
0: Terus Kang Desmond. Sehat ya Kang, barang.
1: Mbak Ani.
0: Mbak Ani ne ya.
1: Yo. Ya selamat malam Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Mbak Ima.
1: Mbak Ina, Ina Bumi Jawa.
0: Ina Bumi Jawa.
1: Iya, Romas Kardo ya.
0: Selamat malam.
1: Ya tadi siang saya makan nih ya. Makan apa sih nih?
0: Mbak Nia.
1: Cih.
0: Mama Ikma. Terus saya apa Mama Mut, Bu
1: Demut.
0: Ya terus Pane Karisma. Terus Amukta.
1: Ya, Amukta dong.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Mama Kiwi, Bianta, Lengkono ya. Sang Sawut. Terus saya apa Pak Nafi, Mama Kiari, Bangkok. Baca aja bareng Kang Awang.
1: Yo.
0: Kas Nuri. Terus Kang Edi Dedo. Kang Boe.
1: Yo.
0: Bareng Batune ya. Abu Sahrul, Anapa.
1: Yo.
0: Semuanya baik, Kang
1: Bawor. Oh, semuanya baik. Ya.
0: Makasih ya, Kang Bawor.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dobla Cincin.
0: Jom.
1: Ya, terima kasih untuk Bapaknya Uya, Mamanya Uya ya, di Kepandian. Ada juga Mama Angeli, ya, ada Mbak Ika, Kang Anjas ya, yang ada di Kepandian. Selamat malam yang ada di Kepandian, selamat malam yang ada di Lawatan, ya, semangat selalu. Wah, ia. Yang ada di Kuningan juga, Karo Abawin ini, ya. Ayo di sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
2: Alam, Setara Paramon, dan di Tufa Porete.
1: Teman-teman juga.
2: Teman-teman.
1: Alhamdulillah, berkah suara, terlihat di suatu beras.
2: Barang
1: yang akas pepek
2: namanya
1: ya? Ya pepek dah kudu.
2: Iya, saya cuaca ya. Lagu ini apa ya? Ini barang aja salah. Aduh, Pak Hariko.
3: Halo Dede Dani, Dede Dani halo, halo selamat malam Dede Dani.
1: Kok Dede Dani pimen wong iki madem ringane Dede Dani. Pimen sih wa.
2: Bawa. Oke, Mbak. Iya. Macam ringane sa.
1: Ya. Apa HM?
2: Iki ya, Mas. Mata Hariko.
1: Mata Hariko, oke.
2: Apa HM malam? Terus buat Mama Lani, aroh Dede Gani malam.
1: Okay. Terus watri.
2: Watri. Malam.
1: Bunda ya, Siti. Bunda Siti Bengle.
2: Bunda Siti Bengle malam. Mirato malam. War. Dingkuk boy, dah saya kesel.
1: Ya.
2: Malam terusan mama Arti ya.
1: Oke.
2: Lagi ngotem lagi mendengarkan ya. Iya malam juga mama Elsa.
1: Oke.
2: Malam terus mama Gilang Arti ya monitor. Terus. Ya apa HM ya, aku ya. Tengar matung nih lah malam. Terus suruh malam Kang Kopiti. Pengirang Mbak Nia malam. Kang Doli malam. Terus enak deh. Monitor enak deh. Katok Abang Blorot. Kirang kok kapit saya mas tau.
1: Oke, Bunda Siti Bengle.
2: Bunda Siti Bengle malam.
1: Ya.
2: Iya.
1: Siapa ya sambil yang?
2: Iya, karena ayo kuning
1: ya. Ya, Mama Nurul Bengle.
2: Mama Nurul Bengreng, Mbak Eka, Mas Erwin, Maung juga.
1: Iya, Jeng. Udah halus langsung nih. Mata Rengganis ya. 35288, yuk. Iya, terima kasih sekalian, yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
4: Halo. Waalaikumsalam. Malam Saudara Pramon, dan Gus Seporete.
1: Nama-nama, tangi disit. Alhamdulillah, bergas waras, terginas, iso, tuku beras.
4: Barang ya,
1: angka. Aka selam.
4: Pengalaman? Pengalaman pertama.
1: Oh, pengalaman pertama apa karena pengalaman beda maning?
4: Iya, karena pengalaman.
1: Oh, yo lu yo bisa balik lol. Oh, yo yo yo. Karena pengalaman. Oke.
4: Salam ya.
1: Yo.
4: Ada nih kang Mutar karena mamak note, karena dedek note.
1: Oke.
4: Papane Uya, mamae Uya.
1: Dari sinyal. Ya. Yep.
4: Mama Ardi.
1: Oke. Mama tuh di sini lapangan.
4: Mama Gilang.
1: Ya. Yeah.
4: Mama Gilang Warti Yem.
1: Yo, Papa HM ya. Yeah. HP ini kumat langkah Semarang nih.
4: Sopo Mas?
1: Papa HM.
4: Papa HM ya, Yuwatri karo Mas Nuhane ya.
1: Di.
4: Terus Pak Jenati nih, Mama Hasna. Keluarga Mbak Atin, apakah Nabi Kang Uji, terus Tete Agustin, Dewi Wahia, Nurini, Jenopi, Bu Ida Sinok Tito.
1: Aduh.
4: Ika, terus Pak
1: Sinyali
4: keluarga.
1: Yo.
4: Terus Mbak Editatos, Mama Dea, Karumagus Bayelere, terus
1: Yoi Watri, terima kasih.
4: Bapak Ari, Kang Akil, Uwer.
1: Wong ireng, nyendol.
4: Ayo Wong ireng.
1: Gila, unang perke kok tidak nyendol.
4: Terus buat
1: Yo.
4: Niratu, terus Kak
1: Erbiti. Ibu Fatimah, selamat malam Ibu Fatimah, salam dua kapsul.
4: Ibu Fatimah, salam dua kapsul. Selamat malam.
1: Yo, yang ada dia apa?
4: Bang
1: Harjo.
4: Mama Frida.
1: Yo.
4: Mama Uti, Mama Uli. Lepas. Di Kang Sahut.
1: Yo. Yeah.
4: Terus buat Kang Fayalop. Terus buat
1: iya, sinyalik gue rapi sahabat gue.
4: Terus buka BPW spesial para mas
1: BPW. Oke, siap.
4: Ya.
1: Iya, makasih.
4: Per spesial yang mana enggak tidak ada manisnya.
1: Iya.
4: Terus yang
1: Wong
4: Kirang ya.
1: Iya.
4: Selalu juga. Makasih ya mas.
1: Iya. Waalaikumsalam, dobla cing-cing.
4: Cus-cus.
1: Baik nih ya, bersama Wong Ireng ya. Ya tergabung ke 352888. 6145477. Disapa kembali, halo assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
5: Sapa mendandu tesoporet.
1: Teman-teman, Cikiwir. Malam juga Mas Erwin.
5: Ya, alhamdulillah kondisi sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
5: Awet muda kamu, Bor.
1: Awet muda, ki.
5: Ya. Tapi madam-madam ini madam tiba, apa yang madam?
1: Iya, kecengkang nih jembatan, kecengkang nih jembatan medenge.
5: Ayo, oke, kecengkang ya, madam,
1: narek.
5: Mbak Nia, Mbak Sada, Mbak Malani, dari dengan ya, Kang Parjo,
1: okay.
5: Kang Kelasung. Terus juga, Ami Pak Karma, bareng Umi Lala, mudah-mudahan ya. Terus Umi Ali sama Dini.
1: Iya.
5: Terus juga Pak Kecang Rupi, WA, Kang Sekrasung, Kang Nuri, Auon,
1: okay.
5: Mbak Rina, terus juga Mama Rizky Kemuning ya, terus juga buat Kang Doli, semoga apa semoga.
1: Oke sih ya.
5: Kang Wor dari sampai
1: jam. Iya benar, yuk.
5: buat Tambor, mudah-mudahan sehat selalu bareng Dedek.
1: Amin, amin, matur nuwun.
5: Spesial super spesial buat Eka, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga
1: siap.
5: Matur suwun Tambor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Jingjing. Baik, ada Mas Erwin yang ada di Jogo Cilibur ya. Desa Cilibur ya. Itunya apa Kuyangan itu. Selamat malam yang ada di wilayah sana ya. Desa yang begitu damai. Dikelilingi perbukitan ya. Damai sekali sana ya. Selamat malam sapaan dari Setara Pramana FM Tegal. Jadi sapa yuk sementara 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawur, gimana kabarnya ya? Tetap sehat, semangat. Cerita siapa engkau ini dari ada nih Wawan Asmara ya. Ya, salamnya buat balapar sing apik-apik spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan sayang super yang berasa saja mentoki grup Trap Jeger. Ihihi dan grup TKK ya sudah kapla-kapla. Matur suwun ya Kang Edi Dados si Kambangen. Mama Ikma dan tiga darah manis ya hadir yang Kang Bawar dan Nisar Wajah. Spesial nge Pej Banu, super spesial nge Forever Maya. Terima kasih Kang Bawar, terima kasih Bali. Ya selamat malam untuk Mbak Ina yang ada di Bumi Jawa ya bersama Mas Kardio ya. Ya tadi siang aku sempat makan itunya siomenya ya. Mau jemput si Bocil nunggu waktu ya. Ada Mama Nurul yang ada di Penggle ya hadir ya. Iya, Yuwatri-Watri ya, ada Mimin Amina dan Mas Nuha. Ada Bupati Mah yang ada di Kemang Arjo bersama Pak Syehudin. Ya, Assalamualaikum Kang Bawor, dibeli menanti ya. Ku menanti, bukan menanti ya. Tapi selama minggu jemblem nyong sing lagi ngawi Pak Wan. Makasih Kang Bawor ya, jumlah ini cocok-cocok sekarang muter yang ada di Duko Ciutan Jatilawang. Aja di sini sudah ada Pangeran Dangdut, ada Bosan Mengalah, ada Karena Pengalaman, ada Cerita Siapa Engkau, ada juga Oma Irama Awet Muda dan Seroja ya, ya favorit Pan Selonjor, yo, it's a giver.

Baik, selamat malam untuk Bapak Fajar ya. Ya, bersama keluarga yang ada di Arum Indah 3, Randung Tinggal Kota. Ya, sehat selalu ya Bapak Fajar.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Resmatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangera 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Perite ya. Ras Roja, ada Awit Muda ya. Tadi ada cerita siapa engkau. Ada juga karena pengalaman Pangeran Dangdut dan Bosan Mengalah. Sementara 8:17 menit waktu Indonesia Bagian Barat. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Pak Dek.
0: Uliju.
1: Para
0: Paramon
1: FM.
0: Dadute. Naman-naman. Cekewer.
1: Matane saparet.
0: Oh, wong saparet. Udah pulang dari Mas itu.
1: Mas Gani udah pulang.
0: Udah pulang. Belum makan.
1: Aku nasin sini ya.
0: Lagunya apa? Sun si suwe. Iya, sun. Oh, kayak yang nyium bani sun sing suwe.
1: Banget.
0: Oh, kayak gue. Oh, kayak gitu.
1: Tidurnya lama banget.
0: Oh, kayak gitu.
1: Katanya gemes.
0: Gemes, iya. Malam, dedek gani ganteng.
1: Malam buri ini.
0: Weh, urung diomongi wis pinter burine cantik. Padahal urung diomongi sapa-sapa ngono.
1: Kan cuman burine
0: yang. Yo, yang kayak gitu kayak buri cuma bener ini. Pinter ya.
1: Salamnya Pak
0: De. Yo, salamnya buat siapa?
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani. Widuh, Ibu Rodia.
1: Yang belanja.
0: Oh, yang belanja. Oh, lagi ada belanja, Ibu Rodia. Tuh, Wak Lemu.
1: Wak Lemu, dederakan, Pak.
0: Iya, masa sama Buda Roja.
1: Pernah main layangan.
0: Oh, pernah main layangan.
1: Sama dederakan, Pak.
0: Oh, sama dederakan, Pak. Yo Papa HM.
1: Papa HM.
0: Yo.
1: Lompat sore.
0: Ya. Ya, lo pesek.
1: Mama Nadia, Mama Nono.
0: Oke.
1: Mama Lani. Tante
0: Rizky. Tante Rizky. Dikenal ke le Pak Dile. Kenal ke kali Mama Rizky? Ya, pengen kenal ke le wong endi sih, Dik?
1: Nanti kalau ketemu gane bilang ya.
0: Ya, bilang ya. Pak Dik Bawor pengen kenalan ngene ya.
1: Bilangnya gimana, Pak?
0: Ya, Pak Dik Bawor pengen kenalan. Ya, tok, ya. Orang mana sih Tante Rizky? Orang mana?
1: Kumalar.
0: Oh, Kumalar. Assalamualaikum, Didik Gadi ganteng, ge.
1: Monitor
0: ini juga assalamualaikum. Malam Didik Gadi ganteng, monitor tuh.
1: Malam
0: Budi. Budi Rizky. Kok kenal ke ya, Dek?
1: Ya.
0: Kang Boim, Didik Gadi beras sekilo pirang biji.
1: Banyak,
0: we Kang Boim, Om Boim. Nggak bisa dihitung. Ya.
1: Bikin pusing kepala,
0: weh, Kang Boim. Jawab, be.
1: Mendingan ngitung uang,
0: ya.
1: Nih. Bosen.
0: Ya, Om Suhemi ke Basen.
1: Om Suhemi.
0: Ke Basen. Selamat malam.
1: Om Pardo. Berina.
0: Ya. Yo, mantan pengganis.
1: Kang Tuar.
0: Ya, Kang Uwer, Om Uwer.
1: Angkur kan.
0: Yo.
1: Kang Sokor Tingkir.
0: Kang Sokor Tingkir. Kayak Mama Uti, Selawi.
1: Simba Uti.
0: Yo.
1: Sehat selalu ya.
0: Ya, sehat selalu ya. Kwe doa nih. Baik nih, Mama Uti.
1: Bunda Santi.
0: Bunda Santi, Bunda Bobo,
1: Mama Dea,
0: Mama Dea,
1: Mama Lisa,
0: Mama
1: Om Parto Abbe.
0: Wah, oh, Om Parto Abbe.
1: Mama Lydia.
0: Yo, Mama Lydia.
1: Ibu-ibu gemoy.
0: Oh, ibu-ibu gemoy. Siapa bae?
1: Mama Mita, Mama Bayu. Mama Tinda.
0: Yo, salam dua kapsul. Bu Kodija Martoloyo. Yo. Ibu Fatimah di Bangarjo.
1: Ibu Fatimah.
0: Banao. Siapa lagi?
1: Budi
0: Abiba. Yo, Budi Abiba, Pak di Gondrong. Ye, dia kecil anak malam. Ye.
2: Titi Dani udah makan belum? Makannya lawe apa?
0: Weh. Madam.
1: Pulang langsung makan.
0: Makan, ye.
1: Buat semuanya ya, Pak.
0: Ye, tulano. Mini ben weruh ning Gumalar. Wah, si oh winawani bawor. Yang aku nenggeri usara nang apotek ya lanjut beri men
1: beri
0: alat
1: buat ibu.
0: Oh, sepatnya ibu siapa?
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani, terus?
1: Ini pengen nembang.
0: Pengen nembang? Iya, yeah. Nembangnya apa?
1: Yang ya Allah.
0: Oh ya
1: Allah.
0: Ibu.
1: Ibu,
0: terus?
1: Ya Allah.
0: Ya.
1: Lindungi
0: ibu. Ibu. Ibu siapa?
1: Ya Allah. Kuatkan ibu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani, ya.
1: Ibu semangat ya, Bu.
0: Wah, ibu semangat ya, Bu. Ya. Yeah. Ya, amin.
1: Bagi terus. Usia lelaki.
0: Ya.
1: Mbak
0: Kesa,
1: Kakak
0: Devano,
1: Kakak Irfan. Makasih Mbak
0: Kade. Yo, makasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak ting ting. Jos. 614547. Halo, assalamualaikum.

0: Oh, bapaknya.
1: Iya, kan bawa kue. Kak Awin mau ngomong on air, orang ngomong sama lagi on air, ngomong baik.
0: Ngomong baik. Melepuni radio.
1: Iya, ngerti nang ke bapaknya.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya ya. Lagunya apa?
0: Mansur S apa judulnya?
1: Ludia,
0: oke. Okay.
1: Salamnya lagi ngobrol di depan nih, orang mama Lani, keluarga semoga sehat selalu. Amin. Okay. Makar Macu, Nenek, terusan Mama
0: Renggani,
1: Mama Elsa, Mama siapa mami? Orkiem, Eka Erwin, Lisa, terus apa Acung?
0: Ya.
1: Mukhtar Odongodong.
0: Oke.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Yu.
0: Lagi pada muji.
1: Iya, supaya pada muji wae lah.
0: Oh, pada muji wae.
1: Muksin alatas ya.
0: Iya, saya tak berarti pada muji wae.
1: Iya, anak.
0: Iya.
1: Ana ya.
0: Pada muji wae. Kalau Elvita ada, tapi Om Muksin ada.
1: Aduh ya.
0: Iya.
1: Iya. Dan jangan ngomong bawa. Oke. Makasih.
0: Amin. Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dukla cincin.
1: Jok.
0: Iya ada Noah ya. Anao ya Noah. Yang ada di Jepang Harjo ya. Dari situ juga ada Ibu Fatimah bersama Pak Syahudin. Selamat malam untuk semua saja di Jepang Harjo ya. Sapaan dari Setara Pramon. 352886 halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama rete, Kang.
0: Teman-teman, cikewir. Alhamdulillah bergas waras terenginas.
2: Iya. Lagune doblos, Kang.
0: Oh, berdatang untuk pergi.
2: Iya. Iya, gembe badik ya. Salam berdarah yang panjenengan ya.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin, amin.
2: Padam debu ya, mungkin malam ini ya.
0: Yuk.
2: Terus apa lagi? Eka Erwin.
0: Buka ini nao di Demang Harjo.
2: Nao
0: Demang Harjo ya berarti ilgune Warurjo. Etani suruh dadi ya. Pantura.
2: Etani suruh dadi ya.
0: Iya benar.
2: Perbatasan ya.
0: Iya, kene, kene kan yang duke lor, yang kene Bangkulan kene kok. Oh. Tak pikir to, Demang Harjo tu ikut eh Solo Dadi, kau ikut eh Wararejo, Warurejo kok Wararejo.
2: Oh iya. Terus UHM ya.
0: Iya.
2: UHM.
0: Yo, HP ni lagi lor maning.
2: Yeah.
0: Was kan. Yeah, was me. Yeah.
2: Ya, terus kau Kang Parto.
0: Iya.
2: Ya, terus nggak siapa lah, Ami, siapa Ami BMC kan?
0: Ya, Ami BMC, Mbak Ina, Bumi Jawa.
2: Bumi Jawa karo
0: Mas Kardu.
2: Iya, yang salami keadilan mana?
0: Iya.
2: Iya, terus nggak Mas Nuri ya?
0: Ya.
2: Ami
0: Bakar Madu.
2: Ami Bakar Madu, Milela, kan selalu ya.
0: Si.
2: Ngapiki, ya terus nggak Kang Dasbat mau em lebu ya. Ya terus nggak Pak Ia, Alois.
0: Ya.
2: Jambleng ya Kang.
0: Siapa?
2: Nggak jambleng.
0: Ya lagi sibuk mungkin, lagi sibuk ada.
2: Ya terus nggak.
0: Agustusan kan bisa saja gitu.
2: Ya Kang saya lupa.
0: Yo.
2: Ya terus nggak kuat dia ngomong ya Kang balik.
0: Yo.
2: Ya, Bu Wadri karo Mas Nuha ya.
0: Yo.
2: Ya, terus nggo Ibu Asna. Ya, terus nggo pemain gue Darmono ya. Bang, ya Bang Yambleng ya, dari Toronto ketemu Bang. Ya, terus nggo semua KB kan.
0: Semua KB. Oke.
2: Iya. Ya.
0: Oke, makasih.
2: Keluarga, gue selalu. Ya, super spesial ya,

0: candaku. Yang tetap aku sayangi.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Iya super spesialnya. Iya. Grup relap
0: ceker.
1: Dan juga kaplak-kaplak.
0: Ya, dan juga kaplak-kaplak. Iya.
1: Kapan-kapan pertemuan Kang.
0: Yap.
1: Ya di kondisikan mudah-mudahan laksana ya Kang.
0: Oke.
1: Ya matur suwun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.

0: orang yang di Darau di Kambangan. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat iya. Kait mau ya pitu-pitu ya memang. Iya mungkin sinyal ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Iya, malam juga. Setelah paramon dan kita sekurit.
0: Naman.
1: Nepangin
0: sarang saha iya.
1: Adi.
0: Mohon.
1: Sarang Imas Karolin.
0: Oh, Imas Karolin di mana, Kavit?
1: Adi di Wanareja.
0: Oh, di Wanareja?
1: Ayah.
0: Ah, ayah Wanareja dah.
1: Belah mana?
0: Di itu di Palik Margasari ayah Wanareja.
1: Oh, nak malam ini.
0: Mohon di itu di Balapulang ayah Wanareja.
1: Oh, Balapulang.
0: Mohon, tapi ikutnya di Karang Jambu sana kan itu ke utara.
1: Hari itu
0: Sapam
1: Ancaran
0: atau Paliman? Sapam Ancaran?
1: Mohon.
0: Apal dia mah. Untuk pati apal mana nama?
1: Apa
0: lu? Mohon.
1: Apa
0: lu
1: nangan
0: ancaran bengi? Mohon.
1: Ada jalan nanas ya?
0: Bu jalan nanas ayah di Tegal?
2: Oh ayah.
0: Oh iya.
2: Kira itu
0: umur. Jalan nanas ayah, jalan sabu, jalan nanas, jalan pram.
2: Oh iya, jalanannya lagi
0: kemudian.
3: Is.
0: Is, iya. Yeah.
2: Apa itu?
0: Jadi kani.
2: Ada
0: tekan nih. Ale. Mulu
2: iya.
0: Heeh. Mikir
2: lagi
0: nanti
2: jam
0: 10. Heeh. Jangan lewat
2: ya.
0: Ya.
2: Itu aja yang dari musim
0: duren.
2: Sampai musim.
0: Nanti
2: cari aja ya.
0: Ya, itu. Ya, judulnya bercanda.
2: Oh, bercanda.
0: Heeh.
2: Terus buat Memalani.
0: Ya.
2: Doli wis manjat Om Doli.
0: Ya belum. Ya.
2: Buat Ratu Sampursari juga ya.
0: Yo.
2: CME nuno
0: juga. Yo CME.
2: Berkat.
0: CME.
2: Keringala berkat muludan.
0: Ya, oh CME.
2: Terus buat anak Wang Bang Ibni ya.
0: Ya.
2: Mas Upo.
0: Ya.
2: Baik sama saja.
3: Gane Alopis, kalau nggak tahu itu nggak usah ngomong-ngomong. Mau ngomong sama Kang Bawor apa aja, pasti tetap aja Alopis itu salah. Orang kalau nggak tahu ya udah.
2: Ya mendingan ya Mas Bawor. Orang tuh harus bertanya. Kalau mau coba bertanya, mau amanya, honya. Buat siapa lagi ya, Ami Bakar Madu ya, Umi Rela.
0: Oke.
2: Okay. Oh, buat Nihai. Iwarti.
0: Yo, Iwarti.
2: Berenang tadi ya.
0: Iya. Kalau nih kalau masalah wilayah tak saya tahu semua.
2: Hari Mas Power
3: ayah mau ke Tegal aja nanya tuh di sini nih.
0: Nanya tuh di sini nih.
2: Mas Power sih bolanya tukang iya. Hari ini mau buku jempol pendek. Berulah tergeningan di panggung.
0: Di mana?
2: Sok nanggung tergeningan mau buku jempol pen buat poin.
0: Ya.
2: Cuman baru lama gitu jadi apal.
0: Apal.
2: Dari yang Sunda juga apal. Oh, apal. Sudah jaya ya.
0: Sudah jaya. Kuningan mana? Sampai Cipasung Mekarjaya.
2: Mekarjaya.
0: Iya.
2: Terus apa itu teh Kalimanggis ya?
0: Iya Cipasung itu.
2: Ada Cipasung mah tempat iya tuh gak lebana kadu.
0: Iya benar.
2: Buat semuanya aja ya, oh Kang Ari, tara

0: hari terakhir.
1: Iya, yeah. Monitor terus yeah. Hari.
2: Kalau Kang Bawor, jangankan Tegal, Polda Semarang aja dia tahu siapa dulu.
1: Semarang macet. Polda Bawor mau nyampe ke itu tuh. Yeah. Kan Gunung Liwet teh.
0: Tanjakan Gunung Lio.
1: Nyari tubuh celeng.
0: Tubuh celeng. Ya. Ya.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat saudara para mon saya selalu. Ya. Buat nokang ini juga saya selalu.
0: Itu yang suruh main itu Bu Watri, Kang Dados. Kang Dadosnya lagi diesel terus.
1: Kang Dadosnya lagi pelantikan dulu, Bu Watri.
0: Lagi ke sawah baik, lagi diesel. Iya,
1: lagi pelantikan.
0: Ya.
1: Ntar habis pelantikan. Yaudah ya, Mas Wari ya.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu, Mas Bawor.
0: Insya Allah, makasih.
1: Ajar kalian, nih ngarep, madep jalan.
0: Udah dulu. Ya.
1: Matelun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dibla Cing-Cing.
1: Yo.
0: Ya, atunun pisan ya kanggo Alois ya. No aya di Banyuning ya, Kuningan. Sareng keluarga tentunya. Baik yo di sapa kembali. Assalamualaikum Channel Jai di Tebengkulon nyimak Mas Bawor. Setara Pramon goyang jikiwir seperti ya didikani ganteng belum tidur ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Fajar ya, yang ada di Arum Indah telah hadir. Ada Mas Wahimi hadir, Kang Boim hadir. Ya, Bunda Rini hadir ya. Ada juga Yuwati-Wati lagi. Yop, kumat maning wes ya. Waduh, di neraka. Alahi. Kumat maning. Alahi. Kurang saja nih, saja tak komplit.

kurang ketaraan ya orang. Ana ning kene ta semangka, ana melon, ana udut ya ana sing ana klambine. Komplit bener ini. Baik tanya Mas Harpan yang gak percaya. Melon ini gimana sih celengga ya Mas?

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke putu nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ada kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan esik kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esik nom ya Pak Manten.
1: Ya anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Yeah. Nah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 100 tuh bani masih terabra mon tegal dari seperti itu ya. Bercanda hadir ya, tadi datang untuk pergi juga. Ah, sudah menghiasi ruang dengan panjenengan. Racun dan bisa dapat tumbuh jua muksin. Tadi buah duri neraka dan sun sing suwi. Bayar 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon Tegal.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sporete
0: teman-teman. Cikiwir.
1: Cikiwir.
0: Iya, Kang Junet.
1: Iya. Yeah. Iya. Lagunya Kang.
0: Yu.
1: Kasih dan kincu ya.
0: Kasih dan kincu.
1: Belum di play ya?
0: Belum.
1: Salam berdering Kang Bawor ya.
0: Lalu. Kasih.
1: Terus Apurkon ya.
0: Yu.
1: Niratu Mamalani ya.
0: Yu.
1: Kang Marjo.
0: Oke. Okay.
1: Kang Nuri ya.
0: Mamane.
1: Mas
0: Rang Aryo. Oke, siap.
1: Racun. Apa Sarul ya?
0: Yu.
1: Kang Al.
0: Apa
1: ya? Kang Doli ya.
0: Yu, Kang Doli.
1: Ini kok apa ya? Ketren dur.
0: Yo.
1: Saya enggak Kang Bawor ya, sehat selalu.
0: Yo.
1: Yo,
0: benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Ding Ding.
1: Yes.

0: Bayi ada Kang Junet ya yang ada di Penyalaan Jatinegara ya, di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais. Saya selalu tentunya ya. Gantungan dan sekitarnya. Bayi disapa ya, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang
0: Junet apa rencana? Teman-teman, Icikiwir.
1: Icikiwir, saya kabar ya Kang
0: Bawor. Alhamdulillah berkas waras terginas. Isa tuku beras. Oke, alhamdulillah ya.
1: Pantes lagu ini patah harang ya.
0: Patah harang, oke.
1: Salam naik pasien kau dengan kabar. Berminat ini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Makasih.
1: Terus ke manasna perlu ada juga.
0: Oke.
1: Ada yang baru turun kan sini selamat malam. Terus ingat ini untuk turun kan malam begini.
0: Patah harangnya elewo ya.
1: Lewati.
0: Iya siap.
1: Terus ke Mama Kriten ya, pekerja baru ya, Kriten Raju baru Kriten.
0: Jiwatri
1: baru ini. Udah pipa pada kondrong. Kriten masalah ya pergi nanti tonge.
0: Iya.
1: Pak Mama Sire.
0: Iya. Channel Jaya selamat malam.
1: Channel Jaya, Kang Peter. Terus buat Mama Ari Papari.
0: Iya.
1: Ke mati nggak usia bertahun, tanggal rezeki pertama, terus buat Mama Ilman
0: berpikir,
1: Mama Pete, Darmo, Ami Pakar Maju, Permelala,
0: Yo,
1: Terus Kuni,
0: Oke,
1: Akif dari Cengrani, Tanjung Jaya Kang Kopiti, Aburkon. Mama Kiwi pernah saya wujud turun di Parpacikin Bandung Jadung, Bandung Kalim Nyaman Muktaro Tomotong, para Mama Nodai, Tak Kustin Saya Mimi Cengrupia Lopi, saya Citatu Buah Baby Belpan, Leva, Mama Yi Pengle Amparto, Kang Iti Dedos Mama Jili, Anton Lawatan, Pusat Toyong Tahum, Sa'in Ampoim, bareng Mbak Tune Andoko Kampending, Andesmen Terus buat Utinera banget Cipto Terini Diam-diam Bina yang bareng Pak Sarno Pari Marti Oh Mama Dea Bangku Sekolah Ren Malisa Bangku Se Mama Isma Mama Rengeni
0: Siap
1: Terus buat Kurini Bareng Kang Kepala Menteri Mama Wajre Karono Marset Nyiratu Spesial pada Power ya.
0: Jadi
1: yang ini saya selalu semangat-semangat spesial
0: yang lainnya
1: Mama
0: Isna. Oke, siap.
1: Makasih yang bawa ya.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla cincing.
1: Cocok.
0: Hai, ada Kang Aryo yang ada di kita sekarang bunyi. Yo. Ayo sementara 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Bagian Barat ya. Di siapa yang via WhatsApp? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Kang Power. Ya dipahani itu ikutnya di Pak Uda ya. Ya dipahani ya. Itu ikutnya di lagu-lagu baru. Kalau atau enggak ya di Paramon Suka-Suka. Paramon Suka-Suka itu malam Minggu sama malam Senin ya. Ya baik tiga Leoni ya, terima kasih Kang Power ya. Ya yang nyaman Dendang Dangdut Memori itu lagu-lagu yang jadul ya. Namanya juga Dendang Dangdut Memori. Selamat malam Raja Somblak Singsai kita bahlemu Kang Raju bareng Mama Jalisbon dan kelima bidadarinya. Satu pintar gudang Elvi salami buat Mama Prabu, Mama Ella, ada Mbak Siba Pakalungin, Mbak Irnawati Brebes, Bu Jidau, Mama Sherly, Teta Agustin, Mas Albar, Papa HM, Kang Aryo, Kang Kasimuri, terus Mama Kolor, Abang Ramaju, Mbak Bibi Sigit, Mbak Ningihai. Selamat nasi kosi kembar, Nok Isna, Nok Ini, Nok Esa, ada Nok Anisha, ada Abbas juga. Terima kasih, gue Raja Somplak. Ayator monitor samping lembur Kang, iya ada Kang Acong bersama Yusibat yang ada di Pagianten ya, di sana juga ada Andi Pagianten. Ayo malam para mohon Kang Power, semoga sehat selalu. Lagu Dendong Pangeran Dangdut tadi sudah di play ya. Salam go KP baik, sehat waras bergas bisa tuku beras. Semuanya lah bendos di Parung Bagor ya. Tadi sudah di play di Ya jam 8-an ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Niki saking Mas Toirin dari Sukasari Bumi Jawa. Salam inggih sedaya mawon nggih, sing lagi monitor. Seperti engko penyiar matur nuwun dumlah dening jos-jos ya. Iya bawa iki terus langsung mempersiapkan nota-nota, mempersiapkan yang perlu dibawa besok untuk ke apotek ya. Iya seruput kan bawa bintangnya wah. Tidak setiap malam aku nyeruput bintang ber. Ya. Ya, ana jedani lah. Baik, ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya, Bawor ini mau nyiap-nyiapin apa yang perlu disiapin ya untuk besok ke apotek ya. Pengucapan banyak terima kasih.

Di sini ada sisa-sisa cinta. Saya ambil dari Haji Nasutra ya. Ada juga dasi dan gincu, ada juga patah arang, ada hati yang patah. Lebih suka sih. Wis patah arang, hati yang patah. Hancur kaya power. Tilas kaya ora bisa. Tilas kaya kang aceng pak bagianten ora bisa. Ya nanti yang lainnya ya, barangkali masih ada waktu ya, insya Allah. Power Room Jalan Panjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi jaring kita semua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang ada dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama, dan yang punya aktivitas semalam tetap semangat. Pagi ya, sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut jam 4 sorenya saja. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramun. Dan itu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk terkait apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Ini bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kia Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret tau, Pak. Yan kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 103.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, pengen bojo apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Sapuriti. Halo, selamat malam. Apa kabar Bani Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Bani Setara Paramon di Setara Paramon Show. Yang jelas seperti biasa sampai dengan selesai

0: Dangdut, kudu, kudu dangdut anyar, kudu dangdut lawas, kudu ya. Tarling karo tegalen ya. Ya wis ya, Paramon duwe acara khusus sing bisa mempopulerkan penyanyi-penyanyi hebat dari kota dan kabupaten Tegal ya. Karang, tapi Yusof sing di situ ngenen ya. Talang Yusof. Markona sing di mana? Markona tak kayak Slawio ya. Jaganya wong di jaganya. Pokoknya kabupaten Tegal kabeh gue ya. Ya wis ya. Kayak nyong-nyong ya wong kabupaten Tegal lo ya. Iya nyong kudu wong kota, nyong wong desa. Pengen bojo Mas Arfan, nyong pengen duit Mama Ikmah ya. Nyong kada pengen bojo sama sekali yakin ya. Nyong pengen duit bae sing akeh ya gue ya. Jadi ini pan jalan-jalan maring di bisa, pan mangan sing enak ya bisa, ya pan nyumbang-nyumbang ya bisa, ya kayak gue lah pokoknya ya. Nyong pengen duit bae sing akeh ya. Ya nawani Mas, milih bojo apa milih duit? Janyung milih duit lah ya. Orang saya dipertanyakan lagi itu. Sudah pasti jawabannya duit, duit, duit ya. Laka maning selainnya duit ya. Iya. Mata duitan sih Mas Arfan. Ya iyalah. Tahun 2026 kok orang mata duitan ya. Rugi ya, rugi ya. Iya wes ya. Oke, siman gabung karo Arfan kayak biasa balik secara Paramon 0852-931-9958. Telepon biasa ya di 6145-477. Sing pan ngancani Arfan mene oleh orang Mas Arfan. Ah, oli nemen ya. Yang dah orang apa-apa lah ya. Pada mene ya orang apa-apa ya. Ya paling ora ya enggak wandog aja 6 tok ya. Nengkene penyiaran api rasi nyong Kang Bawur, Mbak Ria, Mbak Nurul, Mbak Yos ya. Ana wong 5 ya. Iya. 36 ping 5 30 minimal. Aja enggak kon gonyong tok ya. Nyong mulah ya. Melaskannya batir. Oke, Bang Kecret selamat malam Bang Kecret. Mama Rafif juga selamat malam ya. Oke. Simpan Gemgoro Arfa 0852-931-9588 atau juga di 6145-477. Dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia, Balai Sara Paramon tuh bisa apa ya? Bisa langsung datang aja ke studio Sara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Dong sampean sing ulon ya. PLN ngetan secuil ya, ya orang secuil ya pokoknya sing ana tower dhuwur ya. Wae dong sing wetan ge pom bensin murih sing ulon titik ya. Sawise jembat tan ana tower dhuwur pokoknya dulu kayak ih tower dhuwur repor ya. Duh kayak ngeri lah pokoknya dulu tower Paramon ya. Yang biar wani manjat ya. Ya wis lah nyong penyiar ya cuma manjat lah ya. Oh ya wis.
1: Bocah lanang kok nyambet gawe pitere mung mantur-mantur tok. Kon jaluk apa sih?
2: Pengen bojo, Mak.
1: Wala, pengen bojo apa? Kerja di sini, toh.
2: Peng-pengan,
0: iya. Yusof, Yusof ya. Nyong seneng gak kalau Yusof yakin ya. Wong di eso, tapi pikirannya kota ya. Realistis ya. Iya. Oke, keren Yusof, keren. Ya weh, semoga wong tua liane kayak Yusof ya. Budeng duak-duak ya. Tapi duak-duaknya apik loh ya.
1: Rokok-rokokan bahasa dina-dina kon. Kurang ajar gigi-gigi. Apa ini? Barang kaplak kayak biar kelakuan
2: itu. Itu untuk
1: rokok. Buat duit, kan di toko. Duit setan.
0: Ya ampun, Yusof.

0: Ya udah punya istri kan. Semoga kamu dapat.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
3: ya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
3: 100 kapsul ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya, oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: di 0852-9319-9588. Sabar ya, nanti Arvan baca. Dan yang udah request melalui WhatsApp dan lagunya sudah diputerin gitu ya. Ya, kalau misal masuknya di awal-awal pasti Arvan puterin juga gitu ya. Tapi kalau masuknya di akhir-akhir ya Arvan akhir gitu. Ya. Iya. Jadi ini dong Arvan Sian ge buru-buru WA bae wis ya gue ya. Mau lagunya mesti di puter ya gue ya. Tapi ini wis bengi ya. Nyong ngomong ora bisa ya. Ya wis, 6145477. Ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Hola.
0: Yo. Oh. Malam Kang Doli. Oh iya benar. Pengen diputer ya online bae, langsung diputer kalem. Iya, udah pasti jaminan diputer ya. Terjamin pokoken ya. Lah kayak tegoleti sampai anak kayak gue. Tenang. Iya. Oke Kang Doli, pan request lagu apa Kang Doli? Iya, maaf bae lah ya. Nyuwun pangapurane kayak gue ya Kang Doli ya. Iya.
1: Puternya berarti pangapura.
0: Oke Kang Doli. Iya sih, ya sih lumayan lah ya. Oh.
1: Ya mencapan mudun badannya langsung di tata moni dewek.
0: Iya, engkau yang tertata. Iya. Oke. Iya betul. Malam Mas Arvan, Mbak Ima, Mbak Ina Bumi Jawa. Selamat malam Mbak Ina.
1: Mbak Ina.
0: Iya.
1: Mbak Ina.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Terus siapa mani?
1: Pak Mokhtar.

0: Kang Jawidin, selamat malam Kang. Selamat malam juga. Iya, Kang Doli urung adus ka online jare Mama Ikma. Gani ngarti Mama Ikma.
1: Ya Mama Ikma malam.
0: Iya. Iya, oke. Oke. Terus Kang Rosikin. Sapa maning? Yo u.
1: Sapa?
0: Sapa? Oh. Yo u. Oke. Oke. Yo u. Oke. Yo u Kang Doli. Yo u dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Kang Doli ya. Apa oke madam ya. Belakangnya Kang Doli silakan di 6145477 ada siapa di sana? Halo selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut Sport.
0: Oh.

0: Monas, Monas, Monas. Wis rubuh, ami bakar madu Monas wis rubuh, ami. Yuu, oke. Yuu. Oke. Sehat aupo. Baik. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, siap aupo. Mau request lagunya apa di sit aupo?
1: Lagune.
0: Heeh. Lagune apa? Sewu dadi siji. Iya. Oh, gedine apa ya sewu dadi siji ya?
1: Iki jadine Monase wis rumo.
0: Oh, iya tuh.

0: Ada. Iya monggo Aupo silakan buat siapa Aupo. Baik siap.
1: Selamat juga buat Yuatri.
0: Oke. Okay. Siapa mani? Yuu. Oke. Yuu. Oke, siap. Oke, yuu. Oke. Siap, yuu. Oke. Yuu. Siapa maning? Iya. Oke, siap. Yuhu. Siapa maning? Kang Edi Dado, selamat malam Kang Edi Dado. Iya, terus siapa maning Kak?
1: Ami Bakar Madu Umi Lela.
0: Oke, siap. Terus oke. Siapa maning? Iya.
1: Nadia.
0: Mama Nadia, Nadia, selamat malam Mama Nadia. Oke, okay. Ya, terus
1: Ibni Abdillah wis suwek ya Ibni Abdillah.
0: Oh iya Mas, ini maring dia Mas Ibni ya.
1: Ya wis lawas Mas.
0: Oh.
2: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: aja anuk aja apa namanya aja aja kelalen kayak gue ya
1: gue Mas Arman
0: iya
1: gue be kalau sampean penjurung transfer wis janji maning kalau nyong-nyong orang-orang percaya
0: oh kayak gue
1: janji maning
0: ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah nyong iya
1: tanggal 0 gue sampean siap ya nomor
0: nyong janji nyong janji panokna kopi ben nyong dinemen ka ya astagfirullahalazim ya Allah
2: kemonase wis rubuh kemonase bae ganti rubuh kemonase mi
3: selamat malam Kang Ufo Galo Mas Arfan tambah ganteng.
0: Oke, terima kasih Yuwatri. Oh iya benar Yuwatri. Nih Arfan kirimin ke Yuwatri fotonya Arfan pakai kaos yang dikasih sama Yuwatri ya. Oke.
1: Okay. Malam lagi.
0: Yuu.
1: Ajanya lami Ufo Galo ya Yuya. Oh. Nyong Galo mati.
0: Iya. Yo.
1: Terus
0: siapa maning?
1: Kang
0: Ridi Ansor. Oke, terus siapa lagi? KBB yo wis. Oke.
1: Manajer alias Edi Dados monitor.
0: Iya.
1: Coba menghubungi nomor saya.
0: Oh. Oh, Kang Edi Dados silakan menghubungi Aupo ya.
1: Barangkali monitor.
0: Oke, siap. Yuk. Oke. Yuk, siap Aupo. Baik Aupo. Oke. Yuk. Terima kasih. Amin.
1: Mama Om Domanji.
0: Iya astagfirullahalazim. Oke. Iya duplak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Doli, Aupo Happy ya. Lagunya udah disiapin sama Arfan. Mau bener ya, saya udah di sisi baik. Di belakangnya Aupo silakan Arfan buka di 6145477. Oke, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Iya.
0: Hah?
4: Alhamdulillah.
0: Hah? Hai.
4: Setara Paramon.
0: Hah? Perawan mana ini ya?
4: Bangun tidur
0: jam berapa Parawan?
4: Aku dari awit asar.
0: Oh, jam segini baru bangun.
4: Iya.
0: Aduh, perawannya sangat cantik sekali.
4: Kemarin malam aku nyampe subuh.
0: Oh, kemarin sampai subuh baru balik.
4: Iya, gawe Gusra.
0: Oh, Gusra kan kayak jealous, Mama Ikma jealous. Oh.
4: Gusra kan aja main kayu.
0: Oh. Ini perawan desa jadi perawan apa ini ya?
4: Perawan perkasa.
0: Oh. Masih halus enggak nih?
4: Bantuin di material.
0: Ah. Tangannya jadi kasar dong.
4: Dikit.
0: Oh, gitu.
4: Gampang kok dihalusin.
0: Oh, pakai apa? Pakai amplas.
4: Nanti nanyain dulu resepnya ke Madam.
0: Oh, Renganis. Madam Renganis, baik. Nanti Arvan, tanya ke Madam Rengganis ya, resepnya apa supaya awet muda gitu ya.
4: Nah,
0: kalau Arvan kan awet tua ya gitu ya.
4: Terus jangan lupa tanyain kapan nomornya.
0: Enggak, Arvan kalau nanya itu berasa kayak apa ya gitu.
4: Bosen
0: banget gitu ya, tapi Arvan masih nunggu gitu ya. Jadi agak sedikit gimana gitu loh kalau misal mau ngomong.
2: Kemonase wi serubuk, kemonas bae ganti. Serubuk kemonase mi.
4: Ini orang
0: dari kemarin.
4: Kayak juga
0: ketrongsok. Astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah.
4: Juga itu
0: apa lagi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tenang Madam, Arvan minggu depan nggak siaran ya?
4: Aku
0: iya. Itu emasnya dapat berapa kilo ya? Itu nggak usah kerja seumur hidup udah enak tuh ya?
4: Iya.
0: Oh, Arvan minggu depan nggak siaran lo ya?
1: Ya udah puas.
0: Iya, Arvan malah Arvan minggu depan full di Jakarta ya.
1: Jangan kasih tahu, Alia.
0: Enggak, Arvan mau ngeliat Monas gitu ya. Penasaran Monasnya rubuh ya. Astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Lagi dinas ya,
0: Pak Nopo. Iya, lagi dinas. Oke. Yo.
1: Dengerin lagu itulah udah lama.
0: Apa?
1: Bapaknya bocah.
0: Oh.
1: Jarang di play no.
0: Oh, bapaknya bocah ya. Bocahnya si cilik apa wis gede?
1: Tanya dulu Madam berapa ya?
0: Oh, bapaknya bocah Uum Indriani.
1: Kayaknya bocah Madam kayaknya seteronton.
0: Oh, dia sih nyanyiannya loro G.A. Wati apa Uum?
1: Sing bangsak itu.
0: Oh, Uum Indriani. Uum aja ya.
1: Uum apa Wati ya?
0: Wati apa Uum?
1: Uum.
0: Uum. Uum
1: ya
0: Uum.
1: Uum. Aku pilih
0: Uum
1: aja
0: lah. Uum aja ya. Ya wis. Uum pada baik durasi ini ya.
1: Uum
0: 0447 Wati ya 0447 pada baik teman ya.
1: Uum aja Uum.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Kalau Wati nantinya ke Wardi.
0: Oke, Mas Arvan itulah kone muncul alohis. Iya. Sama-sama Yuatri, terima kasih juga buat kaosnya. Ya, udah Arvan pakai nih Yuatri. Oke. Aku dikasih kaos sama Yuatri.
1: Masuk enggak?
0: Ih, masuk itu liatin tuh.
1: Hanya Mas Arvan semenjak doyannya ayam.
0: Iya. Astagfirullah. Arvan makan mie ayam seminggu berapa kali ya? 2 apa 3 kali ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Wah,
0: ya.
1: Yang udah boleh masuk ya?
0: Iya. Oke. Yuk.
1: Ini dulu.
0: Om
1: Mejik lembur om.
0: Yuk om. Terus
1: sing lembure Mbak Wiwin ya.
0: Iya, Mbak Wiwin. Mama Nizam, selamat malam Mama Nizam. Oh, Mama Juang, selamat malam Mama Juang.
1: Mama Juang.
0: Nanti ya Ma, lagunya ya Ma, sabar ya. Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor. Iya, mau nase wis pindah ning Salem jerene. Salem Brebes. Oh, ya Allah. Iya, terus siapa maning?
1: Itu
0: ya, Wadarmo. Oke, terus siapa lagi?
1: Siapa?
0: Barinar. Yuk, terus.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Papa
0: HM. Papa HM. Mami bakar madu bareng sama Umi Lela, selamat malam.
1: Belum layan-layan, Mi. Makasih, Mi.
0: Iya.
1: Udah masuk, Mi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lumayan lah ya. Iya, kena gue toko kae, toko bensin.
1: Iya.
0: Lumayan lah. Iya, nyong selawe ubi tertampak nih kena gue toko bensin rong liter setengah ya.
1: Iya.
0: Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siap. Yuk.
1: Bapaknya bocahnya Om ya.
0: Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Lohes. Baik, di belakangnya Alohi silakan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Ciluk.
0: Mimpi terindah. Pimen madam, jamannya gerung turu sih madam. Iya sih, bisa nanya jamannya turu lah. Laila Ayu. Oh, si turunnya. Oh, kayak kue. Ya Allah, nyungta ke poko siaran yakin ya. Iya.
1: Awan turu.
0: Bengi melek kayak kue.
1: Turu.
0: Oh, kayak kue. Ya Allah, Laila Ayu. Iya, nyung bi turunnya. Nyung turunnya paling sajam. Sedina patang jam, limang jam ya.
1: Ya
0: iya, nyong.
1: Hello.
0: Baliknya jam, misal jam setengah siji ya, setengah loro, setengah telu, setengah apa, setengah lima, setengah enam ya, limang jaman lah turunnya madem nyong. Iya. Aduh, nyong tahu turu awan ya, kini kecuali dina Sabtu, esok kaya nyong turu awan dah iya. Ya ora lu.
1: Oh,
0: sampeyan
1: paling ge warga mah.
0: Oh, kaya kowe. Iya ya. Dongene nyung turu sejam buat apa ya?
1: Sejam kan.
0: Bener madam. Ya lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Oke, madam.
1: Kuwan kaya yang matane pedes.
0: Matane pedes. Oke, madam Rengganis, gimana kabarnya madam? Alhamdulillahirabbil alamin. Madam pan request lagunya apa nih sih madam?
1: Demen
0: bapane. Iya, oke. Oh, kayak kowe. Miki ana sing request demen apa? Demen anak e.
3: Malam Madam Rengganis.
1: Malam buat Tri.
0: Yuwatri, selamat malam Yuwatri. Demen bapane.
1: Ya.
0: Sri Afista. Oke, terus. Ya.

0: Asih pada melek abi ka madam kalem madam ya. Aku sing pada ngrong nang kalem madam.
1: Ya bu. Ora
0: iya yen den kayang jempole wis kesel madam wasi ya cing. Bener jempole wis kesel.
1: Dadi Mas Arfan iki minggu ora siaran.
0: Oh iya nyong minggu ngarep ora siaran.
1: Minggu iki sing panjang.
0: Iya,
1: sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nilikna Monas
0: ya. Iya, ngonyo niliki Monas wis ya.
1: Ya.
0: Iya, tapi dong ora rubu nyong bimen panapa ge?
1: Nyawang
0: bae dulur. Ya dulur. Nyong mana pan kerja kok ya? Nyong ora pan dolan, madem. Wasiat nyong pan kerja lah. Kon nengkaran di sisi, kon Jakarta di sisi sementara. Oke, madam.
1: Dapat hidayah ya.
0: Amin. Dapat hidayah dan dapat transfer dari madam gitu ya.
1: Iya benar. Dapat transferan dari
0: madam, alhamdulillah.
1: Monas
0: taro bisa transfer madam. Ya Allah, astagfirullahalazim ya Allah. Iya wes madam. Oke, sama-sama madam.
1: Iya mau ngaruhi seputar sampai jam 12. Anggap turu.
0: Astagfirullah. Dineni yo sampai suko. Kayak kue, ya wis. Terus salam spesialnya kanggo siapa madam? Oke, terima kasih madam. Oke, rong nang disit. Ngon disit.
2: Mama kolor abang berengasannya orang direngok kenapa orang direngok nakang racu apa assalamualaikum.
3: Aku sih melek madam.
0: Wapi masih melek ya kan dari ini mau ya.
3: Astagfirullahaladzim
0: ya Allah. Apa sih?
1: Disana yang anggar di puteran saya juga.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Dasar yang mungkin nasi lara lah. Anak kamu nasrul pun dah tak kayak kemuyuk.
0: Monas
3: sewi
0: serupuk, Monas bae ganteng, serupuk Monas semi. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Rekamannya
1: aku
0: diputer kemuyu beli. Oh, iya nyong turu ya lah. Orang kemuyu lah, pimen sih.
1: Orang melek.
0: Iya.
1: Terus panturu. Buka rekamannya
0: kemuyu. Ya, mendeki kuping oh. Panturu kan ngerok nama dan berengganis ya. Panturu yang ngerok nane. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Tenang madam, tenang. Itu akan eksis madam ya. Tenang aja. Arfan mah orangnya baik kok madam. Iya, Arfan mah orangnya baik gitu ya. Tidak sombong kayak gitu loh.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya dong. Betul si Jiloro telu papat
1: ya.
0: Iya salah apa
1: orangnya gemoy
0: ya kan. Bener
1: Salam buat semuanya, Madam.
0: Oke, siap, Madam. Yuu, oke. Yuu.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Reganisia yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan ada 4 orang penelpon, Kang Doli, Awo Happy, ada juga Alohis, dan juga ada Madam Reganisia. Lagunya udah disiapin sama Arvan, dan yang udah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 juga ditunggu ya. Nanti Arvan puterin sesuai dengan urutan. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegel.
4: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: doakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal. Tarlinya Tegala nih, Sapo, Rede, dan Arvan. Coba baca ya. Yang udah masuk ke 0852-9319-9588. Selamat malam, ada Bang Kecre. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng Dalu, Niki Saking, Mas Tohirin, Sokasari, Bumi Jawa ya. Salamnya kanggo Pak RT Darsono, Mas Rizky, Mbak Zahra, bener ya. Mama Umroh, Ning Sedoyone Mawon, Siwek Monitor, spesiale kangge penyiare matur suwun, doplak ding-ding, jos, oke. Mas Tohirin, selamat malam ya. Mas Arvan Hadi, request lagune bagian ireng Bunda Mumun sing tengdung. Terima kasih ya, sama-sama. Halo, selamat malam tarlinge sapore nemen. Malam Mas Arvan, ada Mama Rafif hadir. Mau kirim salame kanggo KB bae Balai Setara Paramon sing lagi pada ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Nyuwun lagune Adep Narabine. Udah ya buat Mama Rafif ya. Suwun Mas Arvan, dublak rinting jos. Terima kasih. Mbak Ina kawasan Bumi Jawa, selamat malam. Apa kabar Mas Jebidin? Oke. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma, bareng sama Tiga Dara Manis hadir Mas Arvan, lagune aja Marek Maning wis ya mau ya Maya. Salame kanggo Faiz Banu dan Super Spare forever buat My Heart. Ya, makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Halo Mama Nizam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas Arvan, minta lagunya Lanangi Jagat. Makasih Mas, Mama Juang. Baik. Terima kasih Mama Juang, lagunya ditunggu aja. Mama Renggenis juga selamat malam. Yuwatri, oh iya Mas, terima kasih Mas Arvan makin jos. Terima kasih ya buat Yuwatri. Wartiem, selamat malam. Terus apa kabar? Malam Mas Arvan ada Kang Raju bareng sama Mama Asli Lisbon dan kelima bidadarinya. Madu janji, wis disiap nang kening nyong ya. Madu janji ya wis. Oke ya. Terus salamnya buat Mama Pak Prabu, Mama Ella, Mbak Ernawati di kawasan Brebes, Mbak Siva Pekalongan, Mama Rengganis, Alohis, Papa HM, Upo Happy, dan juga buat semua Balin Setara Paramon tanpa terkecuali. Salam manis si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Keisha, Nok Anissa Abbas ya. Makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dan tadi sudah dihadirkan bagian ireng ya dari Bunda Mumun spesial buat Auon. Dan lagu-lagu yang belum Arvan hadirkan di malam hari ini yang udah request masih nyampe lah ya. Kalau misal lagunya belum diputerin berarti nunggu coba sampai jam 12 malam ya. Oke, okay, dan Balestara Paramon sekarang sudah 23 lebih 31 menit waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit gitu ya. Ketemu lagi sama Arvan besok Arvan off, Sumat off ya. Barangkali Sabtu masih siaran lah ya. Kalau udah gak siarannya berarti Arvan udah berangkat ke Jakarta gitu ya. Tapi kalau masih siarannya berarti masih stay gitu aja ya. Oke, okay, dan terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi di acara Paramon Show. Oke, okay, Arvan pamit dari Setara Paramon. Terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotik Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotik Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
2: ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang

di Apotek Andaru. Alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru. Alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi. Alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutok, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutok, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Nah, pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomsum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang

0: ya Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulur-dulur Batu Selembur Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana namun gaduh keluhan semodel abdi, ayo orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya udah sembuh, gak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tintin Rostiani dari Bareng-Bareng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio. Oke, karena mungkin jauh jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu KW. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita jangan telan bulat-bulat. Fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci tapi masyarakat kenal kita karena dia. Maka jalan tengahnya adalah tabayyun, diambil dari kata bayan, jelas. Kalau ada info yang tidak jelas, mari minta kejelasannya. Maka muncul isu Abdul Somad ditolak oleh masyarakat Bali karena dia radikal, anti NKRI. Saya tidak percaya pada isu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat Bali itu menolak saya. Andai mereka menolak umat Islam, tidak mungkin 800 tahun sudah Islam ada di sini. Ini ulah-ulah provokator yang tidak benar. Tapi saya tetap ada cemas ada di sini. Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Ya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Wah, saya pun nunggu. Saya tanya Ustaz Dayat, mana Pak Nadlah, kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat. Ternyata saya gak sholat Jumat. Sampir, tidak berapa lama saya lihat ada orang brewo berjampong datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Apa kabar Pak Ustaz? Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz sama anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari.
0: Ini ada yang bermain-main nampaknya.
1: Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun dua kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada. saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuma video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini, mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, insyaallah. Paling penting diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang undang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fisawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhlah, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu, Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan, wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya.
2: Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir daunnya lebar, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka, sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa satu bibit pohon kayu. Nah, ini bagus, yang nikah bawa satu bibit, yang cerai bawa dua bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya kulwallah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Maka perlu diperkuat akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas, kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun. Lah ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in, berkumpul seluruh umat di dunia ini ingin memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, andai kau kena mudaratnya mati, berarti memang ajal kau sudah sampai. Dimanapun kau akan mati. Khalid bin Walid, setiap jengkal tubuhnya ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas tombak, ada bekas anak panah. Tapi dia mati di atas tempat tidur, menangis Khalid bin Walid, mengapa aku tidak mati syahid? Artinya apa? Kita ini dalam kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki, katakan kepada Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap enggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, jangan keluar dari masjid ini langsung bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, lampu merah terobos saja. Enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata kul wallahu ahad, Allah esa, maka kau katakan, minta jangan kepada yang lain, Allahu samad, meminta hanya kepada dia, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa dia? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau, ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya saya mau buat memakmurkan masjid. Sampai kemari batal. Ngapain lagi cerita memakmurkan masjid? Masjid enggak muat. Mana cerita mau memakmurkan masjid? Gimana mau sholat jamaah sepenuh ini? Luar biasa. Ini tiap malam gini tuh gimana? Masyaallah. Masjidnya Masjid An-Nur. Bapak Ibu kalau nonton video kajian saya di www.youtube.com
1: Itu adalah kajian subuh satu Sabtu di Masjid An-Nur. Jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Bali 1,5 jam, 3 jam jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Nanti pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ittaqul zulma, jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaqul zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, Ustaz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim, berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ada air tempat minum, jangan dibuka tutupnya. Kalau dibuka, datang anjing menjilat. Maka kalau kena, dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih. 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu, orang Islam primitif, ngapain masih cuci pakai air tanah? Kan sudah ada deterjen, kan ada Mama Lemon. Ngapain pakai deterjen? Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi, itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri, bahkan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya, tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama, seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah, diperkecil Islamiyah. Ketika saya cerita tentang Islamiyah, videonya di-cut. Padahal videonya panjang. Saya baru nonton Insaniyah, baru nonton cerita masalah Islamiyah, langsung di-cut. Seolah-olah Abdul Somad itu anti yang namanya Insaniyah. Makanya tertulis di atas, tonton sampai selesai, baru beri komentar. Beli paket 2 giga. Filter kecil Islamiyah. Ini Islamiyah nih. Baru agak besar Watoniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi Insaniyah. maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jirjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik, Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah, dia kasih Nabi asal banha, madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bertetangga dengan non muslim, tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu, mau gak minum madunya?
3: Mau.
1: Kalau gak mau kasih sama saya, habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang, kalau dikasih sama semut, semut enggak mau. Bukan itu Pak Ustaz. Ciri madu yang asli, kalau dibawa ke rumah, istri kita marah. Ustaz berani ngomong gitu kan, karena enggak ada ibu-ibu. Masa ibu-ibu dibawa. Nah, jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Dibawa ke layarnya?
3: Ada.
1: Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas, pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Kamu kenapa enggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa enggak mau masuk? Saya dekat motor saya takut hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah satu jam akan menjadi satu kilometer. Tadi saya menduga jawabannya 1 meter, ternyata 1 kilometer. Masya Allah, belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosakata Bali satu, dahat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah, gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang?
3: Gajah.
1: Walaupun gajah mati, gajah sudah mau mati, menimpa kucing, mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan, benturan dengan anggota militer, benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati, melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita, kita jelaskan mana yang tidak jelas, kita tanya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz ini begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Muka Ustaz tak jelas. Sudah dikasih cahaya, terang, terang kan? Terang. Nanti jangan heran, saya selama ini menyangka Ustaz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. Apa enggak putih, lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau men. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar sholat. Kamu sholat, yang penting sholat, yang penting sholat. Adapun itu bukan saudaramu, hancur kepalanya, hantam dia, bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihi muzillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Jalin tetap hubungan dengan Allah, solat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri? 93.
3: 63.
1: Saya masih di alam maya. Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun enggak hidup. Luar biasa. Saya
2: tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai bapak ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustaz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustaz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya Ustaz Somad, di Stockholm itu ternyata yang masuk ke dalam bukan cuma orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh, tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm, karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. Ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, mereka meyakini tidak ada Tuhan, tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati, kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api, tidak mati, salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustaz berceramah, allazina idza asabatkum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian, hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan pada Allah, tenang. Akhirnya dia dengar, asik juga. Akhirnya dia enggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci, kamu pergi sana. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu, rambutnya tidak pakai jilbab, kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak ngadakan, pergi sana, kamu gak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh Ustaz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah, aku senang mendengar pengajianmu, apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang, pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Kita Allahu Akbar. Menteri, Allahu Akbar, bakar rumahnya. Allahu Akbar, ambil motornya. Allahu Akbar, larikan istrinya. Penajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam mengajarkan suci, bersih, toharah, jangan sampai ada air najis. Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, enggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan WC kan. Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, pak,
1: di mana letak WC karena tidak tercium bau kencing sama sekali. Padahal kita berkata Islam. Orang-orang barat belajar Islam dari internet, dari Twitter, dari BBM, dari WhatsApp. Setelah dia belajar Islam, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selesai itu dia pun datang ke masjid salat Jumat. Pulang sendal hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi Islam. Karena banyak orang menyebut-nyebut Islam, tapi tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam Muslim, nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, lambang peace lalu diartikan gini. Peace. Peace, jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil chop, finger, please your finger please. Maka jangan ambil. Maka yang paling bagus, oh kalau gitu gini, gini juga diambil, cap jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran, apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau gini, jadi yang paling bagus, Ustaz. Kalau gini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ambil foto dari samping.
2: Allah Akbar.
1: Jangan masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, Mam, kenapa kamu begini? Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, kita sedang di Bali, gak ada, kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun satu pun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, berbelok, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bi balik. Apapun yang terlintas dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbersit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama

0: Ya Allah, kenapa kakiku diinjak?
1: Ya Allah, tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman, hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook, ya habis di komen nona. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet, tweet, tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud malam, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi taala bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu akbar. Enggak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli enggak pakai usolli, nanti kelahi gara-gara usolli enggak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara enggak pakai usolli, enggak usolli. Kenapa mereka kelahi di Masjid An-Nur? Gara-gara usolli enggak. Syukur kita enggak salat. Kata orang yang enggak sholat, yang mau pakai usolli silakan, yang enggak pakai usolli silakan, yang pakai bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim, NU Muhammadiyah alhamdulillahirrahmanirrahim silakan, tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang sholat Allahu Akbar, kul wallahu ahad. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, maka semuanya sepakat walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan kul wallah pagi-pagi sebelum salat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat salat subuh, salat qabliyah subuh ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad allahus samad. Jangan sampai tinggal dua rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamat. Pada qamati salatu, pada qamati salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung salat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah salat subuh. Tapi yang sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang enggak tahu, mulai berbisik.
2: Kenapa dia? Kan gak ada qabliyah subuh.
1: Mungkin ISIS. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang gak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah, tapi sholat subuhnya di masjid.
0: Jangan mentang-mentang terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqamat, tetap kejarkan ke masjid.
1: Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, andai mereka tahu pahala sholat isya, sholat subuh di masjid, la atau huma aguan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid.
0: Kamu tinggal di mana?
1: Saya tinggal di Bali,
0: dekat dari Masjid An-Nur.
1: Oh dekat.
0: Kenal sama Pak Anu?
1: Enggak kenal.
0: Rumah kan dia di samping.
1: Saya enggak pernah ke masjid. Betapa indahnya.
0: Kenal kamu dengan si Anu?
1: Kenal.
0: Dari mana kenal?
1: Kemarin waktu Ustaz sama datang pengajian, kami ketemu di Masjid An-Nur. Masya Allah.
0: Ketemunya di mana?
1: Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal. Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah dua kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita selesai salat, yang dikata-katakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam, salam, salam, salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam. Tapi yang lihat tengoknya, salam. Dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya, Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari engkau, wa minkas salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam.

0: ilaika, keselamatan pun akan kembali kepada engkau. Kami enggak ada apa-apanya. Jangan pernah kau katakan aku hebat ya, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya?
1: Ya salam.
0: Aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, masya Allah, ya salam, ya salam. Allahumma salim ya salim al muslimin. Orangnya muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Puncaknya, masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ita ya dal jalali wal ikram. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya enggak salam, perbuatannya enggak salam, enggak usah dia selesai salat mengucapkan Allahumma antas salam. Apalagi mengucapkan salam, salam, salam, salam, salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalam, maka hati pun hilang rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati. Hilangkan dia dengan apa? Mamin muslimaini, dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan salam. Maaf saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaahnya ingin salam enggak bisa. Kenapa? Tangan saya dipotong. Jangan katakan Ustaz Somad, ini kami datang dari jauh, selama ini kami cuma bisa lihat ulat streaming, ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz, kenapa? Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya salam. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman, makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih. Allah, Allah, Allah, Allah. Innal malaikata tata'azza, malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bercunas. Dan dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam enggak dicuci. Baunya minta ampun, mantap Pak Ustaz. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti salam. Tapi kalau sudah dimakan, gosok gigi dulu, ya enggak apa-apa. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya kemana-mana ceramah, pas mau pulang diberi jamaah siwak di rumah sampai siwak banyak sekali. Gosok gigi. Kenapa demikian? Menjaga kebersihan dan kesucian. Tapi mulutnya sudah bersih, matanya belum bersih. Alhamdulillah, ceramah di Masjid An-Nur Bali, mata saya bersih karena tak melihat perempuan. Ada, tapi begitu turun nanti ke bawah, banyak sekali perempuan cantik-cantik, masya Allah. Ustaz kok tahu? Lihat tadi sedikit. Maka mata kita tidak jaga, jangan sampai tidak salam. Mata salam, lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salam. Malam ini pendengarannya dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah, kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan, setan banyak. Jamaah sekalian, sudah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita akan mati. Kita akan mati dan mati. Bangkit semangatnya, betul gak? Makanya kalau suara kuat itu setan lari. Makanya disuruh azan, siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya, Bilal bin Abi Rabah, biar naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, setan-setan. Itulah makanya kuat-kuat membaca, kuat-kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan, baru pindah rumah paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
2: Pak Ustaz ngomong katanya setan gak masuk.
0: Iya, kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk? Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan. Maka setan gak takut. Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah. Ah, sama, saudara kita juga. Oleh sebab itu orang membaca, makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor, maka dibersihkan dengan salam. Salam, mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru, anak-anak sekalian jangan buang sampah di pan. Gak mau dia bilang parit, kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam, assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu, Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal laknah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah? Terus. Ada, terus Allah. Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal. Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
2: Aku sudah balas.
0: Aku tidak dengar, aku sudah balas. Apa kalimatnya? Waalaikum. Waalaikum apa artinya?
2: Kamu juga.
0: Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga. Silakan kau somat, kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa. Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut. Ayam, itik, rusa, biawak, kuda. Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin. Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah. Ini sabarnya di mana? Oleh sebab itu, tapi yang buat terlalu sabar, orang enggak jalan-jalan depan sabar. Kamu enggak lihat, kata Ustaz Marilah dia enggak sabar. Kamu enggak sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia enggak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa enggak jalan? Mogok, lo bilang lah, mogok. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Orang kaya, nih sadaqah. Tapi bagi kita yang tidak kaya, sadaqah dengan tangan. Ini masjidnya gimana, Pak? Kita akan gotong royong. Kamu ngasih apa? Saya 3 sak semen. Kamu ngasih apa? Saya 1 kotak keramik. Saya ngasih apa? Saya ngasih AC. Kamu apa? Kipas angin. Saya enggak ada bisa, Pak. Terus saya mau gotong royong. Ikut dikuli sulama minggu. Kamu? Saya gotong royong enggak bisa, tangan saya menggeletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja, mendoakan kamu. Kamu? Saya bertasbih pun enggak bisa. Kenapa? Saya panas dalam. Terus gimana? Saya senyum aja ngeliat kalian kerja. Tabassumika, tabassumika, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Ustaz, iya enak ngomong doa, ceramah aja enak, senyum senyum senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal afina 'anil nas. Maaf. Afa, afa, ya'fu, afa. afwan, ma'fu, ma'af. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit Pak Ustaz.
2: Di mana sakitnya?
0: Sabar sebentar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam, kau doakan. Sebelum tidur malam, jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek Pak Ustaz. Tadi pengajian, ini itu segala macam. Menunggu parkirnya lama, menunggu antriannya lama. Saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya adalah 1 rakaat. Baca iftidah. Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro. NU. Muhammad ya Allah mubaik bayi wa bayi khotaya. Yang enggak pakai iftidah, mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله من حمد ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومنكم أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان ربي العظيم الله أكبر ربي في له الحمد يجبرني ورفعني ورزقني أهلي وعافيني وعافيني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك sampai habis berdoa يا الله aku mau tidur malam ini ya Allah jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah setan segala yang mengganggu ya Allah dari mulai Dracula sampai suster mesot jangan sampai ada yang mencederai aku ya Allah dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud maka tidur dalam keadaan berwudu mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal sholat amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbana ya rabbana. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikir

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia Habutop. Seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Juga paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dangdute saporete. Halo, hai.

semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota oh, Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 3 September 2026 ya. Dan monggo silakan buat Balai Nistara Paramon yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931995888. Yang masih bersama

ada Vitamaya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Nang apa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramaning.
0: Nang apa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam banget.

0: Isi mbak, mulane mbak konsumsi abu top obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh, nggak penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dada, tapi bisa langsung mari ora mas penyakitnya?
0: Ya bisa mari, nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume mbak.
1: Kados ngaten to.
2: Nggih. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Lanistara Paramon ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Ada Gilga Sahid ya, wasiat cintaku sudah digoyang. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi Maria, selamat
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neman.
1: Gelas retak.
0: Gelas retak. La la la la. Gelas retak kok dienggo bae ya. Iya. Baya. Ya. Yes. Ciluk ba wa wa. Ala wa wa ya ya ora mi. Ya ya mboten. Ya ya ora ya ya mi ya ya. Ya ya emang ya. Iya. Ya monggo ami.
1: Budaya
0: iya. Iya. Ibu Dar.
1: Terpaksa.
0: Ya, jadi Budi gelasnya ganti sing plastik bae mi daripada retak lah. Iya.
1: Terus Budi Septi. Terus Budi Ana.
0: Iya.
1: Baby

0: Iya.
1: Eko aja. Mama Ame pemalas. Darah Nyai Ratu.
0: Nyai Ratu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama Lani Kang Bajo baru diwongo bebe.
0: Akil pagi akil. Iya, Ami.
1: Iya non akil.
0: Sing manten oli wong bule. Oh. Ami si
1: mantan,
0: Ami si mantan Oli Wong bule cari Ami marem ya Mi.
1: Tapi sunat apa ya? Bule itu nenek nggak sunat jalan enak Mi. Sunakil.
0: Nyunat Mi, nyamanya nyunat ni. Bunda Septi ya, Bunda Septi Ami hadir Ami, Bunda Septi.
1: Bunda Septi kita lola yuk.
0: Kang Miss Begito menyarap menyarap menyarap ya.
1: Dasar rajo Miss Begito kan apa ya?
0: Mama Hilman.
1: Mama Hilman.
0: Iya.
1: Dasar rajo. Dasar Miss Habibah baca kodro. Mana awak baca aja.
0: Yo.
1: Tanggung Mama Bagas.
0: Iya. Terus.
1: Mbak Nisa, Mama ya. Ali, Bapak Le Ali. Bapak Le Kalisma, Mama Kalisma.
0: Terus.
1: Bapak Le Uya, Uya, Uya, Uya.
0: Iya, Mbak Feby Belpas.
1: Mama Uya, Sidon.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas, aku Mbak Feby.
0: Ami Kamir, nah ini Kamir, Mi.
1: Mama Ingman, Dehar, Ma. Iya, tiga dalam hal itu, Mbak Ingman. Pak Jake. Terus, Mbak Nia, kalau wong kita. Gemeruduk ya, gemeruduk.
0: Dutang gemeruduk ya.
1: Iya, Kak Ami Kerani.
0: Iya.
1: Mandor Leman, Mandela.
0: Iya.
1: Kak
0: Mukhtar. Ami gemerajak teman. Ami gemerajak teman. Kak Mukhtar. Ambu boy, Kak Mukhtar. Ya.
1: Tempon.
0: Iya.
1: Mamanya kalau suka babak. Mama dia aku boiler,
0: lalu
1: saya Mama Elisa, Mbak Adin, Mbak Lara, Mbak Kalabi,
0: Yosisa
1: Putra, Bu Roni, Mbak Asyiki, Bulanya, Mama Silmi, Bu Jasa, Mama Frida, Bu Santo Yom Tahu, Bu Lini Pramudiono, Bu Santi Purbowo, Bapak Gira, Bu Guru, Bapak Maning, ya
0: Bu Demodion,
1: Bu Demodion, siap lagi.
0: Budi mah, oh Budi lagi pray puasa, puasa lagi puasa online Mi Jeremy.
1: Oh, iya.
0: Puasa online apa memang orang bisa mlebu ya Mi? Iya.
1: Angger pernah peta kelulus-lulus labute.
0: Mbak Asifa, Mukhtar, Embu Boy, wah pancen. Kang Mukhtar Embu Boy, Embu Boy. Iya.
1: Doko, aku udah jaki dan moja Mama Anisha go bayat.
0: Iya. Kecret, kecret dadine ya. Dadine kecret Ami.
1: Iya, kan
0: ya. Yo,
1: Melati berjemur.
0: Heeh.
1: Oh, iya nak.
0: Nak. Nak o, nak o di Mangharjo ya. Nak o di Mangharjo ya. Iya. Nak o, oh. Nak o, nah. Iya.
1: Ya, nak karo oh.
0: Nah, oh. Nah, oh, nah, oh. Eh, tanggalnya Bu Fatimah, oh, kue, nah, oh.
1: Itu kalau Ma.
0: Ma. Ma. Ma. Not, pagi Mama Not, ya.
1: Mama Not, ya.
0: Ya, ya.
1: Jangan terlalu, Mbak Lia.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cintai. Terima kasih Ami bakal madu sama Umi Laila. Si Jimaning yuk Budi lagi semedi jare. Iya, puasa online bubay. Orang-orang bisa melebu bi. Halo, pagi Balaris Tara Parangon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, baik teman ya. Lagunya apa Kang Parjo?
2: Bumbang.
0: Apa?
2: Bumbang.
0: dan kumbange sapa?
2: Apa sing kepenak ya, kowe?
0: Apa sing di bunga dan kumbang? Ya, iya. Bunga dan
2: keluarga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Bunga dan kumbang ini ada Benigno sama Ira Suara. Ada juga bunga dan kumbangnya Vita Alfia. Ada juga bunga dan kumbangnya Ichi Trishnawati. Wah, Benigno saja ya. Karpet digelar kan jare Budimut, karpet digelar.
2: Karpet gelar. Apa Budimut?
0: Ya, karpet digelar nang granit, aku kaget ana demit.
2: Ya Allah. Ya
0: Allah, durung praget mangsane kok sampean.
2: Jabidin
0: pagi Pak Jabidin bersama Ibu Bisrinya. Sugeng rawuh. Kang Pajo suaranya mantep ya, dari dalang mantep. Wayang kulit mantep gue.
2: Ya, mantep ya.
0: Mama Hasna. Selamat pagi Mama Hasna. Iya. Siapa ya Mama Hasna? Siapa yuk? Apa yuk? Mama Hasna? Ada salam buat supernya, buat orang yang sudah bikin kecewa. Sehat selalu juga ya. Apa ya itu ya? Pertinyi ini. Iya. Iya. Mama Hasna ini kan salam-salam katanya buat buat yang sudah nyalamin Mama Hasna juga tadi di spesialnya, buat orang yang sudah bikin aku kecewa, moga apa yang sudah bikin aku kecewa sehat selalu juga.
2: Tapi doanya apik mana ya?
0: Apik. Nah iya, wes set. Wes enggak bikin kecewa tapi doanya apik.
2: Nggak
0: gue, Kang Miss begitu, Kang Parjo, orang duit maning karo uang kae.
2: Terus buat
0: Mbak Febi Belpas.
2: Mbak Febi Belpas ya.
0: Cari Embu Ba.
2: Ber.
0: Embu Ba.
2: Bapak Ramudiono ya, selamat pagi.
0: J.
2: Watri.
0: Yuwatri. Mamas Nu.
2: Mamas Nu. Payung grok.
0: Mama Snu.
2: Tapi ini lagi apa sih Maria?
0: Muter-muter biasa.
2: Muter-muter bae rasa kayak sup.
0: Iya, bocah sekolah sih pas sing cilik dong, sing cilik durung tangi ta karo budene.
2: Ya.
0: Cuma iki iya kaya pirang dina sing cilik suka-suka mesti tangi, mesti iya tangi. Akhirnya muter-muter.
2: Selamat pagi ya. Buat Ayu Ponto ya. Mama Neng ya, Mbak Bang.
0: Iya.
2: Terus buat
0: siapa maning ya, Mbak Eka Lonjong ya. Kang Parjo sehat.
2: Matet mengkeyet ya.
0: Iya, mengkeyet caksu ya.
2: Iya.
0: Caksu berarti umay ya per Kang Parjo Pak Ado ya.
2: Ya, aduh.
0: Oh, gembung. Oh, masih ngetan ya, gembung. Gembung jadi pada bakar Radona ya, Ladon.
2: Ladon ya,
0: tapi per
2: Ladon.
0: Oh, iya. Nah, kue. Oh, Oh, jaman semana tanya yang tahu, tapi kudu mana-mana yang keder, wes.
2: Keder.
0: Iya.
2: Bandung. Akeh pendengar di Ramono.
0: Iya. Iya. Iya. Akeh, tapi pada pasif ya, cuma merokan saja. Iya, pasif. Tapi setia nemen pat blikur jam nonstop wes pokoknya. Lah saiki wong e turu bira dunenya.
2: Kang.
0: Ya sering aja kuwer. Iya, mungkin malah ngorok, Kang.
2: Mungkin lali. Terus mondi.
0: Cesak rajum.
2: Cesak rajum.
0: Kas di servis mengkerut Kang Parjo. He he he he. Kata-kata hari ini Kang Mukhtar. Jadi kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa Kang mengkelut?
2: Iya.
0: Wingi iya, wingi emen-emen umai ajojo, anak apa ajojo, weh.
2: Emen-emen.
0: Iya, weh kang Mukhtar. Kang
2: sini pada tolan. Jalan
0: kira-kira rame, kayak ya, ya.
2: Mama Kiwi ya kang, dah. Mama Kiwi, Mama Mukhtar
0: ya bareng Mama No. Iya. Iya, desa ne aku perek, karo Semedo Mbak Ria, weh.
2: Oh,
0: Jaksu. Si gentong ya. Iya, Bimen, aku pandolan oli Kang ke ning sapa? Budhe ning sampean Kang jare Kang Diana. Budhe nyung pandolan oli.
2: Oli.
0: Monggo. Eh, ngono prak sawah, ho. Prak sawah kowe ngono TikTok nang sawah apik ya.
2: Aku
0: kota. Apa? Kota
2: kan
0: dia. Mana neng kok dumpleme uwuh baik, kok penekan.
2: Ya ke, si berpentin bari ya.
0: Iya, kok jeng. Nah, kok jeng wis gede-gede engko ya. Kok nyong pan mono pan penekan maning ya. Mbak Sifa are Mbak Sifa. Mbak Sifa ya waktu kowe Mbak Sifa nyogrok. Waktu Mbak Sifa. Iya kan? Al nyogrok bisa krok krok krok krok debuk krok krok krok debuk ndak gue pan syuting jare Kang pan ada syuting nang kono Kang sawah Kang iya pas sawah kowe ngarepe sawah kowe Om Kang sore Kang Pak Jawis dolan nang Yuwatri
2: apa
0: sampean wis dolan nang Yuwatri
2: wis
0: wis
2: ya
0: sore kowe sore
2: ya rapi anak
0: nyobek anda nyongono nyobek orang Mbak Yuspan mana ini Mbak Nurul lah Mbak Nurul sebagai Klayu
2: Mbak Yuba ya
0: iya Klayu
2: berarti anuk ya
0: langsung lundur iya Klayu tapi yang kok kapan-kapan ya aku ya
2: ya wis untungan apa waktu ya Mbak Yuba.